Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Pagi-pagi cedak ada yang lagi di jalan nih kaberangan sayang. Aku tuh harus nyampe tempat kerja sebelum matahari bijil, cerah. Sebelum panon poenya mucunghul. Kenapa tuh kaburangan? Iya, kamari soalnya hese syare. Aduh, kamu mah ya. Makanya jangan begadang-begadang dong ya. Kalau bangun, kalau kerja pagi, jangan begadang. Kalau ada yang ngajakin begadang, kamu tolak ya. Jangan gak enakan. Tapi gak apa-apa, semangat ya. Jangan gurung-gusuh, nanti besi nonggar nyetirnya ya, sayang ya. Sambil pantengin Erlan di sini pastinya. Atau juga mungkin barang kali sekarang yang lagi baru bangun, baru join juga, baru pantengin Radio Dahlia gak apa-apa. Terima kasih ya. Kita masuk sekarang di interval kedua nih wargi. Dan juga seperti biasa dong, Kopi dan Menurut Dahlia interval kedua ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Jadi wargi kalau misalnya masak tiap hari, terus udah gitu si kecilnya suka sama masakannya, udah gitu minta lagi dan juga nambah lagi. Seneng gak sih? Seneng dong ya. Orang tua mana-mana sih yang gak seneng kalau lihat anaknya tuh makin lahap dan juga badannya sehat berisi. Tapi kadang juga ada anak yang drama, caranya rewel meni hese pisan di ieutanya di huapan teh gitu ya. Heeh, ku naon enggak tahu sudah ieu teh meni susah makan si dede teh sekarang teh. Ya udah rutin aja dong kasih si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini sudah terbukti terbuat dari madu asli dan juga sudah teruji dengan ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal dan juga daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit ya. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, di e-commerce atau juga di Benofarm official shop ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Ayo kita ketemu lagi sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 dan juga yang sudah bergabung di live TikTok kita di 1015 Dahlia FM ya. Amih aja, selamat pagi Amih dari PLN Daya Kolot, katanya lagi pantengin Erlan juga. Sambil masak iya. Ada Teh Depi di Cibire juga hadir yang katanya lagi bete. Kenapa atuh bete? Jangan bete-bete, nanti besi cantiknya hilang. Iya, nanti besi cantiknya hilang, tidak kembali. Makanya jangan pernah bete ya, sayang ya. Ada juga sama Teh Cicin, Puspita, Bojong Salam, Ibu Nani Sore yang juga hadir. Bu Empoy, dari kawasan situ Patenggang, katanya digoyang buat Genta, Kang Rahmat Prabu, Kang Eden. Dan juga warga Dahlia semuanya, gocinnya buat Erlan aja. Asik, ada Ciau Karapitan, Amas Wijaya, Neng Yolan KBB. Ada Teh Winda juga hadir, dari kawasan Jalantir. Kang Ujang Peca, Jamali Cianjur juga hai. Resta Banjaran digoyang, selamat pagi Zeyeng. Sambil masak, sok berucingonahnya Mama Resta masak nanya. Ada Teh Astriani juga hai, sambil siap-siap ngantirin cekulah nyasok atunya siap-siap ngantirin cekulah, jangan lupa dipulas dulu ya itu bebengok kamunya ya. Ya soalnya kalau bebengok aku gak dipulas suka sepat ceritanya kayak yang lagi tipes. Oh makanya pulas dulu di lepon setip di IC dong. Dari Cimahi selamat pagi juga ada sama siapa nih? Ada Bapak Oki di Veteran Cimahi atuh nuhun. Ya lagi sarapan bubur juga selamat pagi. Aman Abadi juga hai Kang Aman di goyang ya. Ada Ovi di kawasan Cimahi, si Amis. Nah, kocok Cimahi sih. Ada Ovi, makasih Ovi Galuh si Amis. Ada berikutnya sama Uyan di Padalarang dari Bogor Pamijahan juga selamat pagi Devi Resmayanti. Kustini Virgo juga hatur nuhun ya. Salam dari Subang, Sena Pipe siap. Salam juga dari Radio Dahlia. Terima kasih udah pantengin Erlan ya di sini. Iya dong, biar ini cenah pagi-pagi cenahnya lagi rungsing. Biar ada ubar sebel ya udah sambil pantengin Radio Dahlia. Erlan siap jadi ubar sebel kamu ya. Ubar sebel, tamis sebel, sakantenan sarang ubar koropok ya, sayang. Dan juga ubar amandel. Prung ah, go go go. Go ya.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dali, akhir-akhir ini banyak video viral yang menunjukkan sekelompok geng motor yang berkeliaran membawa senjata tajam di kawasan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Ada video viral tersebut untuk warga yang merekam ya dari aksi geng motor tengah malam di kawasan Rancamanyar. Udah gitu juga ada yang baru banget nih kejadian hari Minggu malam kemarin di dekat Telkom Bojong Soang. Sekitar pukul 3 dini hari ada laporan soal sekelompok pengendara motor yang diduga melakukan konvoi sambil membawa dan mengacungkan senjata tajam. Aduh, serarion doinya, ianya seyeng. Itu tuh diacungin senjata tajam di sekitar Gapura Telkom Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Menurut informasi yang beredar, rombongan itu sebelumnya sudah dikejar warga sejak kawasan persimpangan Buah Batu. Dan pengejaran kemudian berlanjut hingga ke wilayah Bojong Soang. Dalam kejadian tersebut nih, warga Dalia, satu orang yang diduga merupakan bagian dari rombongan berhasil diamankan. Bahkan, saking keselnya warga sekitar, salah satu pelaku ya geng motor itu babak belur dihajar warga. Dan videonya viral di media sosial. Ya, dan itu sok-sokan banget kayak yang ia petata-petentek di jalanan konvoi sambil bawa senjata tajam. Giliran ditangkap warga, abis babak belur ya. Semoga dengan adanya kejadian ini, para geng motor yang meresahkan itu kapok. Dan Bandung situasinya bisa tetap aman kembali dan juga kondusif ya. Buat warga Dahlia nih yang lagi berkendara, apalagi khususnya yang suka keluar malam atau juga mungkin pulang kerja, pulangnya malam, tetap hati-hati, tetap waspada ya. Dan juga hindari kerumunan yang mencurigakan dan juga utamakan keselamatan. Tan ya. Pang-pang ramah ya jadinya tak boga budaknya mun kolot boga budakna barandalan ciga kitu keram di imah. Terus pantau di kamarna aya naon wae tong sok dicicingkeun wae bae tuh dah cenah budak abi mah kan aktif teu kitu carana. Tah teangan tah tingali budak teh di kamar teh aya naon wae lamun misalna aya parang, aya arit anu teu parada gugus sok dipake konvoi piceun mun teh jual kalawakan lumayan euceu jadi boga duitnya ho.
0: Sekian info kriminal hari

0: Asik. Buat kita lihat Mas Rizky tentunya di Kopi dan Berdahlia bersama Biolisin Vita Hani. Tentu Biolisin Vitamin Co. Pagi-pagi ya cenanya ini teh ada yang udah lagi baru nyampe rumah lagi. Karena tadi udah nganterin Dede Cekula, harus udah masuk jam 7. Ada yang 6.30 juga udah di sekolah. Oh gitu. Siap atau enggak apa-apa. Sekarang mah saatnya Mama nangunjar. Mama nangunjar, soalnya dari adan awal sudah hudang, ya udah capek. Sekarang udah saatnya Mama nangunjar. Makasih lo ya udah masih pantengin ya. Ami aja nuhun sayang. Ada juga sama siapa nih, AB Makeup Wedding, terima kasih udah pantengin. Teh Henny Suheni juga nuhun, sarapan heula cenah siap. Ada Mam Enti juga hadir dari Cililin. Udah gitu sama siapa nih, Teh Siti Ajuja mau disapa. Tadi udah sayang, kamu emang gak kedenge ya sama jejewir kamu. Udah berkali-kali Teh Siti Ajuja. Oh tayang. Mama Pipit, Kustini Pirko, nuhun ya sudah ngorowelang ya, luar biasa. Mama Viani juga masih pantengin iya. Ada Teh Ita di Gerlong juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Ita. Dari Kircon hatur nuhun, ada Cece Jati selalu pantengin Erlan. Azik. Teh Ani Baso Tanjakan Sekehonya juga hadir ya. Mister Ius, ada Kang Asep Dapota, Bunda Yansa Arca Manik, Mimi Ciwidey, Teh Eli Peta, ada Mama Lilis Ciwidey, ada juga Imas Adira Banjaran, ada Teh Siti J dari Waas digoyang di Banjaran, Teh Nila Muhammad Toha juga hadir, Neng Manja juga hai, Neng Dona Manja Garut Bayongbong, Kang Roheng Lengkong, Teh Eli Padalarang hadir juga cantik ya, terima kasih cantik. Ada Arifin Ilham di Papanda Kawana Raja Garut juga selalu hadir ya. Pengen digoyang dong, boleh dong. Mama Jaran juga di Citeureup Patapang hadir. Ada juga sama Teh Siti Cucu Ranca Tiis Batu Jajar. Abis cenah sarang pengen ngagoyang kanggo Bapak Ajat anu nuju murungkut. Alah Pak Ajat, kunaon atuh jual murungkut sagala wayakio. Oh, mending geru geramoyan. Geramoyan ame mengembang doi. Naona, iya na, tonggong na, cenah ohoknya nya. Teh Susi, Mariani, Sukabumi hadir. Ada lagi sama siapa nih, Aquarius Cicalengka digoyang ya, Ceyeng. Katanya sama buat tetangga, cena, yang lagi jutek, cena. Bukan jutek, yang lagi cuek. Soalnya aku, tetangga aku pacar 5 langkahku, cena, gitu. Gitu, besti. Mama Ibu juga hadir dari Soreang. Ada lagi sama siapa nih, apa Rijal, Erlan. Malam Jumat harap kateh yati jamu hayu. Gaskeun apa Rijal. Mama Juli tadi udah dibaca ya. Saudah Cicadas juga hadir. Mang Aye dari Sumedang digoyang yuk. Masya loba gening. Kayaknya air nama ya dewe on air dulu ya sayang ya. Pak Boro-Boro dulu on air ya. Ada sama siapa coba. Sekarang passwordnya seperti biasa. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Jawabnya tentu Biolisin Vitamin Co. Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Oh, bagus. Ini mau jadi brand ambassador nanti ya. Kamu kenapa kok biasanya panggilannya on airnya?
1: Aku sambil beres-beres atau saying.
0: Oh gitu, tadi ketiga robas mungkin ya?
1: Enggak juga.
0: Oh enggak juga, paribasa kamu mak. Teh Aisogi.
1: Iya.
0: Dari Cimahi kita ngagoyang dulu sayang.
1: Ayo.
0: Boleh sayang ya Cikan, bersama orang Cimahi. 1, 2, 3, go!

0: Ini HP-nya semua digelom ya kayaknya ya. Soalnya saya deketin gitu. Nah, goyang buat siapa cantik?
1: Buat sehat selalu, sukses selalu buat Teh Unik, Rini Otik.
0: Eh, kemana atau besti? Tuh kan bener kagelom cak ABG. Entong deketin kagelom eta HP-na masuk kanu genggerong kamu jadi we tuwet. Si Ojo mah nyawa. Ada Teh Sopianti, selamat pagi, baru siuman nih. Aduh, meni resep oya gini baru bangun. He-e-nya, meni bagja sugema Ojo tehnya wayakia karek hudang. Ho-o, Ojo. Teh nulis dari Garut hadir. Teh Ati, makasih udah pantengin ya. Teh Astri juga, waalaikumsalam. Ada sama siapa ini Teh Sok atau ahli belakangnya Teh Aisyuginya? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Vitaminku.
0: Ih bagus, Kang Deden Cipteng. Oh, langsung ngegoyang yuk Kang Deden. Siap, cikan, siap. Hiji, dua, tilu, go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dangdut, dut. Hey.
0: Hey, pulsa aman, pulsa.
2: Aman.
0: Besi juga tadi. Tapi nu tadi mah teuing beak pulsa, teuing ngopepang leungeuna jadi kapencet. Isuk-isuk mah ngopepang teh aing teh heueuh. Jadi we pareum HP-na. Ah, soal tuh ngagogo buat siapa Kang Deden?
2: Buat Kak Erlan duluan. Leisar.
0: Siap.

0: Ago, Mama Bayu, Umi Andi, Teh Nado, Kang Lukman, Pak Sarbaros, Pak Edet, Pak Iwan, Mojarela, Bunda Yangse, Kang Arno, Teh Aisugi.
1: Terus? Bocin atau buat siapa?
0: Buat semua wargi Dahlian Rika Gogo.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke.
1: Siap Pang Dede nuhun dari Ciparai Tengah. Pokoknya ya. Mah pantung radio. Goyang balik. Bunda, naon Bunda? Si Bunda cenah ieu keur rongsing. Rongsing kunaon boga budak meni hese di hua pantehnya. Heeh, geus dingunah-nguna dicipta-cipta masak teh. Hese we anger cenah. Keun atuh sing sabar sing kona. Heeh. Atau di ikhtiaran coba ya pakai biolisin pitahani. Jadi kasih si kecil, si bungsu teh cenanya kasih biolisin pitahani. Biar apa? Biar rawog lagi makannya. Udah gitu juga si kecil teh biar lahap makan, berat badannya pun jadi lebih ideal. Biar mamah ngarungsing aja ya. Biolisin pitahani ini udah teruji dari biar badu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya biar makin kuat ya. Dan juga gak gampang syakit alias gak ririwit sayang. Ayo segera dapatkan biolisin vitahani di apotek e-commerce favoritnya Margi Dahlia atau juga di Bernovam official shop sekarang juga. Biolisin vitahani, tentu biolisin vitaminku. Masih di sini kita goyang lagi. Oke, siap kita goyang apa hari ini? Goyang entrep nadang daunan boleh. Prung ah, go goyang.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Selamat pagi Kang Obay dari Cigondewa. Salam kenal katanya Erlan. Siap, salam kenal juga dari Erlan ya buat Kang Obay dan juga buat semua nih warga Dahlia yang baru pantengin Radio Dahlia. Terima kasih sudah selalu stay tune di sini ya. Ada lagi sama siapa nih, Nenek Ragil? Jarang on air aku teh cenanya, tapi tiap hari gak pernah kelewat dengerin Radio Dahlia. Makasih Nenek Ragil. Ada juga sama Teh Yani Gemes, Pasar Sadang Serang digoyang ya. Bu Enjoy, selamat pagi Bu Enjoy. Gimana hari ini, udah ke kamu belum? Jangan lupa ke kamu ya, biar tidak wali lo ya Bu Enjoy. Sama Ratu Kuruki hadir, Teh Gita di Garut juga selamat pagi. Jenong Sukawangi, dan juga ada sama siapa ini Teh? Ada sama Sina Firman Sakoci di Dangiang Garut hadir, Kang Ramat Gunung Puntang digoyang, Teh Iya Marliah juga digoyang ya, Mang Nanargia Gunung Asepan juga selalu hadir, Bunda Iswari di Kopo, di GI ya, Bunda Iswari di GI Cikalong cenanya, sama Mbak Yati Kopo A.A. Samsyu dari Kantin Pemda selalu pantengin Erlan Zayeng, cenah siap dong Zayeng, Warung Iteng sudah sambil ngaladangan, sambil pantengin di kawasan Cikutra, Kang Koswara Nuhun, Bu Warfan, Teh Tatat, Kios Depan juga terima kasih ya, Kang Lukman Pasar Baru sama Herdian Jait dari Sukaresmi hatur nuhun, sama Alifa Mama Alifa juga hatur nuhun ya, sama Arsyad Kid Bojong Emas juga digoyang. Oke deh. Ya udah kalau gitu, yang sudah WhatsApp, yang sudah teleponan terima kasih, tapi jangan lupa dong sayang ya. Kalau misalnya punya anak kecil atau punya toddler yang lagi susah banget dikasih makan, ya udah kasih dong yang namanya Biolisin Vitahani ya. Biar lebih lahap lagi makannya, biar lebih rewok lagi, biar lebih gemoy lagi ya. Okay. Yaudah kalau gitu abis ini jangan kemana-mana. Ada San-San Gemoy di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatru yang pamit. Besok ketemuan lagi ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung. Go. Goyang.
1: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Brunga. Goyang.

101,5 dalam FM Bandung Goyang ZKZ. Juli di Dahlia jadinya apa? Juara dong, juaranya bikin Bandung goyang. Selamat pagi warga Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 14 Juli 2026, Bandar Dangdut Dahlia ditemenin sama San. Sampai nanti jam 10 pagi warga Dahlia. Berunggah, goyang.

101.5 dalam FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia Wargi Dahlia. Wargi sekarang Susan lagi live TikTok ya di @ 101.5 Dahlia FM. Oh benar. Oke, siap. Kita sapa dulu nih yang lagi nonton di live TikTok @ 101.5 Dahlia FM. Ada Sandi Store Radio Dahlia tadi mana di Borangrang nomor 28 Bandung ya. Yeah. Terus juga salam sukses dari kami dari Papua. Halo Papua. Selamat bergoyang sik asik, salam dari Bandung ya. Ada Mama Siva juga, ada Iya Mariam, emot kapungkur karadio Dahlia ten ujung ngora ayeuna mah tos nin. Teu nanaon atuh nin. Pantang teras nin, terang dicabein mah enakna jeung goyang nasi padang aonya engke. Terus juga Sansan ada tebak-tebakan enggak nanti ya? Sansan kata-kata hari ini naon atuh teuing teu nyaho. Enjang di pager ageung Tasikmalaya. Jalan Pager Ageng lagi di Hot Mic, Sansan senanya.

0815 sekali ini sepa sekali papa lihat esok sekali lagi di 0811-222-1015 teleponnya di 7328-7311-710 jangan kemana-mana warga Dahlia masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia berunggah go

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
3: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
2: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
3: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

Wargi, aku punya tebak-tebakan nih buat wargi Dahlia ya. Bulat panjang panas. Bulat panjang panas wargi Dahlia ya. Bulat panjang panas, kira-kira siapakah aku?

Susutan udah dina gelas warga dahlianya asik. Gak mau masa uncal ki'i. Aku panjang warga dahlia bulat dan panas. Kira-kira siapakah aku ya. Selamat pagi buat Bu Cucu. Non bahwa. Bahwa tenon iya. Hai. Si Audika rapitan lagi pantang digoyangnya.

Mama ini tos nyangun can mama. Masak naon mama. Harga-harga sembako ke ku dede rek diberenya hodoi nya. Buat warga Dahlia. Ayo nama dede lamun siaran terek merenya ho harga-harga sembako. Siap setuju atau warga Dahlia? Kalau

0: Aku enggak mau karena aku belum punya pati.
1: Ngomong naon di?
0: Kang Tatang Suherman, Juli Dahlia juara, atur nuhun. Kang Asep Dapota juga hadir di goyangnya. Buat wargi Dahlia aja, dedek kunaon damang, damang abis mah.

Bang Mama, aku mah tiris tuh lemang ayana nggak hot-hot merenya. Asan-san, acara yang ditunggu-tunggu ada penyiar gendut dan japrut. Ih, nggak mau, aku mah nggak suka sama si Umi.

situ Kang Ngaos. Si Kanu Ebel, enggak mau aku mau jadi si Kanu Ebel. Gak mau aku seperti orang yang ebel kalau udah ketemu sama Wargi Dahlia, karena Wargi Dahlia kebanyakannya arebel. Wargi, mulut panjang panas, kira-kira siapakah aku? Jangan kemana-mana ya, masih tetap di Bandara Not Dahlia. Perung aku goyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Selamat pagi buat Radi ya. Hoyong Surabi Hanete, Dede enak ya hoyong atuh kintunkeun ka dia. ST Fatima juga lagi pantang, terima kasih ada Teh Isar. Dede pengen ditelepon. Iya, Dede nyaman teh kudu ditelepon oge okay, bisaan telepon. Ada Princess juga, ada Momi. Iya, Momi pengen diucapin selamat ulang tahun. Happy birthday buat Momi 77 ya. Semoga panjang umur dan semua cita-citanya tercapai. Amin. Eh, Wargi Dahlia mau nanya nih, San-san ya, kalau Wargi Dahlia setiap hari masak ya di rumah, terus kecil suka sama masakannya dan minta nambah terus, seneng gak Wargi Dahlia? Ih, seneng banget dong ya. Orang tua mana sih yang gak seneng lihat anaknya makan lahap dan juga badannya sehat berisi? Tapi kadang Wargi Dahlia ya, ada juga anak yang drama susah makan. Kalau kayak gini jelas bikin pusing. Ih, mana kesel tuh. Ari ujang tuh hoyong-hoyong mam naon gitu ya. Nah, tapi Sasan mau ngasih tahu nih resep anak biar bisa makan lahap Wargi Dahlia ya. Rutin kasih sekecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin sekecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit Wargi Dahlia. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek e-commerce atau di Bernofarm official shop ya. Biolisin

Iya kudu ngajar awap, hayang di teleponnya kudu ngajar awap, iya mah. Nganu kutang sasan, hayo telepon, mung gitu mah moa mah di telepon kudu ngajar awap. Dari di Kircot lagi pantang sasan, terima kasih ada ayang. Assalamualaikum sasan, lucu ucapin selamat ulang tahun buat Yuliana Fajar Pasar Cermat Batu Jajar. Hai, happy birthday buat Yuliana Fajar. Yuliana Fajar Pasar Cermat Batu Jajar ya, semoga panjang umur dan diberkahi usianya. Mama Bayu jawabannya kulub jagong, gak mau. Mama Lili Ciwidey lagi panas sambil masak. Nah, anu panjang bulat panas lampu neon. Nah, lampu neon mah tuh panas. Ah, ente. Teh cucu di Cibuntu jawabannya cau goreng. Oh, eta cau goreng, bu, gak mau. Rini Gotik mau dijawab. Wipong beak obat sih ganes gemoy manaan kamu teh Wipong. Ah. Kang Sasan Roheng di Lengkong hadir. Selamat berakhir pekan buat semuanya. Heug. Ada Ati Batu Lawang Ciwide jawabannya cilok atau bakso. Ati ari didinya ye. Bulan panjang. Ati didinya yang dicekek gerak mun deket hayang nyekek. Bulan panjang cilok bakso didinya mah. Dede Mama Elda ade duber. Nek Ica jawabannya gagang gemoy gagang naon didinya teh.

0: Gue nggak mau. Ada juga ini jawabannya sosis nggak mau. Neng Ariani cilok cilok di Tojos, mau nggak mau ah. Napoleon jawabannya sosis bakar di sausan nggak mau. Mama Alifa hadir gemoy gorowokan meni. Saka Eling eta laguna ampun gocin buat gemoy seorang cakwe sausan mbung iyan. Yerbe jinggo eh ya mbung ah. Ada juga ini sama Mius curos mbung. Teli pada larang sosis gak mau mama ibu. Lagi panteng Rati Sansan Jenong Sukawangi. Jumpa penyiar idolaku, selamat bertugas cenanya Kang Eden kelak kelak kelak. Wabi rek dipilih heula wargi dalianya mana mana mana mana kelak kelak keheula keheula keheula keheula. Keheula keheula keheula. Wargi dalia jawabannya aku bulet, aku panjang, aku panas. Jawabannya adalah sudah siap dengan kekecewaan wargi dalia ya. Jawabannya adalah bulet, panas, terus kelak-kelak. Bulet panjang panas. Jawabannya adalah bubui hoe wargi dalia ya, tidak bisa diganggu gugat. Bubui hoe. Bubui hoe. Bubui hoe. Bubui hoe. Sudah ya, tidak bisa diganggu gugat. Sama aku mau ditelepon nih ya, yang mendekati wargi dalia ya. Ada siapa nih? Bubui hoe. Bubui hoe. Bubui hoe. Halo Bandar Dangdut Dalia.
1: Asik-asik ah, kumaha jawab.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prung ah.
1: Prung ah.
0: Go-go-go. Goyang. Sama siapa ini teh?
1: Sama Ian Mardiana di Jalan Harupat, Sansan.
0: Kang Ian ojo naon, Kang Ian?
1: Ojo kekejek, we.
0: Ah, ojo kekejek. Ya, cing, cing bebenangannya, cing lobanya, Kang Iannya, cing semangat, eh.
1: Ya, insya Allah.
0: Kang Ian, jawabannya naon, cakwe, Kang Ian mahnya. Tapi jawaban yang sebenarnya adalah bubui hoe ya, tidak bisa diganggu gugat Kang Ian ya. Siap ya. Digoyang lah porosotkeun atuh dede gitu.

0: Mau digoyang buat siapa Kang Ian?
1: Digoyangnya Kang Sadayana. Salam satu barung lah pokok nama gitu. Siap. Salam Sadayana.
0: Gocin? Gocin buat siapa?
1: Gocin Kang calon dede bayi nubade keluar sekerap deh.
0: Aduh ceng longsor langsarnya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Langgamnya.
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Prung ah. Go. Goyang. Tuh kan jadi ngarasakeun nya mun aya kuis ge mah jadi ngarasakeun anu teu bisa on air oge ya. Bandar Dangdut Dahlia. Aduh, ieu kabayang mun pareum deui bakal gogorowokan di WhatsApp da ieu. Dasar. Dasar kamu masih uncuing. Oh, dasar kamu masih kadal buntung. Oh, dasar si manuk piit kamu mah. Ah, kaneng, iya bawa si dasar si buk didinya mah. Amit amit didinya mah iya si elang jangjang hea iya didinya mah. Dasar kamu mas ekek paeh kamu mah. Gading kamu hurik ah. Dasar wah didinya oge. Dasar si kakadalion didinya mah. Dasar si lupa cenang didinya. Gading apa tuh saat kenela. Seumpama ini Maya, seumpama kalau ada yang menzolimi Dede, sikap kamu bakal seperti apa?
2: Puas gue.
0: Aku gak mau itu jawabannya. Harusnya gini, orang tengor mana nu ngazolimi Dede teh orang tengor gitu. Jadi nyoma kadoan dipuas, oh gak mau. Dasar kamu masih kucing garong. Udah gadeng gak bapak unggahnya baru digoyang buat siapa?
2: Buat Dede Jepruturwa. Buat Umi Yuna. Saya kirimkan

0: teteh air, IRB, Manah Lilis, Teh Santi Koto, Kang Iwan Cicalengka, Kak Gopin, Kang Herdian Jahit, Kang Sadayana.
1: Gocin buat siapa?
0: Buat Dede Jeprut, weh. Ada Dede Jeprut, teh ira ada Elina.
1: Aku emang Eling, aku kan ahli ibadah. Pantang radio. Nya warga dia anu baralek nya warga dalewanya anu ba. Iwa dede anu ceureug teh aku makanya aku mah enggak mau deket-deket sama warga dalia teh takut terkontaminasi aku kan masih kecil masih sensitif ya.

Wargi, kenapa ya banyak wargi Dahlia yang gak ikhlas Garido dengar jawaban dari Dede? Padahal kan itu udah melalui riset yang panjang, udah melalui udah melalui pengumpulan data-data yang banyak wargi Dahlia untuk membuat tata rucingan itu. Wargi harus menerimanya

gak nyambung atau mah nyambung ah jawabannya boboi hoe ah gak mau ah sok nyeri non sok seri sorangan mun san-san masihan pertarosan dan ngawalar ngawalar leres ge sok des

non teh teu baleg. Acara dangdut, ada request acara pop, ada di dinya ieu. Dinya teh bazar meureunnya. Yus lebih dekat, enggak mau. Yus, kamu mah salah jauh. Mama Julik, Kiara Canong hadir, sasana jo pantang atau ruhun. Ada juga ini sama Butita, tenyambung, asna. Tenyambung, bobot hoe, dasar jep. Boboy, lain bobot. Absenulah, mau nggak jawab, Butita sama aja. Sadaek-daek, yus, sekedeng doi mah. Ngelir, gara dibawa ke rumah sakit, gandeng. Gandeng, umi, Uis, cibai, ulah dia telepon ke gawe, asahan mereka ngelepon, iya meni pede didinya, iya, dia terasun gulis, meren, uis, dia terasun. Bubuy hoi, ulah dia telepon ke gawe. Kalau abi batuk gula, wargi dalia. Meni dinyate, iya, terasun gulis, meren.

pepohonan yang bulat panjang ya. Dibebuikan panas gitu ya. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat bar kita lihat ya. Oke. Oh, ya belah mana nih? Ya di Gemat di Pasar Sadang-Serang juga lagi panteng. Terima kasih. Ada Rama di Gunung Puntang juga lagi panteng. Halo Dede Gemoy, kumat Damang dari Amas. Wijaya. Hadir, selamat bergoyang.

0: kasih San-San. Jangan kemana-mana wargi Dahlia ya, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Nanti Dede bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, temenin Dede sampai nanti jam 10 pagi wargi Dahlia ya. Kamu please jangan menjauh, kamu jangan pergi. Dede takut sendirian ya. Kamu tetap temenin Dede di Bandar Dangdut Dahlia.
1: Jangan kemana-mana wargi Dahlia. Burung ah, go go go.

0: Bekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia.
0: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasi.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
0: Dahlia FM.
6: Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Febri Ardiansyah dan Don Rito, dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Pengemudi mobil berusia 23 tahun yang diduga terlibat kasus tabrak lari maut di Jalan Dr. Junjunan atau kawasan Paster Bandung akhirnya ditangkap di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kasus kecelakaan tersebut menjadi sorotan publik setelah korban bernama Elira, wanita berusia 48 tahun, meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan pelaku. Pelaku meninggalkan korban yang tergeletak di jalan tanpa memberikan pertolongan. Pelaku mengaku ia melarikan diri karena merasa panik. Sebanyak 15.845 unit koperasi merah putih telah merampungkan pembangunan fisik. Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan meresmikan koperasi merah putih tersebut pada bulan Agustus 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi berbasis masyarakat. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan

Tonton ya. Ate Sunarti Batolawang Ciwide, harusnya jawabannya bakso atau mie. Bong ah. Jawabannya adalah bubuy hoe. Esa Jalan Kaca Piring Damang Esa. Terus juga ada Kang Lukman di Pasar Baros lagi panteng, terima kasih. Ada Era di Cipanggolo Girang juga lagi panteng, terima kasih.

apa gak ada namanya. Kamu Uus, Kang Uus Wenar, Damang Kang Uus. Goyang katanya buat istriku aja deh yang lagi sibuk di dapur. Semoga saya selalu buat istriku cenaknya. Amin atur nuhun sasa sami-sami. Sambil makan comro sama Dede, ada Mimih di Ciwidey, ada juga Kang, ada juga Teh Ai, jawabannya Bisual. Mana namanya karena Bisual, iya tuh nyambung. Ah, Boboy Sambo, Mbak dan Dede.

Hoe, hoe, hoe, hoe, Divani Lestari. Ada juga Sansan, salam kenal dari Fast Collection di Baranang Siang. Salam kenal juga dari Dede ya.

soto goreng. Ah, telat dirinya mah Gita. Ah, ada juga Asansan heran dicisangkan. Hadir jawabannya adalah pisang molan. Enggak sah jawabannya hoe. Bubui hoe. Bubui hoe. Kicomannya tadi udah. Ada juga ini sama Derry. Asansan jawabannya adalah kere. Apaan itu bubui hoe? Bubui hoe menyentuhnya hoe dirinya ya. Salam kenal dari Batam. Hai Batam. Aduh lagi live streaming ya. Ada Aisyah. Sansan, Galen, di Rahayu lagi panteng. Terima kasih. Meni asa banyak wargi Dahlia Baru ya meni. Bahagia aku. Jatuh Fatria. Nanti ya dukung aja ya. Gak apa-apa ya langgamnya ya. Asansan, Ati Hoyong Negoro. Enggak ya Ati dirinya teh. Meni asa terus-terusan. Iya.

Cicin kumaha abinya? Rasanya di Cikaro manteng ya, Cikarona belah mana? Iya dedenya teh. Waas gigere wikin sana. Ada Ridwan di Arca Ciwide juga lagi panteng, terima kasih ya. Terus juga ada Kalapa atau Sansan dari Ade Sumarna enggak mau. Jawabannya Bu Buy Hoe tidak bisa diganggu gugat Targi Dalia ya. Ada juga ini sama Bunda Fatih. Bunda, ada Ian Lingking. Ian. Ian di mana sih Ian ayeuna? Masih di Bongor Ian. Ini teman Dede namanya Ian Lingking, Ian Bojong cenanya mendidit. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar.

0: Sadar Dangdut, cuma di Dahlia bareng San Lucu.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Ini hoyong digorokan gemoy heg. Cikuan Dewa lagi pantang sasana turnuhun. Dede penyiar paling favorit semua pendengarnya sadari, nah, dari Tarate di Cibaduyut ya. Atur nuhun. Kita goyang lagi Wargi Dahlia di 73028, 7311, 710. Ada siapa lagi nih Wargi Dahlia? Halo Bandar Dangdut Dahlia. Hai Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.

0: Orang mana? Orang cantik. Orang Garut. Garutnya di mana? Halo, Garutnya di mana? Iya.
1: Di Margawati.
0: Margawati teh mana?
1: Di dinya we.
0: Iya, mah ya pendengar teh.
1: Kampung terlangka.
0: Wow, oh, kampung terlangka. Matakna iya barenya warga noge lalangka siga di dinya barenya. Rada lieur. Ya pontan-pontan ieu hareng oge henteu.
1: Kumaha?
0: Hareng oge henteu, ieu hareng siga nu sanesna henteu.
1: Itu atuh.
0: Oh, ente.
1: Udah sembuh.
0: Oh, udah sembuh. Au au au au au. Siap digoyangin atuhnya parosotkeun. Parosotkeun Dede gitu sok. Ya meni lila parosotkeun Dede ah. Yang goyang goyang goyang goyang. Dahlia digoyang. Seka seka seka seka sik. Bandung goyang seka sik. Ah?
1: Ini kanu gering teh kudu loba ceo ini.
0: Ya warga teh. Warga teh nyawa didinya, didinya teh saha cenah? Orang Garut pokok namanya ngaranna saha?
1: Ngaranna teh Neng Enden anu cantik campurni.
0: Agus sih Neng Enden. Jeprot ente Neng Enden teh. Jeprot ente Neng Enden teh.
1: Bagur abimah.
0: Oh, bagus.
1: Cuman
0: kebawasan
1: ku penyiar anu sadar siap. Jangan kejang aku menepen jeprut.
0: Tok baru digoyang buat siapa? Digoyang.
1: Utamina makangi abi WA. Tinggal sehat. Biasa nyarekan anu rada-rada
0: paling. Gocin, gocin buat siapa? Gocin.
1: Gocin nama kangi suami aku aja.
0: Bogoh kene?
1: Maha?
0: Bogoh keneh teh.
1: Oh, atuh. Tidak akan tergantikan.
0: Oh, atur nuhun atuh panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak.
1: Belagamnya.
0: Dahlia.
1: Dahlia prung, ah, goyang.
0: Goyang. Di belakangnya ada siapa lagi nih wargi Dahlia? Bandar dangdut Dahlia.
2: Asik, atuh sok ah, goyang.
0: Aduh, iya noh yang ditelepon teh. Di jamaah ya takut udah ditelepon oke nih. Tutur robon di jamaah asuh.
2: Ayang ditelepon.
0: Gak mau. Gak mau. Gak mau Dede gak mau
2: telepon. Aku Dede sekali weh telepon.
0: Ih gak mau Dede kan artis Dede. Jadi harus harus ini harus elegan. Gak boleh nelepon-lepon orang Dede mah.
2: Kan aku teh jawaban Nana betul.
0: Apa kamu jawabannya tadi?
2: Jawaban mana teh hoe?
0: Ah, gak mau, mual mungkin. Iya, mual nuka pikiran hoe, mual. Mual.
2: Itu betul, pura-pura.
0: Ah, udah, udah, ah, buru.
2: Aku betul, ketika
0: telepon. Porosotkeun heula, porosotkeun heula.
2: Porosotkeun, Dede. Yang goyang, goyang, goyang, goyang.

0: Reni Otik PMI Isibar Bunda Yangse Mah Bayu Mah Pep Mah Lilis Mah Juli Mah Eha Teh Dewi Teh Santi Dua Ai Gusnong Agus Cibo Kang Rokip Neng Jebret Teh Eli Teh Eva Bunda Dinda Bunja Teh Cucu Teh Ima Tuwarpan Kang Bungsu Kang Ade Kehela Je Teh Ite Kang Asep Mah Aji Kang Tatang Mama Ika Kang Adian Mimi Teh Eli Sang Soerman Semua warga Dahlia tercinta aja.
1: Gocin buat siapa?
0: Buat Dede.
1: Ang, ucapannya apa?
0: Ucapan anak, I love you Dede.
1: Ang, Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia, anak-anak langgannya Dahlia, promo go-go-go yang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
1: Mana liburannya? Seru kan, Dek?
3: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
3: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya ya. Kalau gitu, kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian, ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong, Bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian, ayah juga mau cari tas kerja nih.
2: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
0: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

101,5 Dal FM Bandung Goyang Sik Asik. Semoga banyak yang check out ya. Buat produk-produk dari Azgalicia BBE, Wargida jangan lupa ya. Kalau misalkan ini apa namanya? Bunga kita ngiklan Mas Intan, bunga iklan ya teman. Canden. Gani canden sama niri. Wah canden mah nih dede mah gak mau berteman sama canden. Takut terbawa arus ke arah yang lebih buruk. Gak mau dede mah.

ada Maeha. Maeha, damang Maeha. Sapa aku dong Mang Sasan dari Jul di Ranca Sagatan ya. Ada Bu Nani di sore yang juga lagi panteng, terima kasih. Ada tidak ngaruh pakai jaket apapun dan tetepnya bakal gitu. Enggak mau. Kamu mah jolim sama DDT. Kapas teteh berang lain rek ngonten. Oh, siap. Aku lagi ngopi cakwe sama kopi top. Iya enggak boleh sebutin produk yang lain ada dedenya, ya sadar. Mam mulai iya. Dede mau mam sekarang ya. Mamnya sama saya relak. Sama bubur bayi. Dede pondong iya, Dede besok enggak mau siaran lagi besok. Hanya besok aja ya hari Rabu karena libur. Dede enggak bakalan siaran. Terima kasih buat semuanya. Dedenya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Brungah, go go go. Go.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Dahlia FM Bandung goyang sik asik korgi Dahlia di Dahlia Indonesia pilihan bareng sama Baby Alia. Seperti biasa sampai jam 12 siang. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco. Jangan lupa minum dulu Hydro Coco biar kitanya semangat terus, refresh terus di tengah gempuran aktivitas yang ada wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia perungah. Go go go, go ya.

Lagi deh, sana baby Ali aku begadang. Senangnya menikah hari ini, ten asa tunduh, asa leles. Ada gak yang sama kayak baby Ali ya? Gak kuat kalau begadang satu hari aja. Ataupun gak tidur malam satu hari aja. Itu bisa penebusan dosanya berhari-hari, bahkan sampai satu minggu pengennya tidur terus baby Ali ya mah. Begadang boleh begadang kalau ada artinya, cina wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia pilihan, daripada wargi Dahlianya lemes-lemesan, minum dulu hidrokoko aja biar wargi Dahlianya semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran yang ada. Yes, jangan lupa juga nih wargi Dahlia yang mau absen, boleh banget. Yang request langgam juga boleh banget ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026. Mudah-mudahan wargi Dahlia lancar terus rezekinya, sehat selalu jasmani rohaninya, dan mudah-mudahan yang lagi dalam kesulitan diberikan kemudahan wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia pilihan bersama Hydro Coco, don't stop now.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko Wargi Dahlia. Seger banget, ah udah minum Hydro Koko mah Wargi Dahlia ya. Aku teh langsung cenghar lagi, refresh lagi. Padahal semalam teh habis begadang. Begadang ngapain sana baby Alia? Begadang mikirin apa ya? Mikirin Wargi Dahlia deh kayaknya. Oh sayang. Ya udah pada absen di 0811-222-1015. Terima kasih banyak sayangku ya. Selamat siang baby Alia, teh Ati Senarti Batu Lawang Ciwidey hadir nih. Pengen langgamnya Jangan Paksa Rindu Aja dari Ivan Seventeen. Digocini buat ke baby duluan sama semua Wargi Dahlia. Super gocini buat baby Alia aja. Siap ya. Apa kabar juga baby Alianya buat Gita di Garut? Apa kabar cantik, kamu kemana aja? Gita semoga selalu sehat ya teh Gita ya. Ada Dery di Kircun juga hadir baby Alia. Langgamnya pengen wali aja. Tadi udah diputerin walinya sayang ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama teh Nur juga hadir di Babakan Ciamis. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat sayangku. Digocini buat baby Alia duluan, buat keluargaku dan juga buat semuanya aja. Wargi Dahlia sehat selalu ya, amin. Dukung aja babe langgamnya, siap sayangku. Mama Zahran Citeureup Katapang, apa kabar Mama Zahran di Citeureup? Kumaha ini teh lagi caang mencrang senenya, lagi haradang gak di daerah sana? Digocini buat semua Wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Langgamnya ada Ben aja, terima kasih baby Alia sehat selalu, amin. Doa yang sama juga buat Mama Zahran ya. Cece di Jati, apa kabar Cece ya? Pengen langgamnya Ivan Seventeen aja baby Alia sini ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama mie ayam Alen Cinangkung Ujung Berung hadir sana baby Alia. Kebetulan lagi kurang sehat seminggu ini, tapi tetap panteng nuhun Bunda Alen, udah selalu panteng. Memang cuacanya lagi gak baik-baik aja nih baby Alia, juga kemarin-kemarin kan udah sembuh flu, batuk dan sebagainya. Sekarang udah mulai agak bindeng-bindeng lagi nih. Bener-bener kayak dar-der-dor. Biasanya kalau ngerasain flu atau batuk teh ya setahun maksimal sekali lah ya. Tapi kayak 2026 ini bener-bener Wargi Dahlia udah beberapa kali, dan mudah-mudahan insya Allah ini yang terakhir dan kita semua selalu sehat Wargi Dahlia. Amin ya rabbal alamin ya. Kiki Toing di Kopo Manglir juga, apa kabarnya, sehat sayangku. Pengen Luvia Ben baby Alia orang yang salah cina beb. Pengen digocinnya buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin Ipin, Iwan, Andre, Robert, Kusoy. Terus juga buat semuanya aja Wargi Dahlia FM aja katanya, siap sayangku. Terus juga baby Alia ketemuan sama yang namanya siapa lagi nih, Umi Yuna. Umi Yuna udah punya dede lucu. Ih, Umi Yuna sehat-sehat ya. Terima kasih buat KBB Alia seorang aja, semangat siarannya katanya. Ah, tayang kok. Terima kasih, sehat-sehat juga buat si dedenya ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih, Nana Permana juga hadir baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko ya. Apa kabarnya juga baby Alianya buat teh Reni, aka Mama Dida hadir di Manglayang. Mama Dida kemarin hari Minggu aku ke daerah Manglayang, Mama Dida ya. Meni enak ya daerah sana mah, meni lagi cuaca panas menterang juga, meni adem tiis ya. Langgamnya Jangan Paksa Rindu Aja di kucini buat Wargi Dahlia lagi pada pantengin sama opipinya sama baby Alia, saya selalu doa terbaik, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Teh Ai Sugi sehat, Teh Ai lagi apa, Teh Ai yang gak kebagian awuk, Teh Ai. Ai teh baby Alia, Nani Memori di Cicahem juga hadir ya. Bebeb Diri apa kabar baby Alia, semangat ya, makasih loh ya. Mister Ius juga hadir nih beb. Diki di Binong juga hadir baby Alia ya. Nah ini kucini buat baby Alia yang cantik jelita aja, buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin juga katanya, siap sayangku. Pengen diputerin langgamnya dari Peter Pan aja katanya baby Alia. Yang mana seninya? Yang topeng cina baby Alia. Buka dulu topengmu. Boleh deh kalau gitu satu persatu langgam requestannya Wargi Dahlia baby Alia puterin ya. Sambil kita nostalgiaan dulu sedikit aja Wargi Dahlia. Langgam dari Peter Pan topeng yang udah di request sama Wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Requestan yang lainnya nanti diputerin satu persatu, tunggu dulu ya. Sabar dulu pantengin sampai jam 12 siang. Dan satu jam pertama ini persembahan Hydro Koko Don't Stop Now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 105.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih bareng sama Baby Alia di Dahli Indonesia Pilihan, persembahan dari Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Hydro Koko banyak banget manfaatnya Wargi Dahlia, makanya Baby Alia seneng banget minum Hydro Koko setiap hari. Aman juga diminum setiap hari karena terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia ya. Dan pastinya nih Wargi Dahlia juga mudah banget buat dapetin Hydro Koko di warung terdekat, ada supermarket, minimarket juga ada. Harganya juga terjangkau banget, gak perlu repot-repot kupas-kupas kelapa buat minta airnya gitu ya. Ada Hydro Koko yang terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita lebih terjaga juga setiap hari Wargi Dahlia. Pokoknya apapun aktivitasnya Wargi Dahlia, sesibuk apapun Wargi Dahlia, minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Wargi Dahlia, itu kemarin kan lagi heboh banget ya, ada seorang remaja, gak bisa dibilang remaja juga sih, orang dewasa usia 26 tahun gitu ya. Dia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di salah satu mall ternama di kota Bandung, Wargi Dahlia. Dan dugaan sementara dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantungkan diri di salah satu parkiran di salah satu mall tersebut, Wargi Dahlia. Ngeri ya, zaman sekarang ya. Kalau ada apa-apa Wargi Dahlia ya, kalau ngerasa beban berat, mending cerita. Kalau gak bisa cerita sama keluarga, cerita sama teman terdekat Wargi Dahlia. Atau kan sekarang juga zamannya sosial media gitu ya Wargi Dahlia, ataupun ke psikiater juga bisa. Kan sekarang mah bisa Wargi Dahlia, tinggal datang aja, pengen cerita permasalahan yang sedang dihadapi, biar ada teman buat meluapkan isi hati gitu Wargi Dahlia. Apalagi kalau misalkan sekarang lagi tren juga nih, curhat sama chat GPT gitu Wargi Dahlia. Tapi jangan terlalu kebablasan ya, karena itu mah mesin, itu mah robot gitu ya. Tapi setidaknya Wargi Dahlia kalau udah gak kuat-kuat banget sama beban hidup ya, cerita pokoknya, jangan lupa buat cerita, jangan dipendam sendiri. Karena yang mengakhiri hidup di salah satu mall di kota Bandung ini juga, dia itu Wargi Dahlia ya, bikin surat, di mana di suratnya itu adalah minta maaf sama keluarganya, sama orang tuanya, sama teman-temannya, dan dia bilang maaf kalau dia nggak pernah cerita, nggak pernah bisa buat bercerita. Orangnya itu introvert Wargi Dahlia, dan dia bilang kalau mental dia lemah gitu, jadi maaf banget katanya nggak bisa ceritain semuanya. Nah ini ada kabar juga, dia merupakan seorang kepala SPPG di salah satu SPPG di Kabupaten Bandung. Cuman kabar tersebut masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian. Jadi kalau Wargi Dahlia melihat kabar-kabar yang beredar di media sosial, jangan dulu disebar, karena masih belum fix ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa dia merupakan kepala SPPG gitu ya. Kalaupun memang benar dia seorang kepala SPPG di umurnya yang masih 26 tahun, mungkin dia banyak ketakutan gitu Wargi Dahlia. Takut gak bisa menjadi pemimpin yang baik, takut gak bisa menjalankan tugasnya, ke rumah orangnya introvert, akhirnya yang itu menyebabkan dia untuk merasa menyerah saja. Aduh, nauzubillah Wargi Dahlia ya, jangan sampai ini terjadi lagi, jadiin pembelajaran. Sekali lagi, seberat apapun masalahnya, cari teman cerita Wargi Dahlia ya. Pokoknya harus kuat, yang namanya hidup mah ya memang tempatnya capek kan Wargi Dahlia ya. Yang namanya hidup mah tempatnya ujian. Jadi ya dijalani, disyukuri, dikuat-kuatin aja. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap hujan juga pasti ada redanya Wargi Dahlia. Mau mungkin hujan dordar gelap unggal poe, mau mungkin guguludegan unggal poe Wargi Dahlia ya. Semangat pokoknya buat Wargi Dahlia ya, jangan sampai kapoekan Wargi Dahlia. Ah pokoknya mah buat kita semua harus tetap selalu semangat. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan nih, yang kemarin tragedi di salah satu mall di kota Bandung ya. Di hari Minggu Wargi Dahlia kejadiannya ya. JJ masih kuat JJ ya. Baby Alia, aku mah masih kuat kakak, asalkan dikasih langgam sayang dari Pasto katanya. Lagi sayang sama siapa JJ? Apakah mall itu yang tadinya Minggu sekarang akan dijadikan sebagai mall itu bukan ya, Sena Baby Alia ya. Pokoknya ada salah satu mall di kota Bandung Wargi Dahlia. Atau ini ya, kadang suka gimana ya, maksudnya kenapa gitu harus mengakhiri hidup di tempat umum, dan sebenarnya nggak boleh mengakhiri hidup di manapun gitu. Ditambah lagi di tempat umum banyak orang-orang yang akhirnya jadi terlibat gitu ya. Pokoknya dimanapun jangan pernah berbuat sesuatu yang dilarang sama agama, dilarang sama Allah gitu Wargi Dahlia ya. Yang nanya spill-spill, maunya gak akan baby Alia spill karena maunya tidak bersalah, wargi Dahlia ya. Maunya tidak bersalah dan maunya juga tidak mengetahui kalau misalkan ada orang yang akan berbuat seperti itu. Itu mah di luar kendali dari tim security yang berjaga gitu, wargi Dahlia ya. Terus juga apa kabar baby Alia-nya buat Wajani, Ujani, Jen yang ada di Holis juga terima kasih banyak. Mama Ibu juga terima kasih banyak, Mama Ibu sehat-sehat ya. Terus juga baby Ala ketemuan sama Kang Suhana, Jang Uli di BJS Cirenca Manyar juga atur nuhun. Teh Mas Elsa di Majalaya juga terima kasih banyak. Teh Cucu di Gerlong juga terima kasih banyak sayangku. Arahmat juga apa kabar baby Alia, senang sehat, alhamdulillah sehat ya. Teh Yamarliah di Perbas juga terima kasih banyak. Lukman di Pasar Baros juga atur nuhun pisan. Esa Kaca Piring juga terima kasih ya. Kakek Penjaga Agus Cibot, Teh Siti Aminah juga terima kasih banyak. Bu Eha sehat Bu Eha. Apa kabar juga buat Teh Lisna juga hadir ya. Terus juga ketemuan lagi sama Teh Rini Otik Cidung Minimalis juga hadir. Ada Ardi di Cianjur. Ibeng juga terima kasih Ibeng di Naringgul Cianjur Selatan ya. Ibu Cendani di Cimahi, Kang Deddy Kurniawan juga terima kasih banyak di Nagrek Ciwidey. Apa kabar buat Jendri Aldila, Nining Rajut Cisere Pacet juga turnuhon ya. Muhammad Arsya Putra juga terima kasih banyak ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Budi 33 Cikadu Soreang juga hadir. Rencana baby Alia hatur nuhun ya. Apa kabarnya juga baby Alianya buat Bunda Imut juga hadir baby Alia. Rencana ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Derry juga hadir. Rencana beb siap ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti baby Alia balik lagi di Dahlia Indonesia Pilihan. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Kokonya udahan dulu ya wargi Dahlia ya. Jangan lupa minum Hydro Koko biar wargi Dahlianya semangat terus di tengah gempuran aktivitas yang ada wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now.
1: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM. Dahlia
6: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus dugaan bunuh diri seorang pria berusia 26 tahun yang ditemukan meninggal dunia di area parkir lantai 12 di salah satu mal di Kota Bandung hari Minggu kemarin. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti termasuk sebuah surat berisi permintaan maaf yang ditujukan kepada keluarga, teman, dan rekan kerjanya. Di media sosial sempat beredar informasi bahwa korban merupakan salah seorang kepala SPPG di Kabupaten Bandung. Informasi itu muncul setelah adanya unggahan ucapan bela sungkawa dari SPPG Regional Jawa Barat. Meski demikian, polisi menyatakan identitas yang tercantum pada dokumen resmi korban masih berstatus mahasiswa. Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah melalui berbagai program strategis. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan pentingnya pelatihan guru BP dan penguatan pendidikan karakter siswa. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga mengkaji penambahan frekuensi pelajaran olahraga di sekolah menjadi 3 kali dalam 1 minggu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Seorang petugas penjaga pintu perlintasan kereta api dianiaya oleh 3 orang preman di Garut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta pihak kepolisian untuk cepat meringkus para pelaku pengeroyokan. Berdasarkan informasi dari pihak PT KAI, kejadian bermula saat korban menutup pintu perlintasan karena akan ada kereta yang melintas. Namun saat pintu perlintasan telah tertutup, seorang pengemudi motor nekat menerobos pintu dan langsung ditegur oleh petugas. Pelaku tidak terima dan kembali ke pos bersama dengan 2 orang temannya, kemudian melakukan aksi pengeroyokan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
2: 101.

0: asik tentang kesehatan bersama Air Bambu Habibur Rahman. Selamat panteng wargi, persembahan Air Bambu Habibur Rahman dan Radio Dahlia FM. Untuk pemesanan air mineral bambu Habibur Rahman, segera hubungi 0878-2595-2015 atau di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Juga di seluruh apotek Almasum di Kota dan Kabupaten Bandung. Semua apotek Ating dan apotek K24, Apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, Apotek Serumpun Bambu Jalan Gatot Subroto nomor 50 Cimahi, dan di Pasar Baru Lantai 8 Masjid Uswatun Hasanah.
1: 5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan sekarang saatnya kita bincang seru wargi Dahlia bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman ya. Air Bambu Habibur Rahman ini sebetulnya wargi Dahlia hampir semuanya udah pada tahu manfaatnya juga apa. Nah, untuk wargi Dahlia mengingatkan lagi manfaat dari Air Bambu Habibur Rahman itu apa. Di studio Radio Dahlia FM sudah ada Kang Adang. Seperti ya, biasa sehat Kang Adang?
2: Sehat, alhamdulillah. TL-nya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, semoga semua nih wargi Dahlia dimanapun berada, yang di darat maupun di laut, di udara, pokoknya wargi Dahlia sejagat raya, sealam dunia, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, disakinahkan keluarganya, disoleh-solehkan anak-anaknya, dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi ya, yang saat ini masih punya hutang ya. Karena saya juga dengar ternyata dari kalangan PNS aja udah 2.500 yang kena utang pinjol dan belum yang honornya lebih besar. Ya Allah, pokoknya siapapun ya, karena memang saat ini memang berat ya perjalanan hidup ini. Saya doakan ya, semoga siapapun yang punya hutang-hutangnya kecil, sedang, banyak-banyak sekali atau banyak sekali banget, semoga Allah kasih rezeki berlimpah penuh berkah dari halal yang thayyib, sing enggal lunas ada hutang-hutangna.
1: Amin.
2: Amin Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk buat wargi Dahlia sekarang yang karena sakit atau lagi ngerasa gak enak badan atau bahkan udah sakit menahun dan lagi frustasi atau kebingungan harus diobatin seperti apa. Kang Adang boleh sharing apa yang Kang Adang punya?
2: Ya tentunya juga yang saat ini belum ketemu jodoh ya. Jodoh kesehatan, jodoh kesembuhan. Kang Adang, saya itu sudah bertahun-tahun penyakit A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, M, Z gitu ya. Udah pakai deh, nggak belum ketemu jodohnya. Nah, mudah-mudahan Allah jodohkan nih ya dengan Air Bambu Habibur Rahman, dengan herba tesma ini. Karena insya Allah kita sehat, kita sembuh dengan cara yang satu alamiah ya. Jadi air bambu ini dari hutan pedalaman ya. Jadi bukan saya yang bikin ya, bukan Teh Alia yang bikin, tapi Allah yang bikin melalui proses akarisasi. Namanya bambu Nastus elegantissimus hasol di hutan pedalaman di ketinggian hampir 2000 dpl di atas permukaan laut. Jadi setiap ruasnya ada airnya. Dari 20 ruas satu pohon itu bisa berbeda warna, bisa berbeda aroma gitu ya. Warnanya kadang ada yang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya pun belum tentu sama ya. Ada yang wangi, ada yang tidak wangi gitu ya. Makanya kalau wargi Dahlia kok kadang botol yang satu wangi, yang satu lagi enggak wangi. Wangi nanti aneh gitu ya, kayak rebung tua. Tapi kalau dari sisi rasa dia tawar gitu ya. Nah, inilah saya bilang dari Allahnya langsung. Hari ini aromanya wangi, sebulan bisa jadi tidak wangi. Disimpan lagi seminggu yang tadinya sangat tidak wangi, jadi wangi sekali gitu ya. Wangi itu kayak teh, seger banget ya. Nah, itulah kelebihan, keunggulan ya dari ini. Jadi memang itu adalah alamiah. Kemudian juga ini dari alam, jadi back to nature for medicine, kembali ke alam dalam hal pengobatan, WHO tahun 95. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan dengan cara alam ini kita sehat, kita sembuh, dan itu tidak ada efek samping. Penyembuhan permanen meningkatkan daya tahan tubuh, itu kelebihannya. Juga insya Allah air bambu ini halal, jadi kita mau sholat tuh tenang, oh iya dari halal. Kita ada transaksi jual beli dari petaninya gitu, kita ada keluar zakatnya gitu ya. Juga air bambu ini tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya gitu ya. Justru diperiksa itu tidak ada bakterinya, tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi memang betul-betul masya Allah. Apalagi organiknya tinggi 18,34, apalagi oksigennya tinggi. Apalagi dari resapan akar yang ada di pegunungan yang unsur haranya masih kaya gitu kan. Terus udaranya masih seger kan di gunungnya. Nggak ada polusi udara, polusi pabrik gitu ya. Tanahnya nggak ada polusi dari limbah-limbah gitu kan. Jadi masya Allah oksigen ini ketika diminumkan langsung menetralisir darah. Mm-hmm. Makanya alhamdulillah ada yang hitungan detik di bawah semenit Allah berikan kesembuhan gitu ya, seperti vertigo itu kan kekurangan suplai oksigen. Mm-hmm. Ketika minum air bambu langsung si oksigen bambu ini dia mengikat dari dalam bebas di darah sehingga lancar. Ada yang lambung lagi perih sakitnya luar biasa, hitungan 2 menit langsung hilang gitu ya. Itu alhamdulillah dengan izin Allah rata-rata seperti itu. Jadi si oksigen ini ketika saya diskusi dengan Dr. Tagora Harahap, ketika itu si oksigen kan mengikat radikal bebas. Si bakteri di dalam itu diikat. Kemudian yang luka itu dia langsung rapat sendiri. Jadi secara alamiah gitu kan. Nah, inilah kelebihannya kemabesaran Allah ya, alhamdulillah. Jadi air bambu ini ngetralisir. Makanya air bambu diminum sama yang sakit stroke gitu kan, ada yang diabetes, ada yang kolesterol tinggi, diminum juga oleh bayi yang baru lahir.
1: Insyaallah boleh, baru
2: boleh gitu ya. Anak saya baru 2 hari lahir minum air bambu, pilek kan keluar ingus, dikasih 2 sendok oleh istri saya, 2 sendok kecil diminum, itu 4 menit berhenti pileknya.
1: Karena terbuat dari alami ya.
2: Iya,
1: dari
2: makanya alam. Dia meningkatkan daya tahan tubuh. Saya pernah keracunan gitu kan, 2 jam pengen muntah, sakit kepala, mulesnya minta ampun ya Allah. Gak kuat banget lah. Waktu itu saya minum ya, tentunya saya bismillah dulu minta sama Allah. Ya Allah, kau maha penyembuh ya Allah, aku diuji dengan sesuatu yang ya keracunan kebayang ya gitu kan. Saya makan sesuatu gitu ya, gak saya sebutin, tapi masya Allah sakitnya luar biasa. Saya minum cuman mungkin sekitar ya 50 mili lah. Itu 4 menit kurang lebih, itu hilang. Yang mualnya hilang 100%, yang pingin muntahnya, sakit kepalanya hilang 100%. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, makanya saya yakin 100% karena satu, saya sudah merasakan sendiri. Apalagi istri saya waktu itu sudah masuk rumah sakit dan mau masuk ruang operasi. Usus buntu, saya dipaksa sok minum air bambu. Alhamdulillah gak jadi dioperasi. Anak saya juga yang kedua, yang kuliah di Telkom, mau harusnya dioperasi di salah satu rumah sakit terkenal di Bandung, gak jadi juga. Minum air bambu alhamdulillah gitu ya. Jadi termasuk nanti kita ada testimoni masih orang Bandung yang dia itu udah 3 hari di rumah sakit harus dioperasi. Ini batu empedu. Ada 2 katanya batu empedunya, 2 senti. Mau masuk, udah masuk ke MRI, yang mau masuk ruang bedah, batunya hilang.
1: Masya Allah.
2: Cuman ada 1 titik pasir, 1 titik gitu. Masa saya mau operasi 1 titik pasir katanya.
1: Karagoknya.
2: Masya Allah, nanti kita akan dengarkan ya, ada nomor rumah RT RW. Jadi kita bukan hoax, bukan apa ya. Kita ingin menyampaikan.
1: Bukan diada-ada ya.
2: Kita menyampaikan apa adanya.
1: Betul.
2: Saya sampaikan bahwa ini adalah kemebesaran Allah Subhanahu wa taala dan air bambu ini. Makanya saya juga diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah. Maksudnya begini, tahadu tahabu. Kalian harus berbagi.
1: Betul.
2: Maka hari ini saya berbagi ya kepada semua nih wargi Dahlia, berbagi kebaikan, berbagi ke tadi doa, berbagi support, berbagi sesuatu yang membuat Anda bahagia gitu kan. Ketika orang sakit, apa sih cita-citanya?
1: Sembuh.
2: Nah, bahagia sembuh. Bukan ketika nih Teh Alia datang ke rumah sakit, kemudian ada temannya lagi sakit ya, terus Teteh pengen apa sih? Bukan pengen Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter, minigolf. Bukan. Pasti pengen sembuh satu aja.
1: Betul.
2: Ternyata nikmat sehat itu paling tinggi. A'la darajatur rizqi, itu tafsir Ibnu Katsir, bahwa nikmat tertinggi itu ternyata sehat. Gitu kan. Dan harta yang uang 1.000 triliun ya, atau 72 kilo, 74 kilo emas ya. Kalau 72 mah itu katanya emas apa yang ada di Monas. Kalau Piala Dunia katanya cuma 5 kilo. Ternyata melebihi gitu ya. Monas. Ya artinya apa? Itu terlalu rendah, itu adna darajatu rizki. Itu adalah rizki yang paling bawah sebenarnya.
1: Betul, betul.
2: Dan rizki yang paling atas ya menurut para ahli tafsir adalah sehat.
1: Betul sekali.
2: Gitu kan? Sehat lahir dan sehat batin. Dan hari ini nih buat semua nih wargi Dahlia, kabar baiknya ya bahwa hari ini buat Anda yang langsung datang ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28, itu air bambu itu kan harga normal 150.000. Saya orang Bandung, saya cinta orang Bandung. Subsidi jadi 135.000.
1: Wow.
2: Ya, tapi hari ini yang langsung datang sampai jam 6 Maghrib ya, dari detik ini beli 1 box ya, isi 6 botol itu gratis 1 box.
1: Wow.
2: Kita berbagi ya, termasuk nanti yang langganan Tesma, kadang-kadang hari Tesma kumaha aya hadiah juga ada ya. Beli 1 gratis 1. Hari ini dari jam sekarang jam 11 sampai jam 6 sore ya, dan lanjut besok ya jam 8 pagi sampai jam 5 sore pas.
1: Dua hari berturut-turut ya, berarti
2: betul.
1: Ya.
2: Betul. Dan ini juga ada masukan Kang, abdi teh kan senang suka denger di Dahlia tapi sangat jauh katanya di ibu nanti kaluhur gitu nya kagarut gitu kan. Terus aya nu ka Tasik oge, apakah bisa dikirim? Kita melayani melalui JNT ya. Jadi pembayaran cash pembayaran transfer. Air bangunnya transfer, tapi pembayaran ongkirnya COD nanti gitu kan. Jadi sesuai jauh dekatnya, sesuai dengan pesanan berat dan ringannya gitu kan. Nah, nanti kalau yang jauh misalkannya enggak sempat ke sini karena anaknya lagi enggak ada, cucunya enggak ada, ininya enggak ada, cuman ini nenek sendiri gitu ya. Nah, bisa nanti tinggal tulis nama, alamat lengkap, kemudian nomor handphone. Kemudian kirim ke nomor 0815-7303-7976. 0815-7303-7976. Ini mungkin bisa ya saya satu atau ada yang lewat
1: boleh,
2: dulu.
1: Boleh, nanti kita balik lagi Wargi Dahlia ya. Jadi jangan kemana-mana. Nanti akan ada testimoni spesial yang akan kita puterin. Ini real dari yang sudah mengkonsumsi air bambu dan sudah merasakan manfaatnya. Jadi pantengin terus di Bincang Seru bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman. Perungah, go go go, go yeah.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: pilihan.
1: Kalia Indonesia pilihan.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya, ya sakit mah.

0: Sum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama Bapak, usia, dan alamat lengkap?
3: Nami Abdi Wawan Setiawan, alamat Sindang Laya,
2: RT?
3: RT 5 RW 7 Kecamatan Pas Mandala Jati, Kecamatan Pasirimpun,
2: Sirimpun, Bandung. Mandala
3: Jati, Mun. Usia 62 tahun.
2: Iya. Sebelumnya keluhannya apa, Pak?
3: Abdi gaduh penyawat batu empedu.
2: Batu empedu.
3: Mun 2 sentian asa aragel.
2: 2 sentian.
3: Sentian pas di USG, pemerintah USG-nya
2: USG di rumah sakit ya, Pak?
3: Rumah sakit Sasan Sadikin.
2: Iya, terus?
3: Abdi dirawat di dinten.
2: Oh, dirawat dulu.
3: Dirawat, tapi lemas,
2: muhun. Enggak lemas ya.
3: Ini menurutnya liver gitu aja. Terasa berobat ada dari pasien obat kan sekali
2: bukan mau ketemu satu kali
3: untuk pembaca tema pemesekan air bambu dua bok mah
2: air bambu Habibur Rahman
3: ya, Habibur Rahman
2: beli berapa bok waktu itu?
3: dua bok setahun bentar
2: ya lagi. Nah apa yang dirasakan setelah habis dua bok?
3: Nah habis dua bok kabeta terakhir pada pembedahan dicek dulu ku ngene MRI.
2: Pas waktu mau dioperasi, periksa dulu ke rumah sakit dipakai MRI ya.
3: Terakhir eta
2: terakhir. Nah, gimana hasilnya?
3: Pan kayak di teranyangan lepet kan kayak
2: ya dibuka semua baju ya,
3: kalanya soal jantung. Tah terus pasiennya hasilnya tah apa di telur dinten seorang teh carek nih karena cabanak geus bade aya pembedahan sorang teh.
2: Iya.
3: Pas hasilnya ka dokter, dah suruh dokter ketemu untuk Bapak mau dibedah ya? Bapak mau dibedah apa ya katanya? Ini batunya kok hilang?
2: Batunya hilang?
3: Hilang, kayak sebiji pasir. Katanya buat apa? Sebiji pasir, alit gitu, Pak.
2: Oh, itu mah langsung kebuang itu ya? Oh, tadinya ada 2 senti.
3: 2 sentian di MRD.
2: Ada berapa batu?
3: 2.
2: Oh, Masya Allah. Dokter kaget itu.
3: Dokter kaget, Bapak minum apa? Obat apa? Di sini kan obatnya jarang, Pak. Saya minum air bubur aman. Apa-apa air bubur aman, saya nggak ngerti, nggak tahu.
2: Alhamdulillah, Bapak senang.
3: Alhamdulillah.
2: Enggak jadi dioperasi ya.
3: Pas anu tatangnya baru 15 orang pas operasi tadi di Rancang Barat teh.
2: Nah, waktu itu kerasanya seperti apa Pak keluarnya?
3: Dirasa seger Pak, jantung seger, sebenarnya biasanya keleles, lemas, jantung.
2: Tadinya lemas, jadi seger.
3: Lemas apa nih
2: kok kencing gimana?
3: Tak kencing teh pertama kuning, sampai terus saya jalan tah gitu dah.
2: Kuningnya kayak minyak jelantah
3: kan. Laras gitu, tapi kami ingin lah gitu deh ingin tuh tapi maju tadi apa pinter mah iya macam nak buang selesai sih teh apa pinter mah kabuang
2: iya kabuang ya seperti itu
3: hancur pinter
2: tapi setelah itu mending lagi alhamdulillah.
3: Nah tetangga dia ayah batu terus kan bicara untuk operasi itu memang dulu koneng Pak.
2: Oh,
3: koneng sana karang itu agak sangat
2: kesan. Jadi batu-batunya kayak kuning gitu ya. Sekarang Bapak sehat.
3: Alhamdulillah
2: ya, Bapak senang.
3: Senang.
2: Alhamdulillah. Kira-kira apa yang mau disampaikan yang lain?
3: Barangkali anu gaduh panjang sebatas abdi, cobalah konsumsi air bubur aman. Aduh kita,
2: insya Allah ya,
3: Allah kita hasilnya aduh 100%. Menung Allah nunggu ada mangkerma itu perantara air bambu air bubur aman.
2: Alhamdulillah, terima kasih Bapak, doa yang terbaik buat Bapak, semoga sehat selalu, dimudahkan isinya, dibahagiakan dunia akhiratnya.
3: Amin.
2: Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, okay, ya. Itu testimoni yang luar biasa banget Pak Adang ya.
5: Jadi tiada kata yang wajib saya sampaikan selain kata-kata Subhanallah, Maha Suci Allah, Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Maha Besar, La Haula Wala Quwata Illa Billah, tiada daya upaya kecuali kekuatan itu hanya milikmu ya Allah. La shifa ila shifa, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Terima kasih ini atas karuniamu, Allah sembuhkan ya semua orang itu dengan izinnya ya, wasilahnya syariatnya melalui air bambu Habibur Rahman. Makanya sini air bambu ini kan banyak manfaatnya. Bukan saya kasih nama air bambu dahsyat, air bambu luar biasa atau air bambu super bingit gitu, bukan. Tapi saya kasih nama air bambu Habibur Rahman. Jadi Habibur Rahman itu Habib cinta Allah, mencintai semua makhluknya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan buat hamba-hambanya Habibur Rahman. Tujuan utama dari semua itu adalah Habibur Rahman. Siapapun yang meminumnya, siapapun yang mensiarkannya, siapapun yang terlibat dengan air bambu Habibur Rahman, semoga menjadi

0: Habibur Rahman. Apa itu? Jadi kekasih-kekasih Allah. Mm-hmm. Kalau sudah jadi kekasih Allah, insya Allah kita di dunia bahagia, ya, sehat, selamat. Di akhirat pun bahagia bertemu dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Radiyata mardiyah. Allah ridho sama kita, kita pun ridho sama Allah. Udkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yuk masuk ke dalam surgaku. Nah, itu tujuannya ya. Jadi insyaallah ini semua wargi dari yang punya keluhan apapun ya, jangan fokus ke air bambu, fokus ke Allah yang mau menyembuhkan. Makanya saya di dalam box air bambu ada doa-doa Rasulullah, ada resep Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kenapa? Supaya tauhid kita terjaga. Yeah. Oh iya. Di dalam teks itu ada wa iza maritu fawa yasfin, surat As-Su'ara. Apabila aku sakit maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi bukan fokus ke air bambunya. Oh iya, ke Allah. Terus Allahumma rabbanas, ya Allah, Engkau yang memelihara tubuh manusia ini. Benar, tubuh kita harus diperihal oleh Allah. Coba makan malam makan jengkol petai kan, bangun tidur untuk petaiin jengkol dan mata ya, kan
1: betul.
0: Jadi rambut gitu kan, gigi temanjangan tuh siga rambut manjang. Rabbanas, Allah mari tubuh manusia ini ispi, sembuhkan ya Allah. Minta ke Allah. Da adang mah apa, guru honorer ya udah 24 tahun nggak honor diangkat-angkat gitu kan. Tapi subhanallah, Allah pertemukan dengan air bambu ini. Jadi saya PLT, saya pegawai lillahi ta'ala gitu ya. Insyaallah adhibil ba'sa, ya Allah hilangkan semua penyakit ini, ispi sembuhkan, antas safi, Engkau satu-satunya Maha penyembuh ya Allah. Bukan dokter, bukan tabib, bukan siapapun lah, sifan la yugadiru sakoman. Ya Allah, sembuhkan saya ini dengan sembuh yang paripurna, sembuh yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Doa yang luar biasa itu ya, kepada Allah. Tauhid, pahala tauhid itu paling berat timbangannya, nomor satu. Mau orang ngasih ini 1.000 triliun infak, tapi dia tidak tauhid, bukan karena Allah, tapi karena oleh kamu pilih saya ya nanti jadi anggota dewan misal gitu, tidak jadi pahala, tapi betul-betul milah karena Allah. Wah, masya Allah, tiada lain surga. Jadi sekali lagi nih, ini apa ya, kabar baik dari Allah, bahwa Allah itu mencintai kita. Allah itu ketika kita diuji teh ikhlas ridho. Ini ujian ya Allah darimu, caramu menggugurkan dosa ya Allah, dan caramu ya Allah perlihatkan kebesaran darimu, yaitu ada air bambu diminumkan. Kebayang gak yang tadi kalau dioperasi seberapa? 3 hari di rumah sakit, lemas gitu kan, namanya yang apa, ada batu betul, lemas banget. Tapi ketika minum air bambu kok lemesnya hilang.
1: Iya, iya.
0: Dan kencingnya kotor gitu ya. Kayak minyak jalantah gitu kan.
1: Keluar ya batunya.
0: Iya, batu itu 2 cm itu satu buku nih. Kelingking. Gede kan? Air 2 siki gitu kan. Masya Allah, kok bisa keluar, bisa hancur. Habis 2 bok. Kalau 135 beli satu bonus satu.
1: Iya, hari ini khusus ya.
0: 135.000 kalau operasi berapa puluh juta.
1: Iya, iya.
0: Kalau yang VVIP bisa di atas 100 juta. Belum di black, belum dijahit, enggak bisa hubungan suami istri, enggak bisa bekerja, duit habis.
1: Iya.
0: Kan 135 uangnya seberapa itu? Beli baso ya kan, ayah nusa gitunya.
1: Betul.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Terus juga apa? Bisa hubungan suami istri, bisa besoknya kerja, bisa aktivitas, enggak usah di black dijahit. Masya Allah, ini adalah keberkahan. Makanya nih buat wargi Dahlia yang sayang sama dirinya, sayang sama pasangan, sama ayah, sama ibu, sama siapapun lah. Bahkan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan sayang. Itu kan, itu pahalanya berlipat-lipat. Misalkan dete si mantan nyari hati ke kita gitu kan. Dia sakit, dilayan misalkan. Nih mudah-mudahan cepat sembuh, pahalanya berlimpah. Tapi lillah karena Allah gitu kan, bukan karena oleh. Masya Allah, insya Allah kita niatnya sama-sama luruskan ya. Lillah karena Allah. Kita juga nih ada air bambu, berbagi satu bok. Bismillah ya, sama-sama.
1: Khusus hari ini ya.
0: Iya, khusus hari ini dan besok ya. Iya. Tapi bisa, kalau bisa hari ini supaya kebagian.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena stok terbatas ya.
0: Insya Allah terbatas. Usahakan hari ini ya, karena beli satu bok dari satu itu dari jam sekarang, jam 11 sampai jam 6 maghrib ya. Setelah itu berhenti ya. Kalaupun yang ada kesini setelah jam 6 tidak ada bonus. Gitu kan, karena tidak bertemu dengan saya gitu kan. Nah nyambunglah nih nanti hari Rabu, karena hari ini padet gitu kan, karena ngantor gak bisa bolos. Bisa besok katanya.
1: Dari jam berapa?
0: Dari besok itu di Radio Dahlia jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Jadi Anda bisa manfaatkan, beli satu box gratis satu. Dan maksimal Anda beli itu maksimal 5 box ya.
1: Biar semua kebagian ya.
0: Ya gitu kan, karena ini bukan untuk jual beli lagi. Dan ini tidak berlaku ke agen-agen, ke apotek, ke distributor gitu kan. Karena ini murni, pure gitu untuk berbagi ya. Dan sekali lagi, Anda ya, kalau yang udah sehat seperti tadi nih. Beliau sehat, datang lagi, saya dapat testimoninya. ah saya mah kalau minum iwe doping senang.
1: Iya, iya, iya.
0: Badan pegel-pegel gak ada, stamina lebih berlipat-lipat. Karena kan kita tiap hari ya, apalagi kerjanya di target-target gitu kan, butuh waktu, tenaga, pikiran. Tiap hari pakai motor gitu kan, perlu tenaga ekstra. Air bambu ini bagus gitu kan, insya Allah tidak ada efek samping.
1: Betul.
0: Jadi sehari untuk penjagaan bisa sehari sebotol. Kalau untuk yang sakit bisa sehari 3 botol, pagi sebotol, siang sebotol, malam sebotol.
1: Ya. Bismillah. Makanya kalau Wargi Dali kebutuhannya banyak, mendingan ambil promo hari ini aja Wargi Dali ya, ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ke Radio Dahlia FM, beli satu box gratis satu box Wargi Dali ya. Ya.
0: Dan yang nggak sempet nih, yang jauh nih dari Tasik, dari mana-mana, Anda juga tinggal tulis nama, ya, alamat lengkap, nomor handphone, kirim satu box promo Dahlia. Pakai Dahlia, kalau nggak pakai Dahlia nggak dapat promonya, ya. Nanti ke nomor apa sini nih? Jangan via telepon, tapi WA saja ya. Telepon nomor WA-nya 0815 73 03 79 76. Sekali lagi, tulis nama, alamat lengkap, nomor handphone, kirim satu box promo Dahlia, ya, atau Kang Adang saya mau 5 box boleh? 5 box promo Dahlia, kirim ke nomor 0815 73 03 79 76. Sekali lagi, 0815 73 03 79 76. Nah ini WA-nya ya, hari ini paling telat besok jam
1: 5 ya.
0: Kalau besok WA-nya sampai jam 12 siang.
1: Oh, sampai jam 12
0: siang. WA ya gitu.
1: Karena kalau datang ke sini besok sampai jam 5 sore ya.
0: Iya, kalau ke sini sampai jam 5 sore.
1: Oke, Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus. Nanti kita ada informasi lagi dari Air Bambu Habibur Rahman. Tetap di 101,5 Dahlia FM. Prunggah, go go go, go ya.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Kayak terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.com.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.
5: Dahlia Indonesia Pilihan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bisa perkenalkan nama Bapak, usia, dan alamat lengkapnya?
7: Nama saya Muhammad Nawawi Basit, umur 67 tahun.
6: Alamat?
7: Alamat Jalan Serang Arum 4, nomor 145, Cijambi Atas 1, Ujung Burung Atas.
6: Iya, Bapak pekerjaan apa?
7: Saya sebagai gokar.
6: Iya. Nah, sebelumnya nih Pak, Bapak keluhannya apa?
7: Sebelum saya pakai tesma, mata saya itu sering berair, keluar air kiri kanan.
6: Iya.
7: Makanya tisu saya siapin terus.
6: Perih nggak?
7: Dan perih, makanya saya
6: gatal nggak?
7: Gatal, ya makanya saya sering siapin roto.
6: Iya, iya.
7: Berteteh, tapi hanya sementara aja.
6: Iya.
7: Nah, pas sebelum Ramadan, saya beli tesma.
6: Ya,
7: saya pakai, saya tetesin pagi, siang, malam. Pas bangun tidur tuh mata saya belekan. Belekan tuh setiap kristal-kristal tuh kebelekan. Saya liatin setiap apa belekan gitu pak, kotoran keluar. Itu kurang lebih belekan keluar itu hampir seminggu.
6: Ya,
7: terus-terusan.
6: Kayak kristal gitu pak.
7: Setiap kristal, belekan gitu. Dan mata tuh seperti otot-otot itu tegang sekarang tuh agak nyaman,
6: lentur gitu ya.
7: Lentur.
6: Sebelumnya Bapak ada apa plus atau apa?
7: Mata saya plus yang kanan jauh 0,75, dekat itu 1,75. Yang kiri ada selindisnya juga, ada plusnya tuh 0,75 kurang lebih. Dekatnya tuh 2.
6: Iya.
7: Dan dekatnya. Nah, semenjak saya pakai tesma, itu belekan udah habis satu botol habis itu belekan hilang.
6: Oh iya. Terus dan yang berairnya gimana?
7: Berair alhamdulillah sampai sekarang udah nggak lagi
6: keluar ya.
7: Nggak,
6: biasanya sering keluar ya.
7: Oh, sering keluar, makanya saya sering siapin tisu.
6: Oh iya, sekarang udah nggak keluar lagi. Terus gimana pas setelah pakai tesma, nah penglihatan Bapak apa yang dirasakan? Nah, sebelum
7: saya pakai tesma itu, kalau saya pakai mobil jarak jauh itu saya lihatnya tuh jelas.
6: Sekarang
7: bening, ya sekarang tuh bening.
6: Sebelumnya
7: harus pakai kacamata.
6: Oh, jadi plat nomor kendaraan orang aja Pak?
7: Nah, itu kelihatan, cuman yang bawahnya nggak kelihatan.
6: Kalau sekarang?
7: Sekarang tuh bawahnya kelihatan, yang bulan tahun.
6: Tanpa kacamata. Usia berapa Bapak?
7: 67.
6: Masya Allah. Terus apa lagi Pak? Nih.
7: Nah, udah gitu, saya pakai kacamata yang biasa saya pakai, itu saya nggak kuat lama karena pusing. Dan huruf itu besar-besar. Karena saya belum sempat cek mata lagi ya.
6: Jadi kemungkinan plusnya berkurang ya Pak?
7: Kelihatan berkurang, itu udah pasti.
6: Udah pasti ya?
7: Iya.
6: Sebab sekarang lebih sering pakai kacamata atau justru lepas?
7: Sekali-sekali. Kalau saya lihat HP butuh, saya pakai sebentar lepas lagi.
6: Kalau dulu lihat HP nih Pak?
7: Harus pakai kacamata.
6: Harus pakai kacamata?
7: Iya.
6: Kalau sekarang?
7: Sekarang saya sekali aja.
6: Sekali. Jadi tanpa kacamata pun sebenarnya udah kelihatan?
7: Udah lebih nyaman.
6: Udah lebih nyaman ya?
7: Iya.
6: Alhamdulillah. Apa sih yang ingin disampaikan Bapak buat?
7: Nah, untuk semuanya ternyata untuk pengalaman saya ini tesma itu cukup-cukup bagus sekali.
6: Alhamdulillah.
7: Dan bermanfaat.
6: Alhamdulillah ya Pak ya. ini insya Allah nih Bapak kesini lagi ya.
7: Amin. Sekarang saya menurutkan ini karena saya lebih nyaman pakai tesma daripada yang lain.
6: Alhamdulillah dengan cara alami ya Pak ya.
7: Dengan cara alami.
6: Bapak nggak ada efek samping?
7: Nggak ada sama sekali.
6: Sama sekali ya. Dan dulu kan Bapak sering nyetir nih. Nah, ada pegel-pegel atau capek atau gimana Pak?
7: Itu pegal tuh sudah agak pusing aja Pak.
6: Pusing aja ya.
7: Berpengaruh dengan mata.
6: Capek ya?
7: Capek.
6: Sekarang gimana Pak?
7: Udah nggak ada lagi.
6: Udah alhamdulillah ya. Udah enak, udah relax.
7: Kalau malam pun juga kalau saya nyetir nyaman udah.
6: Alhamdulillah.
7: Kalau dulu tuh agak kurang.
6: Kurang jelas ya.
7: Kurang jelas.
6: Iya, jadi capek. Ya, iya.
7: Tuh.
6: Sekarang Pak justru enggak capek ya.
7: Apa-apa.
6: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak ya.
7: Amin.
6: Bapak kalian terbaik buat Bapak, semoga
7: Amin.
6: Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, bahagia dunia akhirat. Amin. Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selain ada air babu Habibur Rahman, ada tesma juga yang kayak manfaatnya.
2: Ya,
8: dan hari ini ada promo juga untuk tesma.
2: Ada promo juga ya. Mm-hmm. Tak lupa sekali saya ucapkan bahwa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la syifa illa syifauka, bahwa ini salah satu syukur kita kepada Allah. Allah selain menciptakan air bambu Habibur Rahman atau Nastus elegantissimus hasol di tengah hutan, ini di tengah hutan yang lain Allah menciptain ada herba tesma dari bambu Dinocloas candes ya. Dan ternyata masya Allah ini manfaatnya sangat bagus sekali dan bermanfaat, terutama ini usia sepuh 67 tahun yang kerjaannya gokar tiap hari teh pakai mobil nganter-nganter orang gitu kan.
8: Bulan, ya.
2: Termasuk yang setiap hari pakai apa, yang pakai go grab motor dan sebagainya kan kotor ya. Saya ke sini pakai motor kan?
8: Iya.
2: Enggak pakai helikopter ya?
8: Enggak, ya berdebu nah, itu berdebu. Biasanya.
2: Nah, tiap hari rata-rata kita motoris gitu kan, Satria Baja Hitam gitu kan.
8: Bener.
2: Ditetesin itu bagus, enak banget. Termasuk apalagi setiap hari kita megang handphone. Anak-anak kita kadang aduh, handphone itu susah dilepas gitu kan. Itu banyak radiasi kan? Nah, insya Allah ini sangat cocok dan ini alami, tidak ada efek samping. Jadi dari bambu dinocloas candes itu, dari bambu itu tebel, diambil dari dagingnya, tes tapi bukan dalam bentuk seperti karet, tapi bening aja, kayak air bening gitu. Tes, ditetesin masya Allah itu udah gak perih, adem, ayem, ngegernyem, pelem, sambil olem gitu ya. Pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Nah, harganya ini biasanya saya jual Rp150.000, tapi saya orang Bandung subsidi jadi Rp120.000.
8: Wow.
2: Dan khusus hari ini ya, dari jam sekarang jam 11 sampai jam 6 maghrib ya, itu beli satu tesma, gratisnya satu tesma.
8: Wow.
2: Ya, kita berbagi, kita bismillah, yuk kita luruskan niat biar kita dapat pahala surga, kitanya sehat sembuh.
8: Amin.
2: Ya, karena Allah, dan Amin. Kitanya bahagia, tularkan kebahagiaan itu kepada sahabat kita, saudara kita, orang tua kita terutama ya. Karena itulah pintu surga kata Rasulullah.
8: Amin.
2: Buat dia bahagia apa? Rata-rata orang itu sakit. Sakit di tubuh, kolesterol tinggi, darah tinggi, sakit lutut gitu ya. Kasih ini aja. Kemarin ada orang tua Pak Haji Amin ya dari Balai Enah, jalan itu pakai itek. Pelan banget. Balik lagi teh. Udah gak pakai itek, jalannya cepat.
8: Wow.
2: Alhamdulillah cocok, bahkan ini senang buat istrinya juga. Jadi ngambil 5 box buat dia, 5 box buat istrinya.
8: Air bambunya.
2: Iya, istrinya itu tadinya bedres aja. Sekarang mah alhamdulillah tersenyum-senyum, bahagia. Dua pasangan yang membahagiakan satu sama lain. Itu jadi ibadah, jadi kebaikan buat kita semua. Sekali lagi nih buat semua nih wargi Dahlia yang sayang tubuhnya, sayang istrinya, sayang pasangan, terutama sayangi orang tua kita ya. Kasih nih satu tesma ini. Sok mama, papa, tetesin pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Karena rata katarak ya.
8: Yes.
2: Itu keluar biasanya kayak sisik ikan itu hari ketiga. Langsung brai, caang, ketinggal. Operasi kan ada yang belasan, ada yang puluhan juta. Itu tergantung gitu kan mau ngambil yang mana. Nah, ini menjadi solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, bukan fokus ke air bambu, bukan fokus ke tesma, fokus ke Allah. Ini syariatnya, wasilahnya. Insya Allah surganya dapat, sehatnya dapat, iritnya dapat.
8: Ya,
2: kalau operasi puluhan juta, ini hanya 120.000.
8: Ya.
2: Apalagi bonus satu.
8: Apalagi bonus satu hari
2: Masya
8: ini.
2: Masya Allah.
8: Ya.
2: Terus Anda juga yang tadi kan penyakit berat lah, batu empedu ya. Gak ada obatnya, harus dioperasi. Allah izinkan. Ya. Keluar lewat kencing, bubuk. Dicek lagi gak ada, cuma tinggal satu titik pasir.
8: Betul.
2: Dan mau dioperasi gimana? Besok lusa juga udah keluar pasti ya. Karena ya itulah Allah memberikan
9: fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan, penyakit yang berat, usra, di sanalah Allah kasih solusi, ada kemudahan. Sekali lagi ini buat Anda semeni baraya, ya pokoknya wargi Dahlia dimanapun berada, Anda bisa dapatkan air bambu Habibur Rahman setiap hari ya, 24 jam hari Senin sampai hari Minggu di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28. Yes. Tapi khusus hari ini ya, dari jam sekarang sampai jam 6 maghrib, beli satu box air bambu Habibur Rahman 135.000, bonusnya satu box. Jadi beli satu dapat dua. Yeah. Termasuk air batesma harganya 120.000. Hari ini sampai jam 6 dapat bonusnya 1. Jadi beli 1 dapat 2. Kalau beli 2 bonusnya jadi 2, jadi dapat 4. Dan kalau enggak sempat hari ini, Anda bisa besok hari Rabu ya. Selasa dan Rabu berkah. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore pas ya. Betul. Atau misalkan Kang Adang saya itu jauh rumahnya, enggak ada yang bisa kesini, kita juga kasih
8: pesan online ya.
9: Itu kan melalui JNT ya. Jadi caranya gampang. Ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi nomor handphone, spasi kirim, satu box promo Dahlia, plus satu tesma promo Dahlia. Ke nomor mana? 0815-7303-7976. Sekali lagi, 0815-7303-7976. Terakhir, 0815-7303-7976. Dan promo ini berakhir sampai besok ya. Betul. Ditunggu kita. Nanti setelah ada masuk, kita balas dengan nomor rekening.
8: Betul.
9: Setelah ada, baru kita packing. Betul. Dan kita kasih nomor resinya ya.
8: Wargi Dahlia manfaatin promonya dari sekarang juga. Wargi Dahlia cuma 2 hari, langsung aja mampir ke Jalan Burangrang 28 Bandung. Kang Adang atur nuhun ya.
9: Sami-sami.
8: Itu dia tadi Wargi Dahlia bincang seru bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman dan juga Tesma di 101,5 Dahlia FM. Baby Ale pamit ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, kuku-kuku ya.
10: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah panteng obrolan nasi kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan nasi kita selanjutnya. Persembahan Air Bambu Habibur Rahman dan Radio Dahlia FM. Dahlia. Untuk pemesanan air mineral bambu Habibur Rahman, segera hubungi 0878-2595-2015 atau di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Juga di seluruh apotek Almasum di Kota dan Kabupaten Bandung. Semua apotek Ating dan apotek K24, Apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, Apotek Serumpun Bambu Jalan Gatot Subroto nomor 50 Cimahi, dan di Pasar Baru Lantai 8 Masjid Uswatun Hasanah.

0: Indonesia. Pilihan
1: setiap hari
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantang DIP.
0: Dahlia Indonesia, lihat
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga, goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Di lapangan secapa ade, akan ada Hindia.

0: berubah, yaitu kena kok, pernah berobat dan operasi. Kalau kena silau tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
1: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
0: Iya Pak.
1: Kalau kata dokter apa Bu? Matanya?
0: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
1: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
0: Iya.
1: Berapa banyak Bu?
0: Satu botol.
1: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
0: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
1: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
0: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
1: ya.
0: Tidur tetes lagi,
1: jadi
0: sehari 3 kali.
1: Alhamdulillah Bu ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
5: Satu jam nonstop dangdutan.

0: Momen berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah, stay tune. Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
2: Dangdutan, di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Senin sampai Minggu
1: Nonstop Dangdutan.
0: Hanya di 101,5 Radio Dali FM.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Umur 5 bulan, seharusnya kan ini ontal sudah megar. Daunnya lihat tuh, ini ada 3.000 pohon, sangat berdampak musim kemarau ini.
4: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus 3 masih bocah SMP. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pagerageng Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
6: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat. Di antaranya merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto mengkritik langkah itu. Ato menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya. Dirinya berpendapat, sekolah sejatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
7: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetap dengan demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam mereka berkeinginan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan di sekolah ini juga masih maksimal.
6: Ato Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pagerageng untuk klarifikasi.
5: Lahan pertanian talas di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air. Kondisi itu menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat para petani belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
8: Lahan pertanian talas di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beberapa bulan terakhir lahan mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air untuk pengairan. Petani menyebut kondisi tersebut menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat mereka belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
9: Kemarau begini nggak bisa kita nanam. Nah, contohnya puntales. Ini puntales ini umur 5 bulan. Seharusnya kan ini puntales sudah megar. Udah daunnya udah ini. Ini daunnya lihat tuh puntales saya. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
8: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun jaringan irigasi di kawasan pertanian Desa Jampang agar pasokan air lebih terjamin dan produktivitas pertanian dapat kembali meningkat.
5: Sebanyak

0: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
1: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menyikapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ia sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membentuk sebuah tim gabungan untuk memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam judi online. Pemeriksaan terhadap seluruh ASN tersebut akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Setiap ASN akan dipanggil secara tertutup oleh atasan langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Erwan menambahkan jika seluruh proses pemeriksaan selesai, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti. Hukuman yang disiapkan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat hingga pemutusan kontrak P3K atau pemberhentian sebagai ASN bagi pelanggaran berat.
2: Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judo. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judo tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sekelompok gerombolan pemotor melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor seraya membawa celurit di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. 4 orang diamankan beserta barang bukti celurit dan sepeda motor curian.
3: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan, dari 4 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan, sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
0: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
4: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk container box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
5: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
4: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassandijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassandijabar.net.
0: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
7: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
8: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Oni. Dahlia juara J-nya apa Oni? Juara ada Oninya. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, kumaha Oni, cager jang?
2: Ngamun gading mamel Oni tadi, ugede.
1: Oh, kamari eta ku amel mangga wae akabah teh Oni, geuning teu kurunyung Oni teh ka mana?
2: Oni teh hari sibuk pan SMLPS.
1: Hah?
2: SD.
1: Laun bete embran?
2: MLSPS.
1: M.
2: M.
1: MP.
2: P.
1: LS.
2: LS.
1: Nah, itu deh.
2: MG.
1: MG. Alah, gusin, wagud. Kita putih lo nyata orang teh, Odinya orang teh.
2: Nya.
1: Jantar kawar giwari nu badai nga WhatsApp. Oni masih kena apa nomor WhatsApp Dahlia FM?
2: Ngapal, cok.
1: Cing, seberaha.
2: Nya,
1: kajasan. Tinggal ikan. Baca, cantik atuh lain kali. Alah, 08 hiji-hiji.
2: Nya.
1: 222.
2: Nah, cakon
1: ini. Ya, hiji kosong.
2: Hiji lima.
1: Cek saha.
2: Nah, cakon ini. Ya, cakon
1: ini. Alah, gue hiji dagu. Udah hiburan, Oni, ah.
2: Ini abah.
1: Hoi. Naon.
2: Ya, abang jadi celana.
1: Iya, atuh dah biar rusuh, jang. Di sarungnya cukup, lelaki, wa. Aman.
2: Lepun ayaan yang ngewoh.
1: Nah, sakit itu lagi. Uyuhan, boga. Ala gede ya panteng radio.
2: Benar ya.
1: Enak-enak lagamnya.
2: Iya.
1: Perungah go.
2: Cek Oni goyang.
1: Cek Oni bener.

0: berikut ini.
1: Nama saya Bapak Wisworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya, iya. Tetes mata. Alami. Terus
1: kita mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
1: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh, yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya pakai tesma itu. Pake. Baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
4: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalainan barareuh.
5: Tos sabaraha lama, Bu?
4: 8 tahun.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan saseuruh badan.
5: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
4: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100.
5: Alhamdulillah.
4: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Dahlia Event.
1: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
2: Dahlia.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Bapak Bing, Tasikmalaya.
6: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
5: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
6: Tos ngalami, Pak?
5: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: bawakeun eta eta oni pang bawakeun heutin krim Abah anu ieu nu DCL ni.
1: Nyantos bayeun sadayana di cenah koni.
0: Wah, ampun. Emang eno anu wae oni teh bede-bede heutin teh.
1: Eno aya norjinya.
0: Ya, terus.
1: Eno strong.
0: Strong.
1: Ini aromaterapi.
0: Hormat.
1: Aromaterapi.
0: Oh, aromaterapi.
1: Ini sopan grab.
0: Naik grab.
1: Jenis.
0: Eta Abah anu bareum pangmaok ka di buru-buru.
1: Nyeun nu DCL.
0: Ya eta nya bener teh eta tah.
1: Bisa yeuh mah kana ieu nu koyo.
0: Koyo urit ditapakeun kana awak. Oh, ieu eta anu ieu anu seungit ieu naon tah? Eta tah anu eta dicepangan ku Odi.
1: Eta mah balsem.
0: Balsem. Oh, eta anu anu naon tah eta anu warna eta gini tah?
1: Hot Ingo.
0: Hot Ingo.
1: Nih eta aja colokna.
0: Cocolok lah, mak cocolok.
1: Nyata dan nu pergi nyajasan.
0: Aplikator tu lah, lain-lain cocolok itu. Nyata
1: dan pergi mencetan.
0: Aita nu letik, non letik kita teh.
1: Ada tub balik.
0: Tub, tub, tub.
1: Nyata tub.
0: Sok baca tub gitu.
1: Tub gitu.
0: Tub gitu pakai itu saja. Aita anu ada semprot atau aita apa tak perut teh? Megacang.
1: Aita menjang olahraga.
0: Oh, nau aita teh.
1: Aita ini spray.
0: Spray. Oh, nutis tan nu terakhir aita nata.
1: Hotin cool gel.
0: Cool gel. Oh.
1: Iman gas olahraga nu pada panas. Dan pendinginan.
0: Lain papanasan atau pemanasan.
1: Yang ini pendinginan kau hotin cool gel.
0: Lamun oni lamun rek main lang layangan makai nu mana hotinna?
1: Nginu eta nu spray.
0: Nu spray.
1: Kan nyonya mun mana layangan sok papanasan
0: lah. Oh, pemanasan mun papanasan mun nya. Gua spray tu sare gitu.
1: Eta mah spray.
0: Spray. Matakna ieu oni dengekeun Abah mah kunaon make jeung betah jeung hotin kirim ieu soalna ieu cap naon teh panasna sampai ke dalam hotnya sampai in ke dalam-dalam ngeunaheun geureuh moal cepet dina awak teh kitu tah heeh jeung eta dia oni
1: anu cepel mah oni.
0: Oh, di malah cepal hangru seteh.
1: Sabun
0: colek hangru. Hala, pokoknya bagus ada moni ke saya ke Instagram teh hotincream.id atau TikToknya hotincream.id entah gitu. Bener. Kumaha tahu ni rasana kamari ku si mamah di bere piolisin hipi tahu ni tejang.
1: Jadi oh yang mamoi jadi yone jadi rampus.
0: Jadi rampus. Terus anu anu di dahar teh naon wae kamari teh?
1: Iya, abeling sareng paku.
0: Halus teh paku mah itu. Make kaso henteu. Sukan semeh jeung betah hebel sakalian seteh.
1: Kuriak.
0: Kuriak betah hebel sakalian. Heeh, ya tak gitu. Suka jadi pos ronda aja teh. Oke, itu jadi rampus jang gitu teh.
1: Jadi oh ini teh lebih ideal ini teh awak teh.
0: Nah, eta buat yang melengkung itu kan ideal sama teh gemrut.
1: Ada lebat teuing.
0: Lebat. Oh, kudu make jeung sakuae cetakaran atuh ieu merenjang kitu tah. Sasa poe sabada kali inum, lain diuup jeung botol-botolna sia teh. Jadi beureut teu beuteung teh.
1: Masakerat.
0: Masakerat. Ala Gusti, Abah teh paingan oh di dieu pita hoti di apotek aya nya nya. Oh, eta do e-commerce favorit oge urang aya gitu tah.
1: Aplikasi.
0: Aplikasi naon jang eta teh? Beno.
1: Anu paregi jajan ngini.
0: Oh, online.
1: Oh, si Shopee.
0: Selain Shopee, Shopee sateh. Lain. Heeh nya. Jadi biolisin pita hoti tentu biolisin
1: vitaminku.
0: Vitaminku. Aduh. Ayo ninja, Abah teh kamar teh ngahuleng ngabayangkeun kitu tah hayang umroh Abah teh nu kadua kalina jang.
1: Ya kadi kaki ini teh tuh.
0: Hah?
1: Kadi jinit.
0: Oh, mangkana jab ka batas jang teh 400 jamaah sampai sawat masa kabita Abah teh
1: yeuh. Ngin teh da teh kamari teh teh aya 388
0: naon
1: teh. Tinggal sapotong deui sapotong deui Abah tuh.
0: Ajeng di dinya sapotong. Naik ngaluhuran pesawat teh. Mata kabar teh kawan mikir anjang itanya. Itu program umroh 10 poin teh diskon 4 juta tah.
1: Di mana, Mbah?
0: Hah?
1: Di mana?
0: Gena Septi.
1: Oh, nye.
0: Oh, ini apa kan yang ngaji bismang ke suabu can?
1: Apa ya?
0: Hah?
1: Apa kan can panggi?
0: Wih, apa hungkul, apa cangkem benernya?
1: Nye.
0: Tah itu teh. No nggak teh Abah teh kita ikte si jamaah teh jajangnya bakal naik kereta cepat Madinah pri wisata Thaif tah pri Tasrih Raudoh jeung pri Al Baik gitu lain hayam goreng lah baik lain
1: ah
0: hayam goreng Al Baik
1: genting
0: jeung besto jeung ayam oke
1: chicken.
0: Ayah di batu jajar gedingan eta gedingan. Ayam oke.
1: Okay. Ada mah perikitiu.
0: Perikitiu. Alah, tah eta lamun misalkan eta cenah mah ieu bagung kana ke pesawat Saudi ya, hotel bintang 4 teh jang ieu. manasik lima nanti.
1: Lima sesi.
0: Lima sesi, tak. Terus pembimbing anu nang sertifikasi tangtunya. Bus eksekutif, oke, kengeng diskon 4 juta di batas kuota na ya. Nah, cing pang tulis kenyang, abah teka baca, iya, pang nyebutkan tanam. Coba nomor tamu itu teh.
1: Jadi lima. Jangan keaduannya dua.
0: Tak itu, atuh mebatul meka harti, atuh. Sok.
1: Lima.
0: Lima.
1: Dua. Dua.
0: Ampun ya.
1: Sarapan.
0: Lila jang durasi.
1: Song lima.
0: Gak saling kuing ah. 522 8805. Jang 520 5888 hiji gitu. Meni hese ngebutek. Geus ah bukana weta daftar we na mah lamun asa mah ereknya. Informasi ka cabang-cabangna di Banjaran 52 622 Ruko Kornes Residen Mangkubumi Tasikmalaya jeung di agen-agen pangcaketna.
1: Nah, cek deget aya di Tasik
0: euy. Di Tasik. Emang imah di mana?
1: Cirebon.
0: Sugate di Cipongkor teh. Alah honi euy. Urang bisa ngawujudkeun impian urang ka Tanah Suci jeung Gina Septi euy. Kabayang ininya naik pesawat teteh.
1: Ininya mah mungkin lumpang tuh.
0: Oh, itu teh lumayan. Nah, ari kamar teh abah teh menang informasi teh naon teh teh anu bea cukai teh teu menang na urang teh. Bisi katipunya.
1: Ditipu teuing tetangi ke kan katipu kamari teh.
0: Nya.
1: Magaleu pulsa.
0: Magaleu pulsa. Lah eta ngirim pulsa mah lain katipu teh. Lah dia mah ieu mah himbauan teh jang ieu. Himbauan lamun urang boga kabar-kabar misalkan Oni meuli boneka Teletubbies misalkan ti Zimbabwe. Dikirim ke Gunung Galunggung itu teh itu teh. Heuh ditelepon cenah ini cenah dendanya dibayar 15 juta cenah gitu.
1: Pada temulinya.
0: Temuli pada oni teh eta. Eta teh jang keaslian teh jang urang teh kudu ieu sababaraha tahap tah. Lamun aya nelepon kita ulah panik. Ulah gancang ngambil tindakan gitunya. Bis lamun komo di barengan yang ancaman tenang santuy gitu
1: tah. Nya kita mah kan tetangga mah panik.
0: Panikna kumaha?
1: Lagi kang nyebarkeun mana di balong.
0: Lain panik eta mah. Teseur leuwih
1: teh. Sekarang kita, nanti tenang hidup nanti.
0: Ya, tenang, ada diancam teh ya.
1: Yang dagor-dagorkan masakan ke tembok. Saking panik.
0: Saking panik, dari nginyam duit. Tanu kaduana cek pastikan kebenaran anaknya, anak hante gitu nya.
1: Itu di bea cukainya.
0: Ya, tah lajeng lapor we lamun aya hal-hal anu memang indikasi penipuan di ieu tah beacukai.go.id bukan nama jang informasi ieu teh didugikeun kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.
1: Ulah katipunya.
0: Ulah katipu eta mah atuh.
1: Nyaon ieu kamarikan teu katipu.
0: Kateu katipu lantaran
1: ku tukang nyaon ku tukang pulsa.
0: Ya.
1: Kan nyon ke nomor telepon. Ih, sekon ieu teh pasihan nya mah. Emang bodoh, arek nipu.
0: Lain teh. Kan maneh teh rek meuli pulsa. Minta nomor meh diasupkeun nomor pulsa na lain tuah mere.
1: Mun nya ke nomor telepon, apa nobain nomor penipuan. Ih, sekon ieu teh. Sekon ieu mah teu bodoh ih.
0: Teu bodoh ih cenah. Padahal anu sarap saha nah di dia lah tukang pulsa
1: mana jadi carekan erek nipu
0: mending mah minta nomor telepon uing gitu
1: nya nomor telepon uing jawa acen
0: bau henteu saimah henteu gitu nya jangan minta nomor telepon mending usian pulsa na sate alah jang abah reka festivalin lah regi lumua jang festivalin
1: naon gitu
0: teh iya konser festivalin di secapa tah. Secapa ade engke 18 Juli 2026 jajang tah. Ieu aya Raisa, Hindia, Bernadia, Persa Besari, Perunggu, DJ Berapi jeung masih loba keneh di dinya tajang tah.
1: Iya, perak.
0: Hah?
1: Perak.
0: Perak saha?
1: Nya Perunggu perak.
0: Lah, bener perak Perunggu, bener jeung besi. Jeung timah.
1: Kadang kaping sama 18.
0: 18. Kayak barekin grup band ah. Seeng. Alah, pokoknya wargi-wargi nu bade ngiring nyajang ya, langsung we di kepo nya dikirim di kepo Instagramna @festivalin tah gitu. Jang ya WhatsApp jang gedeg jang.
1: Di mana?
0: Di dia WhatsApp.
1: Minta.
0: Bah, sanaon ieu jang wayah kieu. Nah, gitu saur teh euy cibay. Lajeng ieu aya Teh Reni cenah abah geuning sareng Oni cenah gitu. Mama Dida nuhun. Dinding Rajut aya uyung aya kieu. rajut teh. Lain eta lain. Kadea. Misius. Bu Ati teh si Bay Tatang Suherman Abah Oni cager.
1: Nih.
0: Teh ai RR cenah we jeung wayah kieu. Aya Parit jang Parit tah.
1: Nya Parit RM.
0: Lain, Parit Harja. Nepangkeun Abah cenah ieu sareng Cep Oni abi pera ti Pasir Jambu.
1: Teu nanyakeun ingeuh.
0: Ulah kitu, itu kudu disurup di servis warga urang teh.
1: Oh, nya ke bengkel.
0: Lain ke bengkel di servis. Lain eta maksudna teh. Aya mah Muhammad Arsa Putra gitu. Neneng Aryani nuhun ah. Nye. Ibu Cendadi Cimahi, ieu isar hadis cenah jang.
1: Baik.
0: Lain nah, babaturan jang ngaranna Oni sarwa Oni Nasgor ieu mah.
1: Mangnya Oni Nasgor?
0: Aya.
1: Aya Oni Nasgor.
0: Nah, ngaran teh sarwa Oni. Ay,
1: si eta nurutan ka Oni.
0: Si urusan sagala. Aduh Kang Suhana mere hatin krim cenah jang. Mang motokeun hatin krim cenah. Halus. Cek teh hati kopo Oni bantuan geprek jahe cenah kitu.
1: Sangguk.
0: Aduh teh Amalia ka mana? Nuju kirang sehat teh Amalia teh.
1: Teh Amalia nuju di koperasi.
0: Di koperasi lain. Abah gaya main padel. Ah nyu atuh Abah teh da merenen jelema hirup atuh da nya. Ketinggal si Oni main padel tah.
1: Nya Oni main cenah padel.
0: Naon?
1: Tep
0: Engrang. Teh iteh hati-hati Oni bawelnya cenah gitu. Agus ken buat wopur putwer de tukang sepatu teh teh teh. Hajah Ratih cilaku sugan jadi lengser cenah teh Oni.
1: Siksa. Heh? Jadi aja lengser.
0: Bebeb deri
1: pan aing wal minggu ngelengser.
0: Poe minggu ngadeblok aja ngadeblok.
1: Ya pan aing teh jadi lengser.
0: Lah itu lengser jadi ngaras jadi naon teh jadi naon disebut teh teh. Yang
1: carikan batur.
0: Yang carikan batur. Heeh bener ah. Caga jalah. Kira wong geus di jam kedua jeung ah.
1: Naon teh?
0: Heh? Naon? Ieu urang duaan.
1: Anu
0: heh?
1: Mung.
0: Ih, naon wae ieu mung sakala atuh teh?
1: Ngomong ae ombo. Ieu hapuk.
0: Da hapuk sakala.
1: Nya, ba mapuk.
0: Oh, hapuk lain eta Curug Candung.
1: Oh, Curug Candung.
0: Curug Candung.
1: Nya awak abah nya hapuk.
0: Lah entu hapuk abah mah seger teh. Seger kieu, wangi abah mah.
1: Nya, aya wangi boh hayam.
0: Pan babaturan hayam teh. Bro, go.
1: Jangan nya goyang.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go, go, goyang, goyang, goyang,
1: sik asik, sik asik, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi ringkus pelaku pengeroyokan maut di Pasir Koja. Pemprov Jabar bakal bantu sertifikasi halal gratis bagi UMKM. PT KAI kecam pengeroyokan petugas pintu perlintasan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan anggaran pendidikan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 001 Merdeka dan SMP Negeri 5 Bandung pada Senin 13 Juli 2026. Menurutnya pemerintah tidak hanya memastikan proses belajar berjalan baik, tapi juga terus meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, lingkungan sekolah yang nyaman dan mendukung terciptanya proses belajar yang optimal bagi peserta didik. Selain mengenai dukungan pemerintah, Iskandar juga mengingatkan pentingnya menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan selama MPLS berlangsung. Ia berharap para siswa mampu menjaga semangat belajar hingga melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun perguruan tinggi yang diimpikan. Polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan maut yang terjadi di kawasan Jalan Pasir Koja, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Pelarian pelaku berinisial MT, 17 tahun selama 6 bulan, berakhir setelah ditangkap di rumah kerabatnya di wilayah Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan pelaku memiliki keterkaitan dengan kelompok geng motor yang diduga kerap melakukan aksi kekerasan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Saat ini pelaku telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Kasus bermula dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 29 Januari 2026 di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Korban berinisial MN mengalami serangan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
3: Untuk pelaku lebih dari satu orang dan kemarin alhamdulillah kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap ya salah satu pelaku ya, yang terindikasi memang banyak terlibat beberapa kejadian di Kota Bandung.
2: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, mengucapkan selamat kepada para siswa baru di Kota Bandung. Iman juga mengapresiasi lancarnya SPMB 2026 tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung. Iman juga menyampaikan selamat kepada mereka yang meraih juara di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Menurutnya prestasi tersebut bisa menjadi bekal melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
4: Pertama saya mengucapin selamat dulu nih kepada adik-adik, anak-anak kita yang saat ini baru memasuki sekolah, sudah keterima di SD, SMP, SMA pilihan terbaiknya. Semoga diberikan kemudahan dan sukses ke depan. Ada yang istimewa, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita SD, SMP yang baru mendapatkan prestasi terbaik juara tingkat provinsi O2SN. Dan ini akan menjadi poin terbaik bagi adik-adik semua ketika milih kalau dari SD nih ke SMP itu akan jadi poin jalur prestasi non-akademik.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini,
6: audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat yang belum bersertifikasi halal hingga saat ini masih relatif banyak. Untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi halal, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membantu UMKM untuk mendapatkannya secara gratis. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap upaya tersebut akan mempercepat UMKM memiliki sertifikasi halal dan membantu memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim.
7: Nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk ke depan kita memberikan insentif bagi para pengusaha khususnya UMKM dalam mengurus sertifikat halal di Jawa Barat. Bahkan bila perlu kita nanti ke depan gratiskan. Biar semua betul-betul mereka bersertifikat halal ini dengan baik. Saya berharap ke depan kita permudah layanan-layanan.

0: 26 siang dialami petugas JPL 227 Lewi Goong Petak Jalan Karangsari, Cibatu saat menutup pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan kereta api Serayu yang akan melintas dan menegur seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan. Namun teguran direspon dengan tindakan pengeroyokan terhadap petugas, kemudian para pelaku melarikan diri. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo menyampaikan sangat menyesalkan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. PT KAI Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan memproses para pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat untuk melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua.
2: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Ibu Teteh Rohma di Garut.
9: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
9: Kumaha kakaosna, Bu?
8: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
9: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
8: Alpha Propolis, alhamdulillah. Yakin Allah nu nyembuhkeun, alhamdulillah. Terus cerewet gitu, ayeuna mah. Terus sekaraos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampe tilu dinten, mentek ka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge, janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
10: Pagi, Bu.
11: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
10: Udah dong, Bu.
12: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
10: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
11: Siapa dulu dong ibunya?
10: Iya, Ibu memang paling hebat.
12: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
10: Pastinya dong.
11: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
12: Oke, Ibu.
0: Biolisin
3: Vitamin Vita Honey adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vita Honey di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vita Honey, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung, usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
1: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
2: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
1: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu.
1: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
2: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
1: Raosen, mohon.
2: Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
2: Alhamdulillah.
1: Ini ayeuna meser deui.
2: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah, hatur nuhun.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Balikpapan, 100% mata air alami. Wah, sekarang mah sapi Abah kelihatan serehat pisan ya.
1: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
0: Naon eta teh, Bah?
1: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
0: Oh.
1: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
0: Nya, Bah.
1: Jumat ini.
0: Nya, Bah.
1: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
2: Persembahan Frisian Flag.

0: aman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang...
1: Lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko.

0: Shell Terminal Banjaran,
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
2: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
3: Wih, mau dong mau.
2: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
3: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Tongka mamana heulanya, saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Apa parjad
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kanggo jag-jagkeun pisan. Beras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Oni. Eh, lu nanya Ari Oni itu siapa sih katanya gitu teh?
1: Ini cincunnya Abah ceskin.
0: Ya itu Abah ya teh kekarada. Itu si Oni teh kalau rasanya Abah teh kerbasa panggil di pasar induk teh ngaku-ngaku ayang jadi incu teh. Ku Abah, ya ku Abah teh geus rada dia teh ayang jadi incu Abah atau bubuku gitu ta?
1: Ya ben ayang jadi Aki Oni.
0: Abang geus tolak sabar kali ge. Hayo we, hayang di aku jadi icu.
1: Nya abang nu aku on geus ditolak sabar kali ge. Hayo we nyatakeun di kitu bogo pian.
0: Hayo we nyatakeun. Jiga nembak hayang jadi kapogohna si Abah. Kitu eta deri dengekeun sia teh. Tos kitu kalau kuat deri ah. Ya urang tapi teleponan ya. Cok atuh. Assalamualaikum. Tah nu kieu cenah Oni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Oni.
0: Ya poe ieu si Oni keur jadi keur sepok-sepoken teh ning kunaon ni sop spoken ye.
2: Kamana atuh sepoken?
0: Sepoken.
2: Lah sepok atuh bah.
0: Sepoken apalagi nyabut bulu kelek atuh sepoken ngaranana teh. Eta
2: sepoken.
1: Oni apa apalagi nyabut bulu kelek mah.
0: Naon Oni?
1: Bangset.
0: Bangset. Lain nyaho kripset. Kripik setan. Danu keur di mana danu ieu?
2: Biasa
0: we nyumputan dunungan ieu. Oh, keur nyumput
2: dunungan cenah Oni
1: cenah. Eta si Oni keur naon Oni? Keur ngajedog sih ya.
0: Pun nuju cicing gitu. Ulah. Ulah kasar.
1: Ngilap Oni.
0: Teu apal danu si Oni mah lain ngopi hungkul ukur ngopi ieu keur nyebutan baju batur teh.
2: Si Oni mah biasa lagi apa?
0: Heeh.
2: Sok malingan
0: iya,
2: sok malingan
0: iya
2: batur.
0: Naon, malingan naon. Iya, itu teh menjahit.
1: Danyu. Danyu. Gelut yuk.
0: Umani wadian, kita mudah gak jaga gelut. Wadian. Halo. Terus lah, mau sejak di harapanku Danyu, Oni rek lupa, rek naon.
2: Oni malah mau di lawanan teh.
0: Iya.
2: Tong
0: ngacak ngacak kepiteng. Hehehe. Tak apa lor. Kamat lain guna guna kepiteng guna guna keranda si Oni mah.
1: Pan guru nanti siap.
0: Punten ah lagi tu ah.
1: Nila
0: Oni. Oh Oni tu. Sok Danu orang jenggal Danu ah.
2: Ayo.
0: Okey jadi dua tilu.

0: Mun danu papangin yang sioni hayang dikumahakan sioni.
1: Sioni. Dibuat batang banting. Ya,
2: sok dia ajak ngamal.
0: Soalnya cek dia anjik utrama hayang ngepret.
1: Ngepret
0: aku ya
1: teku. Anu iya. Punu. Anu bareureum.
0: 100 ribuan.
2: Mungi si danu mah sok diajak. Sok ngajak ngeringkep.
1: Jangan randa.
0: Aduh.
2: Oh ni mah bisa nama sih di kadapa?
0: Bisa di kadapa.
1: Oh dah. Di kadapa paling diur.
0: Moa, dia kenyal-kenyal di sana. Mana
1: terkenyal? Muda-muda ya.
0: Dadu yang langgam naon jek eh.
1: Ayang etar ayang di ya nate.
0: Naon.
1: Ojek.
0: Oh.
1: Ngajek.
0: Ojek.
1: Ngadengkak.
0: Ngadengkak.
1: Ngadengkak.
2: Namanya dah si Danu nuk itu.
0: Oh ni. Ongkos.
2: Ongkos nini.
0: Lamun ongkos sok bari nangkepan nini. Digoyang enggak sia Danu ah.
1: Digogor nama Kang Abahnya jeung Oninya. Sehat selalu nya. Kang Iman diung Bandung Mundayang teu Mama Bayu teh kemajaran Mama Atep tang ngetalukan Pasar Baros Parja Tokyo. Nagopin Onina Jor teh Isar Ponti Umiuna Ustaz
0: Ali. Panjang umur Danu.
1: Mangana mangawawan tutuk gerlong. Jobe dua hal emang wau ci aronene putra bunda Tiara Sidal Gojuri Rokib. Pas Tanto Eci, Pak Sati Kopo Heri Pasco dari Cibiru Padin Mata Umi Ciko Abana Tenopan Nenek Isa
0: Gusti, kita ngantrik itu Orni
1: Bunda Dina
0: Mama Lina Mama Lina Mama Lina Mama Lina
2: Mama Lina
1: Mangirin Kang Eden Asa Dayana Wargita
0: Danu Eta banyak umur Pak Rijal Tokyo Cina Abah Saat si Danu pang ledotkan Gila sok ledot Pak
1: Rijal Tokyo Kayak Indonesia Cina Erik Tukuran
0: Oh Erik Tukuran
1: Kita Abah Eta Oni Kita di hotel
2: Ayang. Oh. Saya ikaw ni ngomong rek talilan.
0: Rek talilan.
2: Siapa?
0: Lain berjaga ke Pak Rijal. Abah pang mawakan iya kah itu alamun ke ti Jepang ke dia. Hayang sapu inyuk gitu.
1: Jadi galama tu apa sapu inyuk
0: mana? Hayang di babatan sapu inyuk.
2: Ya, ni mah yang iya.
0: Naon?
1: Salah kaya sapu
0: inyuk. Suka di Jepang orang dah beda main sapu inyuk di Borneo.
2: Ini mah yang kita.
0: Yang naon Oni?
2: Mumpah jaga ke dia teh.
0: Ayah yang naon? Ayah yang naon?
2: Yang paniti.
0: Paniti pakai kain paniti segala. Aduh pantang radio Danu.
1: Pantang radio pantang radio. Ayah yang dari Abu Ngagok yang
0: Aduh ceraja. Nah, di Jepang ayah sapu injuk banyak Oninya.
2: Nih loba.
0: Loba barunya.
2: Nih jadi itu ke pura iya.
0: Naon?
2: Pura nyadap.
0: Nyadap. Lukman anu nuju wayah kieu cenah duh deudeuh teuing Oni cenah kitu nya. Wa uci assalamualaikum Oni Abah.
2: Waalaikumsalam.
0: Jidan Jikri nuhun. Kang Dedi Kurniawan jeung wayah kieu Ujang Pecai Oni nuhun. Heeh. Aya budi Cikutra nuju panteng Bang Idon, hayang Mang Idon cenah abi mah moal ngiringan da kasep. Nah, ka mana atuh Mang Idon? Hayang nyeluk ka mana atuh?
2: Iya cenah.
0: Kumaha cenah? Teli padarang nuhun ah. Tos banteng Mama Lilis nuhun Mama Lilis. Lajang ieu cenah Dian Cikutra oni hayang dikepret teh geus.
2: Si Dian ngilut.
0: Cek ade Cibiru cenah unti. Naon ieu cenah incu batan naon teh? Batangor naon teh?
2: Nyeuh mah
0: bageur. Cek Haji Ratih cenah. Danu diajak kelut ke si Oni alus deh gitu. Oma Kaisar juga panteng Aden Cicalengka nuhun ah Oni mah timun mah tinu timun tina bonteng berdan tina bersihin si Oni mah.
2: Oni mah tina eca.
0: Ecek Parijal Tokyo cina Oni yang dihayang cangcut. Ulah gitu ah bah. Sok eca.
2: Oni mah sok mau kan.
0: Cek si Oni mending usina aja nak. Kecapean yang cangcut. Dengar sini buat yang ayah doorpress bener tu so kayak doorpress itu teh
2: iya kalau kan sampai tektar
0: payung kita tak Farijal nuhun Mama Arul nuhun jang ada sedekah rasa wakasan jang rek amitan orang teh iya
2: oh juga sedekah semaut
0: lah gitu teh
2: kayak sedekah rasa nenan makan semaut
0: isuka orang ini sukanya nya banyak ulah kamu mana panteng Dahlia FM kita nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio ada anak langgam nah rungah go
2: goyang cekoni oge
0: bener sok kadinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadaya namila jeung sonten wargi-wargi dongeng surat Dahlia. Tos mararanco dina radio sawang-sawangan, tos mararanco dina live streamingna. Mangga atuh wilujeng mararanco sadayana. Urang lajengkeun deui serial Si Konsleng dina dongeng surat Dahlia. Ngahibur, nyerengan aktivitas wargi dina dinten ieu. Wilujeng adawuhkeun. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak kelengkapnya Dahlia. Perunggah, go-go-go, goyang.

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh, juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
3: Ya.
2: Ada kabar dari adik,
3: ya,
2: sakit lambung, sudah parah, Pak.
3: Oh, adik, adik kandung ya?
2: Adik kandung namanya Sahidin.
3: Sahidin. Jadi lambungnya sudah parah?
2: Sudah, tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa, obat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
3: Reaksi apa-apa.
2: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
3: Sehat, sembuh.
2: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
3: Tidak lebih, sehat.
2: Sehat sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Terpangken sereng Bapak Starkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden kuma keras saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tak baik itu
4: bapak ayana nunda
3: keras lambung mata saya beres
4: ayana tas F seberapa botol
3: atun abis resep 3 botol
4: kuma cara konsumsi.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol. Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: iya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi.

0: 120,000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
3: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakeun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hiji 0,5 Dahlia FM.
5: Langgam-langgam sundana, asyik, pisang.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

pandangan, ku bidangan, dongeng Sunda tidak liat. Dongeng Sunda tidak liat. Anu dijomantarakeun, tiga lura, 101,5 FM, Radio Dahlia. Radio Dahlia, dina jejer carion. Si Koncleng, Koncleng, Koncleng, Koncleng. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Lamun pihak pangeuyeuleum urang ngayakeun perlawanan, geuy. Kabeh sing nepikeun ka palastra, ulah aya nu nyesa euy. Ngaharti.
1: Beres, Bang. Beres lah kita hancurkan lah. Urang dusun kampung bodoh mate urang hancurkeun we, lah.
2: Coba kita harus bisa mengambil itu daerah untuk markas dia. Kalau ada yang merawat, tenang saja, bisa kita tembak.
3: Para prajurit yang para pribumi anu jadi soldado kompeni milu pada ting Gorowo. Dan si Punan yang si Jelengga anu untuk pipiluan surak yang gogorowakan teh. Lempang patung pang tukangna dina lengkah-lengkah suku anu pasti
1: ngeblik-geblik
3: tampal suku si Jelengga muh matak eundeur waktu ngegeblik lempang suku nincak kana bumi. Kana barisan anu ngabring bari ngagerendeng nyarita sorangan.
4: Nyata tetela kekuatan anu tohaga geuningan. Kekuatan anu teu bisa dianggap enteng ya. Nah bisa kitu kira-kira na diri aing nadah kekuatan anu sakiorosana.
3: Duh. Gusti anjeun anu maha kawasa.

0: Danan Jaya ngareng hapeula narik napas panjang. Tugas jeung pagawean anu cukup berat ngahadang jeung nadah kakuatan anu sakitu tohagana. Komo waktu neuteup ka bagian tukang barisan mah. Anon jago Danan Jaya. Ku anu ngukur dina lengkah suku nama anu sakitu cepet jeung ngandung katembak ku Danan Jaya. Yen dua jago teh nyaeta si Punan jeung si Jelengga teh lain jago sambarangan.
1: Nyata tetela di antara sakilobana barisan jeung abringan musuh kan ayat tilu jalma anu kawilang bahaya ieu teh. Anu pangheulana mimpin ieu barisan di Baranji. Jeung anu di pangtukangeunana. Jalma jang ieu tilu jago meureun sigana mah. Nilik kana tangtungan jeung lengkah suku nama. Lengkah suku anu pasti jeung ngandung tanaga anu rosa ieu teh.
0: Senadanan Jaya dina waktu harita. Ari neuteup kana barisan pasukan anu beki maju kalian beki ngadeukeutan bae.
1: Sandigo. Musuh urang geus aya di hareupeun jeung di handapeun urang. Ayo tatan-tatan Sandigo. Urang init ngagempur musuh. Mbah Raksa, mugi anjeun masihan bantuan ti katebihan. Sangkan abdi dipasihan kakiatan sareng kasalametan dina ngayonan kakiatan musuh dina waktos ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Cileung.
0: Danan Jaya luncat ngagajleng kana luhur tonggong muning bule Sandigo.
1: Srepet
0: nyabut peso badi tina cangkengna. Peso anu panjangna ngan sajengkal, tapi lain sambarangan peso. Tapi peso badi pusaka warisan ti Mbah Raksa anu jadi guruna.
1: Hayu, urang maju Sandigo. Hiap, hiap, hiap. Hush, hiap, hiap. Hiap, hiap.
0: Duruk-duruk dengan sabrut. Buding bule Sandigo dengan duruk-duruk lompat ke bertak tarik. Ini turun tina luhur pasir. Bareng jengak Gerona dan Jaya anu narik tali kadali ini.
1: Arita Baharanjig oge mere parentah sanggan anggota barisan siap-siap nyerbu. Lantaran jarak ka pilemburan geus cukup deukeut. Awas siap, woi. Datang-datang ka we. Ayo, maju siap. Hiya! Hiya, hiya, hiya, maju!
0: Baharanjig ngabedal kudana. Sina lompat tarik pisan. Tapi ngadadak reg. Karandeg. Kabeh gancang narik tali kudana. Lantaran tiluhur pasir anu dihandapeunana. Jalan anu diliwatan ku eta barisan harita aya anu turun tumpak munding bule Sandigo tina luhur pasir. Anu langsung ngahalangan jalan pikeun labas eta barisan.
1: Baranji gancang maju ka hareup jeung kudana. Prok panona bantrok jeung paneuteupna Danan Jaya anu neuteup seukeut ka dirina.

0: Rek naon Andika teh Jayaka? Maka jeung kumawani ngahalangan jalan. Hah? Kumawani ngahalangan jalan kula jeung barisan kula sagala rupa jaya.
1: Mah Ranjik langsung nanya ka Danan Jaya, anu nitih muning bule anu gagah taya karempan. Sarajan ningali jumlah lawan anu sakitu lobana. Peso badi tuturunan ari tadi cekal pageuh dina leungeun katuhuna.
0: Bah Ranjik, kuring mangrupa tameng hirupna ieu wilayah daerah anu aya di suku Gunung Papandayan. Nyata diri kuring pisan. Kuring geus nyaho kana maksud anjeun sakabeh anu bakal ngalindih jeung nyeun kakacauan ka ieu daerah. Kukituna wayahna lampah anjeun sakabeh moal bisa labas dina waktu ayeuna. Kardi.
1: Ceuk Danan Jaya tegas nyaritana. Geus teu loba bulat belit deui dina waktu harita. Atuh puguh bae Bah Ranjik nepikeun ka ngagurubug dina luhur tonggong kudana. Lantaran ku caritaan jeung sikap Danan Jaya anu sarupa kitu. Sedengkeun pikeun Bah Ranjik mah karek harita tepung jeung Danan Jaya sacara resmi dina kaayaan kitu mah.
0: Setan jarah deh. Saha anjeun teh? Geus bosan hirup sia.
1: Ngaran kuring Danan Jaya. Tiluweung larangan anu bakal ngahalangan kana maksud anjeun sagabeh Bah Ranjik.
0: Iyo, Danan Jaya teh. Ya. Ingat ayeuna mah. Kungsi aing oge manggihan waktu keur ngintip di leuweung larangan. Keur ngobrol jeung si Koncleng teh aya. Ayeuna maneh geus nyaho kana ngaran aing si Ranjik. Ngandung hati anjeun geus maling omongan aing meureunanya. Mun kitu urang hiji-hiji Danan Jaya. Urang pada-pada kapalingan gerak. Baheula aing ngintip si aduan jeung si Koncleng di leuweung larangan. Ayeuna aing diintip ku hiya. Ayo, nyingkir Danan Jaya lamun anjeun hayang jalaman sia. Nyingkir sia. Bah Ranjik, 1000 kali anjeun ngancam jeung nitah nyingkah ka si Danan Jaya moal bisa. Teuing lamun geus pejah dadana si Danan Jaya ngalungsar jadi banusan. Kuring hamop bisa ngahalangan kana karep anjeun sakabeh. Kardi, setan deh. Nyata-nyata sia geus bosen hirup sia Danan Jaya. Hai, mau gak? Urang diantep jalma nu ge padut mah. Hayo reca awakna cabut nyawana. Urang diantep. Sarbu!
1: Anjing merep arenta atuh geus teu loba deui carita anggota barisan pasukan anu geus pada ngalabar pakar jeung gobangna bari ngabedal kudana maju ngalurup ka Danan Jaya.
0: Hiu hiu guya berasa guya
1: pedog jeung gobang pating gurila pating hareup naratas ngarah kana anggota awak Danan Jaya. Tapi Danan Jaya oge teu cicingeun harita ngabedal maju munding bule sandigul maju mapak datangna musuh. Leungeun anu katuhu anu nyekelan peso badi pusaka harita hirup dina leungeun Danan Jaya butpat kaharup ka tukang kagigil ka kenca jeung ka katuh. Dengan kecepatan lumeh itu bisa dibandingkan ku pihak musuh.
0: Hiu.
1: Esok badi dinalengen Danan Jaya harita huak hiup matak paur. Atau punggung be, anggota pasukan barisan Bah Ranjik anu kurang sikat jeng kurang wisit mah harita kudu ngalaman oblong dada anakku nu belah kenca. Atojos ku pesok badi pusaka Danan Jaya. Langsung lagrag kena luhur tonggong kudana. Getih ngebasehan sakujur awakna. Ngerajet ngelepas ke nyawa.

Anggota pasukan barisan baranjing anu kurang rikat gerakan anak pating jarungkal tina luhur tonggong kudana. Di barung jeng rupuh pandi getih. Kena katojos ku peso badi pusakana danan jaya. Yuk, yuk, yuk, serepet, seluk, syuk, berat, berat, berat, berat. Danan jaya amuk asor ngacacan bolangkan peso badi pusakana anu. Anu ayah. Dina lengena. Aya anu jajantungna katembus, aya anu beungna kasabet, aya anu katoyos beuteungna jeung sajabana-sajabana.

0: nafsu bae ningali tatandangna Deren Jaya anu geus asil ngarubuhkeun sababar urang anggota barisanan. Sedengkeun para soldadu anu panasaran neangan nolongkrang anu kosong pikeun nembakeun bedil jeung pistolna ka lebah Deren Jaya.
1: Oh, Petek! Petek! Siap tembak! Tembak, terus Deren Jaya! Coba diberi ampun! Tembak!
0: Soldadu beres tembak langsung ngatur posisi pistol jeung bedilna deui ngabidik ka lebah Deren Jaya. Pistol jeung bedil pating beledak. Pelor pating garesi. Kana gigireun awak jeung sirah Deren Jaya. Tapi taya hiji oge pelor anu kena kana awak Deren Jaya jeung muning bule Sandigo lantaran kaampuhan tudung bodas ti ambu Santinitea. Kapan dewae kedah diecakeun dewae ieu serial si konsling teh. Aduh, kumaha atuh nya. Nyakal pisan. Aduh, hapunten anupunan anu kasuhun. JJM atuh nuhun. Sadayana nuhun ieu nu mararanco dina live TikTok Sim Kuring, live TikTok Dahlia ge atuh nuhun. Anu maranco dina radio Sewang-Sewangan, anu live streaming atur nuhun. Aya sah ieu, aduh kalangan euy. Kela kalangan. Eta pangalingan hadir, Atskom tatangga sabeulah. Oke hadir atur nuhun. Mbak E atur nuhun. Pak Atskom BPI Wilujeng Aris Diwaas Banjaran. Ka MD Taylor hadir, Teh Ani hatur nuhun. Pangalengan JJM hatur nuhun pisan. Naga terus manco bari ngobras. Siapa hatur nuhun? Kang Wahyu Cigonewa hadir oge. Ganggaratin Cikalai dari Tasik. Alah hatur nuhun. Ian Apoy Kampung Salam Ciwidey manco hatur nuhun. Cipagalo Girang hadir menekong. Hatur nuhun pisan. Nah, dibisukeun yang ngilang tuh ah. Tadi mah, urungnya. Taya suaraan, ayah tadi mah. Kang Tis, nuhun, Kang Tis. Alah, atur nuhun. Ngador, atur nuhun, ngador. Alah, atur nuhun pisan ngador. Waktos, nah. Kagetku, leuh, Anindra. Hari beres, ayah suantenan. Oh, tadi mah, itu, oh iya nah. Alhamdulillah. Deren Jaya berhasil. Deren Jaya Tasik. Bunda Suryati di konveksi CBT Jatidangor. Tiap dinten manco atur nuhun, atur nuhun. Teras absen ah Kasnorati siap atur nuhun. Selamat moal Deren Jaya Mbak E. Duka atunya CF-nya kan. Kang konveksi MD Bu. Usa budah iman iki is kumaha kang sadayana atur nuhun. Atur nuhun Kang Tis tongkat menyalana katampi pisan jajak kalaran kasiran atur nuhun atur nuhun. Atur nuhun sadayana pokona mah lah. Aha. Taras oge tah bisu deui. Au. Nah nya. Mantang teras Epi Sinta atur nuhun. Atur nuhun. Eh nah nya. Kelas kedapatunya. Oh, jika nama tidak itu, nak. tah aya ayeuna majikanna nya. Oh nu ieu pareum. Anu dina radiona sawang-sawangan. Harisma Pasko dari Kiara Condong ati Batu Lawang Ciwidey. Teh Yati. Tekaraos aya gitu Yati Kopo tuh. Heri Pasko, Agus Ketbon, Da Cucu, Deden Cipteng, atau Nuhun Mama Lilis, De Chow hadir, De Chow kemana wae De Chow. Terus Teh Imas, Majalaya, Mama Fiandi, oge hadir, atau Nuhun, Ibu Cendani, Yus, oge atau Nuhun, Teh Tatat Kang Uum, Mang Oyon, Teh Nia, Warung Dahlia, Nuhun, Yus, Nining Rajut, Cisireuh Pacet, atau Nuhun. Ras kakek Cibo, Ciawa, Ciau Karapitan, Herna Cipagalo, Iscibai, Wauci, atau Nuhon, Ras Astriani, Isar, Reni, Oh Mama Dida di Manglayang Cileunyi, Mia Pasteur, Napoleon, kemana wae Napoleon, Nenek Ica, gantung terhir, deh terik, Bu Warpan, Bu Jungkacor, Nuhon, Lace JM Nuhon, pisan. JM teras oge Bu Hajah Yoyo pabrik kerupuk Sarina sehat-sehat Bu Hajah mohon sing sehat deh ah sabihara bihari teras Aiwan pabrik kerupuk Sarina Cileunyi salam baktos terus Bubu ayeuna aya suara teh oh tata ditu aya oh ieu ti dieuna abi nyambung ka dinya nya mohon teh sabias lah insyaallah anjing kita nge-like di kuku mohon hapunten anu kasuhun pilih kirang nyaman mohon atuh nuhun sadayana simkuring kedah unur pamit nuhun kanggo wargi-wargi anu parantos mararanco ari salse mana teh aya suaraan ayeuna mah teh teras Waalaikumsalam hari atuh nuhun pisan cikala Idar hadir ada ngukun episinta ternohon wani gaya tapi sudah isen muda seriati doh hapunten hapunten kirang nyaman audio na jelaran ya yang sinyalnya kira dilaras kendai jika namanya mohon hapunten hapunten anu kasuhun pamugia enjing rada sayat deh ya katampina sadayana pokoknya manuhun anu para setelah pelayar hatu nuhun ngintun kegegelan hapunten kirang nyaman dinten iya Rian Sumatera Selatan atau nuhun live streaming salam bakta sehat-sehat ka anu aya di Sumatera Kalimantan di Jepang Parijal Tokyo tah mohon pokona mah nuhun sadayana anu setelah sarati yang adung-adung yang sudah tidak liat hapuntan semuanya kekirangan kelapatan wajah oo dulatip mohon sehat-sehat omong wikan di dedali Pak Sony SMBC berang-rang salam lengkong salam baktos sehat selalu sungguring pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng dahlia enak-enak kogamnya dahlia perungah go goyang
2: wargi dahlia caghela urang ecagen hela dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongcleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandi Dahlia
2: teh. Eits, tong ka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
3: WhatsApp sekarang juga di 0811 222

Yang siapa tahu setelah Wargi Dahlia dipuihin langgamnya, ketika Wargi Dahlia pengen langgam itu dipuihin sama Yang Wino. Terus langgamnya dipuihin Wargi Dahlia. Wah, jadi bikin bahagia. Tapi gus minta langgam, gus nge-WA di subuh keneh Wargi Dahlia. Tadi goyangkan, tadi puihin Wargi Dahlia. Amumat, cenalin bahagia deh. Astagfirullah.

ya 0811-222-1015 lagi sebenarnya. Ampuraan wargi Dahlia. Itu nyari cangking wargi Dahlia. Poya teh Gusti Nu Agung, ya Allah. Lobating jalan. Aduh iya Ratu Kuruki cantik sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Kuruki Ranca Sawah hadir ngagagah. Buat Mama Juli. Kelangganan bagi Arya wargi Dahlia.

serikan wae si Bu Candini jemahi emaknya. Itu mending yang serikan wae kabit teh apa gitu ya, membuat orang pada seri sore ini teh wargi Dahlia.

jawabnya. Nggak punya jawabnya dari ujung ke ujung tak jawab. Antarkan budak sekolah tapi kan nyeri cangkeng. Tapi aku jalani dengan ya begitulah susah payah.

kasih tahu warga Dahlia semuanya. Yo, warga Dahlia sayang, kita beli aja mobil Daihatsu yuk. Soalnya ada program Mid-Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026 itu warga berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone. Untuk siapa? Untuk para pelanggan yang beruntung tentunya ya. Proses beli mobil mudah, mau tukar tambah juga bisa warga Dahlia ya. Kreditnya super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halo Dok dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthy Tech hingga 3,2 juta rupiah. Asik nggak? Asik banget dong. Info lengkapnya langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Nanti kalau wargi Dahlia ikutan bergoyang yang digoyang yang syarat dan ketentuan berlaku kudu bisa iya. Yang di

gitu. Eh, AA Bandung, kamu mengejar aku sampai ke 08112221015. Pamuk Janda, goyangin buat Ayang Minul dari Antapani. Oke, apa sih yang gak buat Wargi Dahlia? Asal pantang bareng Ayang, kita bergoyang. Yang digoyang, digoyang, yang. Itu Mr. Aman Abadi. Selamat sore, Jatinangor pun bergoyang sore hari ini. Goyangin buat semua Wargi Dahlia, gacin buat Reva, Fauzi, Azek, Runga, go, go, go.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
7: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

rancah belum udah, iya kan tuh aya ngaranan jujur rancah sagatan tuh. Jadi weh. Ayo tanggung jawab. Aduh, kena COVID. Aduh.

0: Nah, itu yang kejeng yang dikokop tenaun sih. Ada apa yang dikokop? Kop, mangga ya.
1: Dangdut Dahlia.
0: Ih, ah nih, jomwai. Menghindar yang ini, ngarang panu itu. Oh, sini isar deh, isar deh. Ya Allah, aku teh punya perasaan Isar resepna di dia, jadi saya mau ngarongkong. Biasanya kan Isar kitunya si ayah, lain si ayang mah komo ayana keur nyeri cangkeng pasti haroream rungkang rongkong gitu kan merenya. Pikir aku teh ku aku teh nu ngarongkong cik saya teh ame nu ngarongkong teh apa sih namanya tuh wargi Dahlia
1: ngarongkong ngahonta.
0: Nah itu ya menghontal. Ya gitulah pokok namanya nu jauh dari aku biar aku ada ini gitu. Ada apa namanya teh? Ada gajah tulale. Tadi namu mau siaran Isar geus konsentrasi. Astagfirullahalazim. Ah capek teuing, capek.
1: Capek geus naon. Amet masuk nyeri cangkeng.
0: Iya geus kitu teh da. Abi teh geus sababaraha hari eta teh moro langlayangan.
1: Kudu nate di itu sangsurkeun ku koneng gede.
0: Oh gitu.
1: Ada eta mah ku jamu atuh meureun mah laku jamuna. Ditah membatur mah.
0: Aduh, emang aku disangsurkan otak ya.

0: Iya.
1: Nya si Ganama tadi nggak ngangkut nu berat si Ganama.
0: Tukang beca wae ngangkut.
1: Kan dirinya teh apal. Saya kan iya kalau mentes siaran kan itu nggak beca dirinya teh.
0: Oh, pantesan jika artis araragan gitu. Oh, gitu.
1: Oh, gitu. Puas. Mas, sok goyangkan buat siapa?
0: Ayang hoyong seperti mati lampu.
1: Dibayar sabaraha taku ketbon buru dedenya.
0: Ketbon naon, hoyong wea.
1: Agus ketbon pasti minta langgam nate. Seperti mati lembu, ya siyong. Bohong, dibayar sabaraha, pokoknya masuk.
0: 25 ya di pulangan kene. Jeng
1: kerupuk, pake kerupuk.
0: Ayang mahatel, hatel ipe.
1: Aduh, sahat puguh ya.
0: Jentong sarewenya.
1: Nyanya sulap.
0: Ayangnya sehatnya.
1: Nya, amin.
0: Kayak disangsurkannya ku itu.
1: Ku naon, ku taraje.

0: Teh Eli.
1: Tuh Abi kan cicingnya ya, Sar. Tinggal itu. Iya gendingan Abi kalau bang ngomong
0: di. Gendingan nanya, karena kedua jajar. Pokoknya mas ada yang nawar gini
1: dah. Enak, punuh. Anteng radio.
0: Anteng dah ya, enak-enak langgannya dah ya, pernah gue ya.
1: Nah, nanti dicipok. Ah, isar pohon. Solusi nyeri cangkeng adalah kompres hangat atau dingin, tempelkan kompres pada area cangkeng selama 15-20 menit untuk meredakan peradangan atau ketegangan otot. Masalah. Nah, saya keting pelebah mana cangkeng? Saya tekerneangan cangkeng gitu, pelebah mana cangkeng? Aku pusing sendiri neangan cangkeng ya, tenu jadi masalah na eta. yang digoyang.
0: Dangdut dari ya asik atuh prung ah gege gege ya.

0: gitu teteh.
1: Naon
0: ayah. Ku eta ku naon tadi teh. Ku naon cenah teh tadi teh. Kan yang suwerkeun cangkeng teh.
1: Ini Kumala Kresna dijamin kepiting dicager.
0: Ku kona yang gedenya gitu.
1: Kona yang gede.
0: Mm-mm. Cek Isar. Ah Isar mah tidak bisa dipercaya. Tuh Isar tuh.
1: Ayah racikan nana.
0: Tuh Isar tuh dengerin kamu teh jangan sok.

0: Ayang nyari cangkeng.
1: Nyari cangkeng, ayang aduh.
0: Ini biasanya mau dipijit pipi kaget.
1: Ah enggak mau dipijit pipi mah.
0: Ya udah, kalau cewek bu aku.
1: Oh, teteh bisa.
0: Insya Allah.
1: Bagian cangkeng apa bagian hidung lu dipijit?
0: Kira-kira enak mijit hidung atau mijit cangkeng coba?
1: Masalah, nah hidung oke penting palebah mana tulangnya?
0: Gampang dengan tulang hidung
1: mah. Aduh, udah teteh nyeri cangkeng, akhirnya jadi nyeri pipi teteh. Nggak goyang lah, nggak apa teteh.
0: Nah, jadi komplikasi.
1: Aduh. Tante, tanggamnya naon?
0: Tanggamnya aku pengen apa ya tante teh?
1: Apa?
0: Hitam aja ya.
1: Hitam boleh, goyangkan buat siapa?
0: Hitam atau asmara boleh.
1: Ah, asma? Ya sok boleh. Apa aja sih boleh lah warga dari ya.
0: Iya
1: antara nyambung jeng itu yang ke langgamnya nyampura. Udah kan ngeri cangkeng warga dari. Goyangkan buat siapa?
0: Dikayang buat ayang sayang ya, sehat selalu. Kiranya nyeri cangkeng. Ada loh yang mujarab minta diinjak-injak sama Queen.
1: Waduh. Diinjak-injak si Queen badag. Ah, teteh udahlah ya. Aku akan.
0: Pokoknya mah buat ayang sayang sehat selalu sama Opi.
1: Makasih.
0: Kang Usman Ponti, Gendri, Adi Cipiru, Nini Opsi, JJ, Nenek Ica, Teh Sugi, Kang AR, Teh Elis, Teratna, terus

0: Udah di grup Argidah lihat tercinta semuanya Teli juga. Rekin buat yang sayang sama buat Titih aja. Hayu
1: makasih Teteh. Iya, sok Teteh laris manis ya Teh ya.
0: Amin, makasih.
1: Sami-sami Teteh. Panteng radio.
0: Panteng Dali ya, enak-enak langgam tiap rung. Ah, go-go-go deh ya.
1: Oh iya, ngasih. Ernie itu solusi paling tepat. Cangkeng, mau nyari cangkeng di tindihan cangkeng deh. Gak, gak, gak, gak, ya.

0: lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

aku pengen cepat-cepat masuk. Maksudnya teh koneng gede nu di jalan raya ningan. Aku baru nge, maksudnya setum gitu. Aku kan geser otaknya, dan sekarang sudah kembali pada asalnya. Oh, maksud kamu setum atau tamap?

bagaimana kalau yang hitam saja tadi, karena Teh Yati jamu merah terus nempun pengen hitam. Orang hitam tapi cantik kayak ayang. Hitam. Hitam.

siun. Ih, nama maksudnya kemana sih? Rarongkong. Oh, nggak rongkong. Oh, rarongkong. Pangedan, aduh jangan bercanda sama aku di sore hari ini. Manya, aku namanya nyambung. Asik. Pro nggak? Gak, gayang.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus dugaan bunuh diri seorang pria berusia 26 tahun yang ditemukan meninggal dunia di area parkir lantai 12 di salah satu mal di Kota Bandung hari Minggu kemarin. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti termasuk sebuah surat berisi permintaan maaf yang ditujukan kepada keluarga, teman, dan rekan kerjanya. Di media sosial sempat beredar informasi bahwa korban merupakan salah seorang kepala SPPG di Kabupaten Bandung. Informasi itu muncul setelah adanya unggahan ucapan bela sungkawa dari SPPG Regional Jawa Barat. Meski demikian, polisi menyatakan identitas yang tercantum pada dokumen resmi korban masih berstatus mahasiswa. Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah melalui berbagai program strategis. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan pentingnya pelatihan guru BP dan penguatan pendidikan karakter siswa. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga mengkaji penambahan frekuensi pelajaran olahraga di sekolah menjadi 3 kali dalam 1 minggu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Seorang petugas penjaga pintu perlintasan kereta api dianiaya oleh 3 orang preman di Garut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta pihak kepolisian untuk cepat meringkus para pelaku pengeroyokan. Berdasarkan informasi dari pihak PT KAI, kejadian bermula saat korban menutup pintu perlintasan karena akan ada kereta yang melintas. Namun saat pintu perlintasan telah tertutup, seorang pengemudi motor nekat menerobos pintu dan langsung ditegur oleh petugas. Pelaku tidak terima dan kembali ke pos bersama dengan 2 orang temannya, kemudian melakukan aksi pengeroyokan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

Bu, ketika aku melihat fotonya Suryadi di sore hari ini yang sudah menggoyangkan WhatsApp Dahlia di 08112221015. Terima kasih Suryadi. Oh, Suryadi. Ternyata Suryadi di Ranca Ekek ya. Hiu.

apa mau digoyang? Ini lagi digoyang. Mau brutal? Hai Bes, jemputlah Bes. Sini Bes.

Teh Cugar, aku lupa baru ingat. Kamu memang sudah melupakanku. Aduh. Abet. Abet ngirim walu. Lain kali Abet ngirim walu.

0: ada warga Dahlia 73028, satu lagi 73111710. Cap cip cup. Anu deket, anu jauh. Anu deket, anu jauh. Anu jauh danu, anu deket sahanya. Halo.
1: Dangdut.
0: Astagfirullah. Nenek.
1: Pak.
0: Malam-malam mau berkebun?
1: Enggak.
0: Nenek sudah tidak mau berkebun karena kekeringan, Nenek.
1: Ya, enggak mau malam-malam main.
0: Kenapa?
1: Berkebunnya harus pagi.
0: Masa, Nenek? Kata siapa? Ya. Kalau enggak percaya, tanya sama Pak Karna, Cek Isar.
1: Kata Bunda Dinda ngasok berkebun dari pagi-pagi.
0: Oh iya ya, karena Bunda Dinda normal, makanya jangan yang normal.
1: Nenek oke nahan dan normal.
0: Oh iya ya, Nenek belum nyampe sengklek ya, maafkan aku Nenek, maafkan.

0: Hey, mau goyang buat siapa?
1: Buat Neng Ayang Minho sehat selalu.
0: Makasih nenek.
1: Amin, amin nenek. Sama Wada, sama keluarganya ya.
0: Amin nenek.
1: Buat Teh

0: Temawati Dahlia aja deh, liga yang semain itu ya.
1: Ya capeknya nih ya.
0: Oh iya nih, sarengap.
1: Sarengap nih. Berapa piring nenek makan?
0: Piring warteng gitu.
1: Ya berapa piring nenek makan?
0: Ah, piring biasa, piring eta, wengan sa galo temok.
1: Piringna nenek piring seng piring beling.
0: Ayo nama kan piring plastik nenek mah.
1: Wow, bahaya wargi dari ya, lewi-lewi tiku udah.
0: Nah, makin bahaya.
1: Bahaya tuh nenek.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Atau harus diganti?
1: Wah, aku tidak bisa berpikir lagi. Banteng radio.
0: Gocin sayang, belum. Bukan sayang sama cintanya Nenek Ica.
1: Iya. Banteng radio.
0: Iya, banteng dari ya. Enak-enak lalamnya dari ya. Pru, go. Ya.
1: Asik. Adik. Sejak kapan Opo punya Surabi? Itu dia Andi di Aris tuh, salam gitu dari Ayang Mino. Aku nggak mau motor.

Wargi Dahlia. Nanti kalau misalnya Wargi Dahlia beli mobil baru ya, kita bareng-bareng Wargi Dahlia. Kita touring ya pakai mobil Daihatsu ya. Ayang Menol kasih tahu kenapa harus beli mobil Daihatsu, karena ada program Mid-Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, bentar lagi Wargi Dahlia jangan disia-siakan ya. Itu Wargi kita berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification ya. Gak cuma itu Wargi Dahlia.

kembali lewat Halo Dogs. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthy Tech hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Goyang lagi bareng Ayang Minul Wargi Dahlia yang digoyang-digoyang-yang ya. Selamat sore juga yang goyangin konveksi Ogi style Garut. Bener kan macana style Garut atau teh Ogi? Ala Ogi. Kita goyang lagi deh. Prung ah, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Kita Isar Bunda Dinda buka togocinya buat Ayang Mino, terima kasih banyak. IRB juga ada, Pepep Gopeng. Terus tadi tuh kalau aku gak salah di bawah tuh ada Aing Sugi. Aing, oh Aing, aku melihatmu Aing miss, bleh, Aing miss lukun. Isar, Aino salam ya Isar, salam kangen cina dari 08226141160 isi. Elsa jalan kaca piring, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan Kang Ujang Pezai, Mang Nanar juga. Yang paling dekat Adi Tegalega juga ya. Goyang asik. Wah Uci. Oh Wah Uci. Hasan Majalaya selalu hadir Ayang Firman Tijan.

0: on air jenah sokatu ayana darinya pamungkasnya. Hey. Telepon karunya wargi Dahlia yang nyobaan on air meren Deri. Oh Deri, tapi ini bukan Mbeb Deri ya. Ini Deri yang dari Kiara Condong. Ah nyangges we tadi angkat mah. Ah, kok aku dimatikan saja. Karena aku akan menggoyangkan wargi Dahlia yang belum kegoyang sama aku. Mana? Tak iya, lain Om Deri. Tahu? Iya Bebeb Deri, ayah, Om Deri, iya ayah. Bukan, Om Deri bukan. Kenapa? Kangen walu apa kangen kacang? Atau yang isar dirinya. Oh mau enjoy. Ya Allah para wan ujung berung Bandung hadir bergoyang. Yang digoyang, digoyangnya. Best dong dilatihnya, best ya.
1: Oh, itu nama Pak Dikunggur, atau dari closing, iya.
0: Iya, aduh, nyari parindikan.
1: Lain, tadi digorohan-gorohan, dan nyohon itu nama pas terakhir. Kamari closing.
0: Ayana re closing, kok gaknya?
1: Kayaknya gak setan.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, gak
0: banget. Acan, atuh Cansa. Tak, udah ya lah.
1: Yang adik goyang, iya.
0: Angger, weh. Ya, badan terlalu manis kali ya namanya Danu tuh ya aku bikin aku jadi batuk gitu ya. No on air opening jeung closing jar perut kabeh astagfirullahalazim. Ah, awas tong nyebutkan kumaha penyiarna, ada penyiar nama waras alhamdulillah geus teu sengklek. Sok geuna buktina ayeuna wargi Dahlia geus apal di mana kudu closing, di mana kudu opening, di mana kudu ngomong, di mana kudu ah geuningan arapal tuh. Berarti ya mah memang ti awal jeung ti akhir. Jebrut. Nu kahiji si Isar opening jebrut. Ditutup kuno leuwih jebrut wargi Dahlianya danunya hampura we atuh wargi Dahlianya da kumahanya. Nah dunia ini geningan ternyata penuh dengan kejebrutan wargi Dahlia ya. OPP yang jebrut. Nama sama hampura. OPP terima kasih banyak ya. Terus juga Kang Diwan hatur nuhun. Ah semua wargi Dahlia hatur nuhun terima kasih banyak. Ayang teh pamit ya wargi Dahlia. Kalau kangen sama aku besok insya Allah ketemu lagi. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak lengamnya Dahlia. Prung agak-agak goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Halo, 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang si kasih. Juri di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung Goyang. Hai, Ricky Lubani ketemu lagi sama wargi ya. Di Dahlia Indonesia, asik 2 jam ada langgam-langgam pop Indonesia. Wah, perintah wargi Dahlia, selamat pandangin. Brengah, go, go, go, goyang.

Kalau sekarang yang lagi banyak kasus kusuk lagi pada ngomongin soal koperasi-koperasi desa yang ternyata muncul di berbagai macam tempat, Wargi Dahlia. Kemarin kan Riki juga pergi kan ke daerah pantai gitu kan. Dia tapi lewat nyelusuk-nyelusuk ke apa namanya? Ke melipir ke lewat pantai itu pantai gitu, Wargi Dahlia, bukan lewat jalan gede. Ih, ada kopdes-kopdes juga, Wargi Dahlia, pada tempat-tempatnya agak sepi juga sih, enggak ngerti juga, tapi begitu ya lagi dibikin konsepnya. Mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut kalau kopdesnya udah pada buka gitu, Wargi Dahlia ya. Ini lagi pada ngomongin soal koperasi desa, koperasi desa merah putih gitu kan. Udah gitu, orang Bandung sendiri mah lagi ngomongin ini yang kemarin soal seseorang yang akhirnya membunuh bundir di salah satu mall itu kan. Itu kayaknya mall teh kayaknya menyasar sering gitu ya. Enggak ngerti, jangan-jangan dipilih di tempat mall atuh ah, buat Wargi Dahlia yang sedang mengalami problema begitu kan ya. Coba ngobrol, gerah, coba ngobrol biar siapa tahu nemuin solusi gitu kan. Ya ampun. Ya pasti Wargi Dahlia, karena waktunya Ricky Lupin ngulangin Wargi untuk request langgam-langgam pop Indonesia pengen dikupingin hari ini 14 Juli 2026. Lagi pengen kupingin langgam apa sih? Kalau boleh tahu langsung aja lah requestnya dibuka lewat aplikasi WhatsAppnya, masih sama nomornya 0811-222-1015. Atau juga mau masuk lewat line telepon request on the air, nanti bakal diangkat di 73028 dan 7311710. Atau masuk lewat WhatsApp callnya juga bisa. Yang mau datang sendiri bisa juga ke Jelembur Rangrang nomor 28 Bandung ya. Jangan lewat jalur telepati, apalagi menggunakan jalur-jalur apa namanya, sinyal-sinyal seni morse ya. Jalur sedang ditutup ya, sedang dalam perbaikan, Wargi Dahlia. Di intermaka 2 kita juga masih bakal ketemu sama kuis Hydro Coco spesial Piala Dunia yang berhadiah Rp100.000. Kira-kira hari ini pertanyaannya apa? Ditunggu dulu, Wargi Dahlia.

saya Sian, dengerin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Lovan. Dede gemesnya kamu, si manusia, si juta pesona yang begitu wangi, memikat

lagi kuping lengkapnya Armada, judulnya adalah Wanita Yang Paling Berharga. Oke, sekarang kita mau ketemuan sama request yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Langsung kita baca requestnya, gak usah pakai lama-lama ya. Ada Kang Nana Permana di Cicalengka, goyang-goyangnya buat Mama Sri, Rina Otik, Bebeb dari Bungsu Ardian Gocin. Buat Ricky Loh, menaji tengkil. Gocinnya mending melengking, wargi dari yang menit takjub. Bye Ci, bye hadir Dede Luven, kucing bohai cantik. Gocinnya buat CEO aja yang merasa katanya begitu. Oke, thank you. Ada siapa lagi? Ricky Luven sama Mama Dida. Mama Dida di Manglayang Cilenyi pengen langganan sesi potret, boleh ditunggu ya. Buat Targi Dali yang lagi pada panteng, buat Opi Gocin, buat Ricky Luven sehat selalu dan juga doa terbaik aja. Sama-sama doa terbaik juga buat Mama Dida ya. Terus selamat malam Kak Ricky, mau absen aja, aku mau on the way, mau badminton, angesang katanya gitu. Ambil congkong. Wilujeng malam Aiki ganteng. Apa kabar juga, selamat malam Umi Yuna, hadir katanya pengen cinta pertamanya buat suamiku yang baik sedunia aja katanya begitu. Umi Ong Congkong. Terus ada gitu juga, ada Ibu Cendani di Cimahi, hadir Kari Kiluban, thank you. Ada Mbak Yati di Kopo katanya, hai Mi Ong Cokoknya aku, apakah dirimu kepanasan? Oh sudah tangtu. Atau kedinginan, kalau di luar kepanasan, kalau di dalam ruang siaran kedinginan soalnya pakai AC. Morot Reso selalu hadir ya Kak, katanya pengen langgamnya Ber Radio. Oke boleh ditunggu ya. Ya sudah kalau gitu jangan kemana-mana, nanti siap-siap aja kita di depan bakal buka line telepon.

0: ingin tentunya acara Dahlia Indonesia asik barengan sama Ricky Lovan di Degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan tiada kucing yang tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Baiklah wargi Dahlia, sekarang waktunya kita mau ketemuan dulu sama request on the air. Boleh telepon ke sini ke 73028 dan 73117710. Aku tuh sebenarnya pengen ngegosip satu lagi tapi nanti aja. Nanti di jam kedua wargi Dahlia, aku punya gosip yang lagi menjadi buah bibir orang-orang kota Bandung. Bukan cuma orang, cuman orang kota Bandung doang sih, tapi Indonesia terutama Jawa Barat wargi Dahlia. Tapi nanti deh di jam kedua ya, kita sekarang mau buka dulu line telepon. Buruan berusut, kita angkat line telepon. Coba di depan ada siapa ya? Di depan kira-kira ada siapa? Halo Dahlia Indonesia asik. Ditutup teleponnya. Coba sekarang lagi ngomong teganya gimana ngomong teganya. Kang Danu?
1: Iya.
0: Perosot kencalanan. Udah di ini di rumah atau masih di SPBU?
1: Masih di jalan.
0: No, masih di jalan. Baiklah, luar biasa ya. Mudah-mudahan nyasap di jalannya. Oh iya. Salah. Baiklah, kalau gitu hari ini pengen di upload channel pakai langgam apa?
1: Salah ayamannya. Kuku.
0: Ya, Kang Danu ya. Dasar jebrut kamu ya. Dasar kamu ya.
1: Jebrut.
0: Nanti jangan lupa kita gathering buat anggota-anggota grup Jebrut Entertainment ya.
1: Bertambah lagi.
0: Ada juga langgamnya yang ini yang kuku gitu adanya.
1: Cipung ya.
0: Lain, soalnya itu lagu-lagu ini abur-burung hantu ya. Ya, gancang mereka selanggam apa gerakan Danu?
1: Aku pengen rosa aja.
0: Rosa yang mana?
1: Di saat aku memilikimu.
0: Jangan suka berubah-rubah judul langgam ya. Gak ada judul itu ya. Gak ada itu mah Dadali ya. Dasar kamu ya. Tadi kamu nyebutnya Rosa ya, dasar kamu ya. Mau dicacat ya. Dicacat sih ya. Dasar. Langsung goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang nama kamu. Intinya sehat selalunya, banyak rezekinya, banyak dona dan banyak segalanya.
0: Amin.
1: Sama iman di umat nunggu dayang sama Mama Bayu Tewa Om Dewa Jalan Mama Apeng Kang Kesal Umpan Pasar Baru Harga Top Jangan Kopi Roni Nasur Seisar Ponti Ada Kampang Jawa Tapak Mang Nana Mang Wawa Cucu Gerlong Jube Dua Ale Mang Wang Uci Arnau Nenek Putri Bunda Tiara Eci Dago Juri Roki Mas Tanto Isi Baca Tikopo Eri Pasko Dari Ciri Biru Padir Masa Umi Siko Apa Dernes Neno Panene Isa Neneng Kepret Ahai Tugi Bunda Dina Mama Lina Mama Lilin Mama Sehat Sembes Pasti Mar Epi Asini Iman Tujuan Eri Pada Laran Dua Ide Ujau Ata Kena Mar Kita Halia
0: Baiklah, terima kasih banyak Kang Danu.
1: Sama-sama Aiki.
0: Anteng Radia.
1: Pada rada,
0: stres.
1: Dia berupa goyang menjengkelkan.

0: produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barat Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
3: sik asik, sik asik.
2: Radio asik, radio Dahlia.
3: Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
2: Dahlia FM. Dahlia FM.
6: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polres Tebes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 15 Juli 2026 berada di ITC Kebun Kalapa Jalan Pungkur dan 10 Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Konten kreator Ica Cello dan Mala Agata dilaporkan oleh Ormas Yakuza Mandeges Malang ke Polresta Kota Malang hari Senin 13 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dugaan pornografi karena yang bersangkutan memplesetkan lagu Anissa Bahar yang berjudul Gak Papa, mengubah lagu tersebut dengan lirik berunsur pornografi. Viral di media sosial, video aksi geng motor yang terjadi minggu malam di daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sekitar pukul 3 dini hari, sekelompok pengendara motor diduga melakukan konvoi sembari membawa senjata tajam di sekitar Bojong Soang. Menurut informasi, rombongan tersebut sebelumnya sudah dikejar oleh warga sejak kawasan persimpangan Buah Batu. Pengejaran kemudian berlanjut hingga ke Bojong Soang. Dalam kejadian tersebut, satu orang yang diduga merupakan bagian dari rombongan berhasil diamankan. Bahkan beberapa warga mengungkapkan kekesalannya dengan membuat pelaku babak belur. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan

0: pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: Terima kasih banyak warga Dali yang masih stay tune barengan sama Ricky Luvan. Dia degemes ikan masih manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan tiar kucing yang tadi seberjubah kayang menerawang. Oh tidak. Baiklah sekarang waktunya kita mau ketemuan dulu lagi sama request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya di 0811-222-1015 ya. Langsung aja kira-kira di depan sana ada siapa. Selamat malam Ricky Luvan, ketemuan requestnya dari Kang Suwana di Permata Biru. Pengen request langgamnya Bila Nanti buat wargi dan yang tercinta gue sini, buat yang dekat di hati. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak ya. Ada Isa Jalan Kecap Irin, pengen mesejirannya buat Kru Dahlia, Diki Deni, Kang Tatang, Teh Ali, Teh Isar, Kang Dedenin Cipta, Nanda Ica, Bunda Mame, spesinya buat wargi Dahlia semua. Thank you. Selamat malam Kak Riki. Di Batu Lawang, di Ciwida ada Teh Ati, katanya pengen langgamnya tentang kamu. Yang dari siapa ya? BCL bukan ya? Buat Ricky Luvan duluan, buat semua wargi Dahlia super gocin. Buat Ricky Luvan, semoga sehat selalu dan juga sukses terus. Amin. Thank you. Doa yang sama juga buat dirimu ya. Halo Kak Riki Rebeka, cena misterius 3 huruf hadir, mudah diingat. Mau langgamnya tata janita penipu hati. Buat Majeha, Kang Genta, Pang Hasan, Pandang, Bundang, Teyati, buat semua nunggu berdoa panjang. Ada Neng Dona Manca di Garut Bayangbong hadir selalu, terima kasih banyak. Ada Teh Imas Boma Papulihan juga, thank you. Mama Fiandi hadir, selamat petang Aiki, selamat malam juga, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana ya, di depan Riki memutar dulu Galaksi, 3 lagam komplit dan asik. Nanti kalau udah kita bakal buka lain telepon lagi.
1: Galaksi, Galaksi, Galaksi, titik galanggam, dadah.

0: Oke, tadi Wargi udah sama-sama kupingin Galaxy 3 Legam komplit dan asik. Tapi sekarang Ricky mau ngasih tahu dulu nih sebelum buka line telepon ya. Ricky mau ngasih tahu dulu pertanyaan untuk quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia hari ini. Gimana hari ini pertanyaannya adalah, nah, siapa pemain veteran yang berpotensi tampil di Piala Dunia ke-6-nya? Sekali lagi, siapa pemain veteran yang berpotensi tampil di Piala Dunia ke-6-nya? Jawabannya boleh dikirimin via WhatsApp di 0812221015. Lalu ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop No edisi sebelumnya. Nanti yang beruntung sama Ricky Leven bakal ditelepon, oke? Sekali lagi pertanyaan hari ini adalah, siapa pemain veteran yang berpotensi tampil di Piala Dunia ke-6-nya? Baiklah, kalau gitu Ricky tungguin jawabannya. Nanti kita bakal buka untuk kuisnya ya. Sekarang kita mau angkat line telepon dulu. Kira-kira di depan udah ada siapa ya? Kita angkat line teleponnya, oke? Okay? Halo, Dahlia Indonesia asik. Halo? Halo, udah masuk ke? Halo? Sudah halo. Masuk, halo Dahlia Indonesia asik.
1: Miau,
0: oh, ternyata ada siluman rajungan di sini.
2: Bukan, siluman.
0: Siluman apa bukan, itu? Ya. Oh, siluman kapibara bukan?
2: Bukan.
0: Siluman apa?
2: Siluman kutu.
0: Kutunya kutu tapir ya. Apa kabar dirimu, selamat malam?
2: Alhamdulillah, aku masih olahraga iki.
0: Seperti biasa, wajah perut gitu loh.
2: Kesan, kepa ke aku.
0: Nanti kejeprutan ini apakah juga akan menempel atau juga tertular kepada si mungil-mungil?
1: Oh my God.
2: Gak tahu kok, gak ada kabar ini kena kemana.
0: Oh ya ampun, coba dicari dong pakai Google Maps. Baiklah, kalau gitu mau request langgam apa malam hari ini?
2: Aku tak berarti bagimu, udah belum?
0: Udah.
2: Jadi ya.
0: Sadar ya. Atau mau aku pilihin?
2: Yang galau-galau ya.
0: Yang meong congkong. Boleh.
2: Tanya, galau-galau itu enakin.
0: Siap.
2: Wakilitasan yang sekarang di alam.
0: Meong congkong. Kalau gitu mau digoyang-goyangnya buat siapa nih?
2: Goyang-goyangnya buat Aji Dulu, sehat-sehat banyak rezeki penampilnya.
0: Amin.
2: Buat sama Ape, sama Bayu, Arnanai, Nalyangse, Renado, Karen Citeng. Dan buat semua warga Dali aja.
0: Oke, segitu aja.
2: Ya, gitu aja.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dali, enakin aku langgamnya dari buku-buku-buku.
0: Gak yang balik, terima kasih banyak. Baiklah kalau gitu, biasanya sering request lagu ini teh siapa namanya, Raul, Arul, siapa Jul gitu ya. Barang sama Jare pengen langgamnya aku yang ilmu hitam ya. Yang tahu langgam ini kita nyanyi bareng ini kalau udah ada sekali dinyanyiin ya, biasanya besok terus menerus akan di request terus ya. Tapi daripada aku diteror Wargi Dahlia, daripada aku diteror ya. Ya baik kalau begitu kita akan nyanyikan langgam ini kita bersama-sama. Okay, are you ready? 1, 2, 3.

0: saatnya quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, sekarang waktunya kita ketemuan sama quiz Don't Stop Now edisi spesial Piala Dunia. Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Coco bakal kasih hadiah Rp100.000. Caranya gampang. Wargi tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026. Dan setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan Rp100.000. Jadi, Ricky bakal kasih pertanyaan. Lalu dijawab pertanyaan di 0811-222-1015. Dimana pertanyaan hari ini, dengarkan baik-baik ya. Ini pertanyaannya sangat menjebak sekali, oke? Pertanyaannya sangat menjebak sekali. Pertanyaannya adalah, siapa pemain veteran yang berpotensi tampil di Piala Dunia ke-6-nya? Kalian yang suka nonton Piala Dunia pasti tahu ya. Dan kita akan mencoba menelpon yang satu ini. Apakah dia akan mengangkat teleponnya? Aku ada passwordnya kalau Ricky sebutin. Quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Wargi sebutinnya Hydro Coco. Seger pisan, Don't Stop Now. Sekarang lagi, kalau Ricky sebutin Quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia, wargi sebutinnya Hydro Coco seger pisan, Don't Stop Now. Dan sekarang kita akan mencoba menelpon. Di depan ada siapa? Quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia.
3: Hydro Coco seger pisan, Don't Stop Now.
2: Oke, selamat malam. Apakah ini dengan Kang Budi Proxima di Rahayu?
3: Iya, baiklah. Betul banget.
2: Kalau pengen dapetin Rp100.000, jawab lagi pertanyaan aku dengan baik ya. Sekali lagi, ini pertanyaannya menjebak.

0: Yeah. Jangan lupa diambil di Radio Dahlia, di jam dan hari kantor, membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hydro kokoveran apa saja, dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari selama. Nah, selamat buat dirimu ya.
1: Ya, siap. Okay. Terima kasih.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak pelanggan Dahlia pun goyang
0: balik. Selamat sekali lagi buat Kang Budi ya, dan juga Riki mau ucapin terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Selamat buat para pemenang kuis Don't Stop Now, dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analog.

0: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di degung mesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalam. Oh tidak.

0: 6 di lapangan Secapa Ade akan ada Hindia Bermaria.
1: Kita buat menyenangkan
0: Raisa. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit. Dahlia.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

101,5 dari FM Bandung Goyang. Saya kasih juri di Dahlia Jenya apa? Juara bikin Bandung Goyang. Selamat malam Ricky Lufan, ketemuan sama Rikasi Kang Oman Abadi. Ada Teh Isar, makasih banyak. Terni Otik, hatur nuhun. Ada Siti Ajija dari Malaysia, thank you. Dari, terima kasih banyak. Aduh, walinya udah dikiputerin tadi ya. Ada Mama Aisugi, terima kasih banyak. Ada Teh Astriani juga, terima kasih. Thank you banget juga ketemuan Ricky Lufan sama requestnya dari Mang Nanar. Terima kasih juga buat Kang Lukman. Ada Nenek Ica, ada Kakek Pujangga, ada Uwa Uci, ada Bunda Iswari, ada Kang Redi Kurniawan, ada Juran Sesagatan, Acep Kamaludin, Widan Cibaduyut, NNC Sepan, dan juga masih banyak lagi yang lain. Maafin ya, gak sempat Ricky goyang satu persatu, tapi mudah-mudahan semua langgam Ricky putar semuanya disuka, oke? Okay? Kalau gitu Ricky Lufan pamit sekarang, kita ketemu lagi besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung!

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Juliri Dahlia J-nya apa? Juara dong, juaranya bikin Bandung goyang lagi. Sekarang kita goyang terus wargi ya. Masih sama langgam-langgam pop Indonesia. Waktunya wargi requestin yang pernah ngehits. Pilih hit yang enak-enak, bantuin Riri biar gak pusing ya. 2 jam ke depan pakai on air biar langsung digoyangin di KIP Dahlia.

0: kece lagi. Berantem ini yang enggak penting. Kece lagi.
1: Oh, kece lagi saja.
0: Kece mi.
2: Halo, Wargi Dahlia, kami dari

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

0: ya buat Bos Omen, Bos Kasbon, terus juga langgamnya buat teman yang dari Sorean aja yang lagi manteng. Mbak E di Cibahi, makasih banyak Mbak E. Terus ketemuan lagi sama Nanda di Panghegar, pengen langgamnya digoyangin buat kita berdua aja. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, amin. Berasa lagi ulang tahun ya. Kita angkat dulu ownernya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Reza.
0: Reza
1: di Korea.
0: Pengen langgam apa?
1: Bondan.
0: Bondan yang mana?
1: Yang tetap semangat.
0: Yang mana?
1: Yang tetap semangat.
0: Tetap semangat, belum masuk di list aku, ada yang lain gak?
1: Ya sudahlah.
0: Ya sudahlah, digocin langsung buat siapa?
1: Buat teman-teman kerja aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Reza Panteng Radio.
1: Belakang Dahlia, anak-anak lagunya ada Dahlia, aku gak go-go ya.
0: Belakang Reza ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Agus Boyadi, Rasa Panjatan.
0: Langgamnya apa, Kang Agus?
2: Kangen band.
0: Kangen, yang mana?
2: Yang kembali pulang.
0: Kembali pulang? Mau pulang kemana? Ya.
2: Pulang ke rantauannya.
0: Eh, ya ampun. Jangan dipulangin atuh kalau udah disahin mah ya. Pengen digajin ya. Buat siapa?
2: Buat Sarairi sama keluarga aja. Panjatan.
0: Apa?
2: Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan.
0: Amin, kamu juga ya, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak banget. Selamat go-go ya.

0: angkot, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
5: kita buat menyerang,
4: Raisa,
5: Berunggu,
4: Drevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
10: kami dari DJ
0: Wargi Dahlia, request terus langgam yang asik-asik hanya di

selamat malam. Pengen langgamnya buat Mang Aji, Mang Utung, terima kasih. Terus ketemuan lagi sama Kang Hasan di Majalaya, selamat malam. Langgamnya digoyangin buat Sundari di BIP aja. Oke, sekarang kita angkatin lagi ya. Request onernya ada siapa?

0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio enak-enak laga Dahlia belum aku goyang.
0: Berikutnya ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Dengar ini.
0: Panggamnya apa, Den?
2: Poni hitam dari Serina Munaf.
0: Selain itu apa? Kan udah waktu Senin.
2: Bebaslah dipilihin aja.
0: Pilihin, gocin langsung ya. Buat siapa?
2: Gocin buat dari ini sama Teh Titi Cahum. Mugi ada selalu di Serkan Rezekina, amin.
0: Amin, hatur nuhun Panteng Radio.
2: Doa.
0: Pun Panteng Dahlia, perung ah, go go go.

0: aman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya, iya. Tetes mata. Alami terus.
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib tuh, yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: 101,5 Radio Dahlia FM.
7: Banteng terus, kontak Indonesia Pol.
8: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Orkidalia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 15 Juli 2026 berada di ITC Kebun Kalapa Jalan Pungkur dan 10 Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Konten kreator Ica Cello dan Mala Agata dilaporkan oleh Ormas Yakuza Mandeges Malang ke Polresta Kota Malang hari Senin 13 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dugaan pornografi karena yang bersangkutan memplesetkan lagu Anissa Bahar yang berjudul Gak Papa, mengubah lagu tersebut dengan lirik berunsur pornografi. Viral di media sosial, video aksi geng motor yang terjadi minggu malam di daerah Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Sekitar pukul 3 dini hari, sekelompok pengendara motor diduga melakukan konvoi sembari membawa senjata tajam di sekitar Bojongsoang. Menurut informasi, rombongan tersebut sebelumnya sudah dikejar oleh warga sejak kawasan persimpangan Buah Batu. Pengejaran kemudian berlanjut hingga ke Bojongsoang. Dalam kejadian tersebut, satu orang yang diduga merupakan bagian dari rombongan berhasil diamankan. Bahkan beberapa warga mengungkapkan kekesalannya dengan membuat pelaku babak belur. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Nantikan.

Bandung Goyang. Masih goyang barengan sama Riri di KIP Dahlia. Kita masuk di jam yang kedua ya. Masih dibuka request ownernya yuk, biar lagamnya langsung digoyangin di 0811-222-21. Sebanyakan duanya, 0811-222-1015. Atau bisa lewat telepon di 73228 sama 73 11 710 ya. Abay udah banget tadi ya, 9 band ada bayangmunya, dispesialin lah buat kamu pokoknya.

0: Sup Adaw yang lagi stay tune di Dahlia. Terus juga Teh Elis di Jalan Peta, terima kasih ya. Buat Mama Ika aja, semoga cepat sembuh lagi. Emang sakit apa Mama Ika sayang? Terus juga Wildan di Cibaduyut dan Bila Second Sipil. Udah ya, gocinnya buat Riri aja, terima kasih. Farid di Batu Jajar, Ivan Seventeen juga udah di Buah Bibir. Buat semua yang lagi pantengin, sekarang kita angkat dulu onernya KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agung Soreang.
0: Agung Soreang pengen apa?
1: Sesi potret.
0: Sesi potret digocin buat siapa?
1: Buat Mawar Dahlia aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya udah.
0: Makasih Tayo Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak pengen Dahlia, bro aku.

0: aman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Ya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik murah Bandung.

kasih ya, suara Teri ini meni mencrang herang katanya. Iya, tadi udah dikuras pakai kaporit jadi herang ya Mama Irma. Diki dibinong, dadalinya udah barusan, langgamnya digoyangin buat Teri, bos mawargi dia yang lagi panteng, jajat di Pasco, Aris di Jamika.

ini ya. Ramadan di Ciwastra, langgamnya digoyangin buat semua wargi sehat-sehat, buat kru juga, buat Tiri panjang umur, dimudahkan rezekinya, amin. Dadang di Garut, ada Enda juga di Cijerah.

0: dalam satu pesawat. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasyrih raudhah dan free albayi. Dan pastinya menggunakan pesawat Saudiyah Hotel Bintang 4 Manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif dan dapat diskon 4 juta, kuotanya terbatas ya. Hubungi Ginasate Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, teleponnya 522-9805 atau 520-5991. Boleh datang juga ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622 Ruko Cornish Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau bisa ke agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety. Angkat lagi onernya yuk. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Adil Mansari.
0: Langgamnya apa?
1: Langgamnya tolong dipilihin lagi galau, Ri.
0: Gocin atuh langsung.
1: Bocinya buat diri yang baik hatinya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Enak-enak lah kami yang ngomongin.

0: Gandaria. Enak-enak langgamnya.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
8: for all. Halo, lagi Dahlia, saya Dara.
9: Gua Mita.
10: Kami The Virgin.
8: Pantengin terus Radio Dahlia FM yang paling

0: alumni di CBR Retail, Wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton bud. Jadi tunggu apa lagi? Syarat alamatnya, CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Makasih banyak buat Kang Endang Cahya WhatsApp-nya, Mama Aji, Neng Dona di Garut, Ece Bilal di kamar aja pantenginnya. Terus ada juga Cep Soma di mana nih? Di Cipait ya. Ketemuan juga sama Anton Cula Mega, langgamnya digoyangin buat tim Satu Jarum. Ada juga Ibu Eha, Uus Hendar di Tasikmalaya. Makasih ya buat istri tercinta aja Mahmudah Nur Syarif yang lagi nemenin kerja. Asiknya ditemenin kerja ya. Satu orang terakhir on air-nya, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya Parno.
1: Kilang siapa saya mana aja bebas.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat diri aja. Saya tahu banyak kerja banyak jobnya.
0: Amin. Makasih Paneng Radio.
1: Sama-sama Pak Kendali ya. Enak-enak lah. Kendali ya. Oh ya.

0: Australia, saya Duda dari Silon 7,
1: mangkal terus di kontak Indonesia Pop Dahlia FM.
2: Oke.
3: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
4: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
5: Iya atuh, pokoknya mah resepnya cuma satu.
4: Naon eta teh bah?
5: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
4: Oh.
5: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah. Dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
4: Nya, bah.
5: Jumat ini.
4: Nya, bah.
5: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
6: Persembahan Frisian Flag.
7: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
8: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
9: Ya.
8: Ada kabar dari adik.
9: Ya.
8: Sakit lambung udah parah, Pak.
9: Oh, adik kandung ya.
8: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
9: Jadi lambungnya udah parah.
8: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
9: Reaksi apa-apa.
8: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
9: Sehat sembuh.
8: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
9: Tidak lebih sehat.
8: Sehat sampai sekarang.
9: Alhamdulillah.
7: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
10: Malam-malam aku sendiri.
11: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band Banteng Radio Banteng Dahlia.
10: Bagaikan datang
12: Jenny Hollis, makasih banyak ya. Ada juga

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik, Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara wargi Dahlia. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget malam hari ini Selasa wargi Dahlia, hari yang ke-14 tentunya di bulan Juli 2026. Kembali Mandi Madu Dahlia hadir ya, kayak biasa. Ada Andri Vivi bareng OPP Denny sampai jam 2 malam nanti. Dan nanti tungguin absen wargi semua. Sini absen dulu, sini ya. Di 0811-222-1015 nya ya. Ditunggu nanti goyangan semua juga di 73028 dan 73

ke buku tulis yang yang buat tugas tertentu, perlengkapan alat tulis yang lainnya. Aduh lariuh juga nantinya. Ngapa-apa, jangan dibawa bete, dibawa happy aja pergi dari ya. Apalagi dengernya sambil denger mandi madu, bener nggak? Terima kasih buat pergi semua yang udah absen di 0811 222 1015 nya.

Ciamplas, terima kasih banget ya sudah absen malam hari ini. Hai Ciao di Karapitan, buat Kang Dadang Garut juga. Terima kasih buat Mama Fiandi yang ada di Tasik, Jajat Pasco.

Jal juga ya, yang ada di Caringin. Makasih Esti Dago buat Tayo juga di Soreang. Makasih banget Tayo ya, Kaman Abadi juga di Jatinangor ya. Hai Diki di Binong juga terima kasih, selamat malam ya. Mudah-mudahan langgam yang wargi request ada di listnya malam hari ini wargi Dahlia ya. Semua yang request ya mudah-mudahan bisa kegoyang. Tapi jangan marah, jangan punung kalau gak kegoyang, bener gak? Bener gak sih janda bodong? Asik. Hai Bunda Alen, mie ayam Alen di Cinangka Ujung Burung, selamat malam Bunda Alen ya. Masih buka Bunda Alen teh ya. Pep-pep gopeng, selamat malam.

0: berikut ini.
1: Nama saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu berbapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal tetesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jengkeletot aya. Nangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi. Mangga malesen Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
2: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
7: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik, adik kandung ya.
7: Adik kandung namanya Sahidin.
2: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
7: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
7: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
7: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
7: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang. Asik asik. Tahu nggak sih wargi Dahlia? Kentang ternyata kaya akan karbohidrat kompleks. Ada vitamin C, ada kalium dan serat yang memberikan energi tahan lama dan mendukung sistem imun. Berkat kandungan pati resisten atau resisten starch, kentang ternyata efektif melancarkan pencernaan dan mengontrol kadar gula darah. Adapun wargi Dahlia, manfaat optimal kentang untuk kesehatan yaitu untuk mengontrol berat badan. Ini pas banget buat wargi yang mau diet ya. Kenapa? Karena kandungan serat dan pati resisten ini yang tinggi membuat wargi kenyang lebih lama. Yang pasti kentangnya gak digoreng ya, harus direbus wargi Dahlia. Ini pas banget untuk program diet ya. Manfaat yang selanjutnya itu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung karena kentang merupakan sumber kalium yang sangat baik. Sehingga bisa tentunya karena ini ada mineral membantu ginjal mengeluarkan kelebihan garam dan air, jadi bisa menekan tekanan darah tetap stabil wargi Dahlia. Terus kentang juga bisa mendukung kesehatan pencernaan. Nah, pati resisten ini pada kentang bertindak sebagai prebiotik yang memberikan makan bakteri baik di usus, menjaga keseimbangan, mikrobioma, dan mencegah sembelit. Terus manfaat kentang juga bisa meningkatkan fungsi otak wargi Dahlia. Kandungan vitamin B6, folat, dan asam alfat lifoat ini dalam kentang berperan penting dalam produksi neurotransmitter yang mendukung memori dan kesehatan di sel-sel otak wargi Dahlia. Selain itu, kentang juga bisa menjaga daya tahan tubuh. Karena kandungan kentang ada vitamin C, di dalam kentang bekerja sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Wargi Dahlia, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kentang, pastikan wargi mengolahnya dengan cara direbus, no digoreng ya. Atau bisa dikukus, lebih bagus lagi juga bisa dipanggang. Disarankan tentunya wargi Dahlia, baik merebus, mengkukus, atau dipanggang, itu disertakan dengan kulitnya. Karena apa? Karena itu tadi wargi Dahlia, ini adalah sangat bermanfaat dengan kulit kentang. Banyak sekali kandungan yang bermanfaat.

banget ya. Kentangnya direbus atau dipanggang ya. Ya, atau dikukus sama kulitnya. Yang pasti dicuci dulu yang bersih, oke? Okay? Pakai aja yang, jangan pakai garam. Pokoknya selamat berjuang untuk yang punya program diet dengan kentang, oke? Okay?

FM Bandung gue yang asik-asik. Masih di acaranya Mandi Madu Delia sampai jam 12 malam nanti. Masih bareng Andri V, juga OPP Denny Wargi Delia ya. Wargi Delia, untuk Wargi nih, Andri ingatkan buat Wargi yang lagi bingung nyari peralatan dan perlengkapan kesehatan. Tepat sekali Wargi Delia carinya ke CBR Retail ya. Karena di sana juga ada kapas bulat untuk si kecil dan atau cotton bud yang Wargi bisa pilih langsung di sana. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih ya. Ini cocok banget Wargi Delia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi nih buat Wargi semua, kalau beli cotton bud harmoni di sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds-nya. Beli aja langsung ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supa 231, Pasir Kaliki 25C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Masih membayang-bayangkan seseorang? Jangan dong. Apalagi yang dibayangin adalah milik seseorang. Gak boleh ya. Bayangin.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Ada si jelek,
2: kamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di radio Dahlia FM Bandung sakit urang kabeh atuh.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
1: Persembahan Frisian Flag. Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieuwe ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sampai hati kita dalam surga.
1: Asik. Siapa ini teh? Oh, kemana aja Ismet? Udah lama baru muncul lagi.
2: Ya, apanya rusak teh? Jadi pinjam sama teman.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Segante di jokul HP-nya Ismet, oh, jang iya, apel. Kenapa bisa rusak? Kamunya sih gagal move on terus.
2: Jadi
1: weh ngeblank HP-nya ya. Ismet mau digoyang buat siapa malam ini?
2: Digoyangnya buat yang segalanya sehat selalu ya.
1: Iya, makasih Ismet.
2: Ada yang lagi pada kerja ya, di sini mana? Buat Mang Roni, buat Olang, buat Fian, buat Leo, buat Jack Pasco ya. Buat Kang Genta, buat Eja Pasco udah terus. Jajang Jalak,
1: okay.
2: Sama Nenim Morina ya, dari Saringbun, pokoknya buat warga Gaya semuanya ya.
1: Boleh. Gocinnya?
2: Gocinnya buat kekasih yang masih Dennis. Jauh.
1: Aduh.
2: Jatuh aku dong.
1: Aw, masa kamu dijemput bukannya kamu yang ngejemput? Ih.
2: Sekarang mah aku.
1: Ih, gak mau gak suka. Masa laki-laki dijemput?
2: Sekarang mah 2026 deh.
1: Ih, kok meye-meye sih? Gak mau. Ih, kalau aku jadi ceweknya gak mau. Ngejemput. Kamu mah. Itu aja gocinnya.
2: Ya buat Ernie aja ya.
1: Oke, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak panggilnya Dahlia. Go, go, go, go, go ya.
1: Asik, terima kasih.

Ya, Kang Eman di Cicadas juga makasih. Hai Jendri, selamat malam buat Jendri ya yang ada di Cibiru. Terima kasih loh sudah hadir. Ada siapa lagi? Ini Teh Yati di Morotresno. Makasih banget, tungguin nanti ya.

0: Agustini ya. Halo, Mandi Madudalia, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Mandi Madudalia. Digoyang saya. Yo, dengan siapa nih? Dari Kadungora ya. Digoyang dulu ya. Yo. Basah
1: seluruh tubuh.
0: Aduh. Asik, dengan siapa barusan namanya, lupa aku.
1: Gilang Gangsar.
0: Gilang, di mana Gilang?
1: Dari Kadungora.
0: Dari Kadungora. Siap, Gilang mau digoyang buat siapa, Gilang?
1: Buat Bang Haji Omay Rama.
0: Buat siapa langgamnya?

0: bujur bangkai. Bung ah bau ingus di bujuran jaba bangkai deh ah nih. Gak mau. Sok ah digoyang dulu buat siapa goyangnya?
1: Ya buat teteh aja lah.
0: Mm-mm. Gocin ya?
1: Gocinnya buat yang barusan nelpon siapa?
0: Barusan Ismet namanya.
1: Oh buat buat Kang Ismet aja ya.
0: Oke deh. Panteng radio. Panteng radio, panteng Dahlia. Halo, ih kamu kemana wae atuh kamu teh?
2: Rumah sekopi.
0: Asik, kita kicaukan saja malam ini warga Dede ya. Aming kumis malam aming. Hai Epul, kusini Virgo juga terima kasih. Iya dong harus dua.
2: Aku pamit.
0: Bebep dari langgamnya gabung ya sayang ya.
2: Muka rezeki ini api.
0: Yang penting akeh rezekinya. Ari sama Andi Martabak Ovo malam ya. Ada di Margahayu dan di Ciwastra. Kang Oni Nasgor Buah Batu Seblak Tenur Cigondewa malam. Halo buat Kang Agus Barber juga yang ada di aduh lupa saya.

0: Kilas Malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 15 Juli 2026 berada di ITC Kebun Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Konten kreator Ica Cello dan Mala Agata dilaporkan oleh Ormas Yakuza Mandeges Malang ke Polresta Kota Malang hari Senin 13 Juli 2026. Laporan tersebut terkait dugaan pornografi karena yang bersangkutan memplesetkan lagu Anissa Bahar yang berjudul Gak Papa, mengubah lagu tersebut dengan lirik berunsur pornografi. Viral di media sosial, video aksi geng motor yang terjadi minggu malam di daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sekitar pukul 3 dini hari, sekelompok pengendara motor diduga melakukan konvoi sembari membawa senjata tajam di sekitar Bojong Soang. Menurut informasi, rombongan tersebut sebelumnya sudah dikejar oleh warga sejak kawasan persimpangan Buah Batu. Pengejaran kemudian berlanjut hingga ke Bojong Soang. Dalam kejadian tersebut, satu orang yang diduga merupakan bagian dari rombongan berhasil diamankan. Bahkan beberapa warga mengungkapkan kekesalannya dengan membuat pelaku babak belur. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang.

Delia. Karena di CB Retail ya, itu ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget ini untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Terus ada juga katan bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli katan bat harmoni sekarang di CB Retail, wargi udah bisa nih.

memaksakan ya. Buat Mami Cinta juga terima kasih, selamat malam ya. Hey Kang Alif Januarsah di Ciamis. Sehat Kang Alif, damang Kang Alif. Hatur nuhun ya sudah gabung di Mandi Madu ya. Kang Asep juga di Cikampek, terima kasih buat Abah Asep Cikampek hadir Neng. Aduh makasih Abah ya. Gilang juga terima kasih. Rabel kamu kemana aja? Sehat Bel? Nggak Ebel kan? Aduh hampura ketan ah Rabel. Rabel makasih ya Rabel ya.

Bapak, dunia aku mah putih, enggak hitam. Tidak, tidak hitam. Yang hitam Lukman Baros. Masa depannya. Mas Lukman sehat. Selamat malam Mas Lukman ya. Terima kasih. Iya, sekarang rame ada, jangan tunggu lama-lama. Tenang aja. Aman, sabar aja, sabar, sabar. Oh, namanya Rehan ya. Iya dong, gitu tuh udah susah eta mah. Lawere tehese. Cipatik soreannya buat Mama Pipit, terima kasih ya. Makasih buat Mang Aca 995 juga, Mang Aca dari Ciplah hadir malam hari ini. Hai, ketemu di radio favoritku. Masa? Seneng ya ketemu sama radio favoritnya ya. Iya dong, Dahlia, radio legendnya orang Bandung lagi Dahlia. Pacitan, selamat malam Mas Ion. Nanti ya, Oce Bilal, Mama Irma, Epul Nyere juga terima kasih. Rabel, Cililin malam bel ya.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Nasriya.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
4: Lambung darah tinggi mah setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah ari wengi taras tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
5: Ibu teh tersep sabaraha botol?
4: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat, insya Allah abdi ge ye harampang.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

5 Dahlia FM Bandung Goyang Sing Asik masih di acaranya Mandi Madu Dahlia bareng Andri Vivi, temenin warga semua sampai jam 12 malam nanti ya. Di Goyang malam hari ini ada Lukman di Barus. Terima kasih, selamat malam Mas Lukman. Sehat selalu ya. Buat Mama Arul juga terima kasih, selamat malam yang ada di Pusdai. Sehat ya Mama.

Rabel, makasih sekali lagi buat Rabel yang dicilin. Mudah-mudahan langkahnya bisa kegoyang ya Rabel ya. Hai Bilal di kamar juga terima kasih. Makasih ya buat Kang Asep Cikampek. Terima kasih juga buat siapa ini bentar, Teh Eli ya. Tadi udah ya di Padalarang ya. Ibu Cendani di Cimahi juga masih sehat ya Bu Cendani ya, masih dengerin kan? Masih sehat, masih dengerin maksudnya. Sehat mah harus ya Bu Cendani ya. Bang Rahmat di Gunung Puntang terima kasih. Makasih juga buat siapa ya ini ya.

Jendri, langgamnya digoyang tadi buat Apple, buat The Chow. Buat Teh Yati, buat Kang Deddy, Cicalengka, Jejet Vasco, Uya Garsu, Iso, Omelila, Ratu Onde, gocinnya buat Kanya aja ya. Iso di bawah batu buat Danu Iman, Hendra, Ciatul, Orgi dari semua, gocinnya buat Madam Vivi aja, terima kasih. Teh Yati, Morotrusno, buat para pelanggan Morotrusno, semuanya juga yang lagi di sana, selamat malam ya. Buat yang masih ada di TikToknya Delia, makasih buat Gayot 1993. Aduh, langgamnya tinggal dukung, Akang. Terima kasih buat Widi, buat Tiana, buat Abi, buat Teh Mirnawati Mirna. Juga terima kasih buat orang Banjaran semua yang lagi dengerin malam hari ini ya. Makasih banget loh buat Teh Mirna ya, sudah hadir ya. Buat Bunda Alen juga, mie ayam Alen Cinangka Ujung Berung, terima kasih ya. Buat Jiki Binong, tadi udah kucing garongnya digoyengnya buat Madam V aja, buat kru Dalia semuanya, terima kasih. Mama Feby di Sadu Kalian juga terima kasih, buat Jang Uli di Rancamanyar, Mama Aji. Digoyangnya Mama Aji buat Bunda Imut, Mama Ika, buat Teh Ratna, buat Teh Elis, Teh Isar, buat Mimi, Teh Imas, Teh Eli, Bu Hajaan.

0: Ya Budi, Lukman Baros, Abah Iwan Mozzarella, buat Arnold, buat Nenek Ica, Nenek Putri, buat Teh Ila, juga buat Teh Nova ya. Kang Deden Cipteng, terima kasih. Langemnya gak mungkin nih kayaknya. Gak apa-apa ya, gabung aja ya. Buat siapa ini Teh? Buat Mama Ika, Mugia, Jantan Landong, Singal Damang, Saurna Nuju Teh Damang, Syafakilah, muat Mama Ika, Mugia Enggal Damang. Amin, amin. Terima kasih Kang Deden ya. Teh Isi Bay juga terima kasih. Teh Isar ngesperem dan jika anda. Makasih buat Jajang Jalak ya. Digoyangnya buat Gita Garut, buat Mama Cendani Padalarang, buat Mama Reva, Nenek Putri, buat Ismet, Wargi Dahlia tercinta aja. Derry, makasih Derry di Kiara Condong. Tadi udah arabannya ya. Kang Doni dicaringin juga. Harus ke aku mati, barusan sudah digoyang. Buat semuanya aja pejuang rupiah. Esti Didago, makasih banget udah kicomanianya ya. Buat Kang Denu, IRB, Kang Deddy, Neng Yolan, sehat selalu. Tayo, makasih di Soreang. Buat Kang siapa ini? Abah Iwan, Deden Cipteng, Teh Isar, Mimi, Teh Yati, Kang Genta, Apple, Gocin ya. Buat siapa ini Teh Gocinnya? Buat cuaca aja. Kenapa kamu dingin banget sama aku? Ay,
1: sayang.
0: Nah, nano dirawas atau Kang Tayo. Aman abadi. Gula-gulanya buat semua aja, wargi Dali tercinta. Gocinnya buat Reva, Fauzi, asik. Cep Soma juga makasih buat Kang Yadi, Kang Iwan, Kang Afif, Kang Rahmat. Gocinnya buat Cik Andri aja. Wildan juga terima kasih. Jajat Pasko juga buat Jendri, Umidila, Ismet, Kang

Boyong deh malam ini, gak apa-apa ya. Kak Suana juga tadi udah langgamnya ya. Buat wargi Dahlia gocinya buat yang selalu dekat di hati aja. Terima kasih sayang. Mandi-mandi Dahlia, selamat malam.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Bukan dari tadi juga ada
0: ngantuk. Oh gitu ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Gimana Mbak Bikin? Kenapa sehat? Alhamdulillah Umi.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Amin. Umi mau digoyang buat siapa?
1: Kenapa?
0: Mau goyang buat siapa malam ini?
1: Buat Madam P, sehat dan sukses terus.
0: Amin, amin.
1: Lope dua kebon.
0: Ih, asik. Asik.
1: Buat Nenek Putri, Ayu. Tadi jajat pasko, hatur nopun.

0: Mas Lukman.
1: Mas Lukman.
0: Ada salam dari tukang cilok cenatu. Pepep
1: iya,
0: gopeng.
1: Yang lari dong ciloknya. Terus madam itu teh.
0: Apa sayang?
1: Padadang
0: apa sayang? Padadang mana?
1: Padadang Cibaduyut.
0: Bukan anak kecil ini Marisyam. Terus?
1: Terus siapa yang lagi dengan udah bersemanya aja.
0: Ada salam dari Epul Nyere cenah.
1: Iya si Epul Nyere belum tersebut.
0: Iya.
1: Itu Pak iya. Abah Iwan sama Cep Aris.
0: Iya, ada salam dari Kang Agus Ketbon cenah.
1: Nah itu kata-kata Kang Agus Ketbon. Siap. Sesama goyang aku.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Sepatunya sendiri. Siap. Goci ini buat siapa?
1: Buat Madam P yang cantik jelita. Pulangnya hati-hati bebek.
0: Iya makasih cinta. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak warnanya pernah goyang.
0: Teti, mudah-mudahan gak salah langgamnya yang ini kan yang di request ya. Lukman, jangan gendok ya. Aduh, buat Widiani terima kasih. Salamnya buat calon

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Sepduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan panjawat lawan ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawat terus berhalami, Bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu, ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karaosna?
1: Aya, lambung terus teu aya, eneh teh terus sae. Sing sireumeun terus nyirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe hiji.
2: Nembe hiji alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayeuna.
2: Nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehat mun nya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812 5000

Deliver Bandung Gaya Sing Asik. Masih bareng Sonia malam hari ini asik. Dimandi Maridalia, Maridalia. Aduh seneng banget ya. Nggak terasa sudah 47 menit lepas dari jam 11 malam.

Umi Mila kali ya. Buat Eti Jamu, Ai Sugira, Tu Onde, Kang Danu, semua wargi dari aja. Hai, Asep Balon, terima kasih di Goyang Sayang. Teyati, sama-sama Teyati ya. Lukman Baros, aduh hampura ya. Salam buat Ciminel ya. Isme, terima kasih. Pepep Gopeng juga ya. Epul Nyere, aduh

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Selamat malam buat Teh Imas, Elsa. Apa kabarnya malam hari ini? Makasih banget ya. Langgamnya juga buat Kang Edit, Mama Ika, Teh Elis, jangan patah Kang Dede, Mama Aji, Teh Ratna, Teh Isar. Semua wargi Dahlia tercinta aja. Mas Ion di Pacitan, terima kasih. Buat Ismen, Pak Dirmansyah, Umi Lila, Mas Tanto. Gocen buat Kak Andri aja. Terima kasih ya. Hai, buat Arti di Batu Lawang Ciwidey juga. Pokoknya buat semuanya. Teh Ratna Kopo juga. Aduh, sorry Teteh, gak bisa kebaca ini banyak banget. Udah mau closing Andrinya. Makasih ya Teh Ratna ya. Andri harus pamit wargi Dahlia di acara Mandi Madu malam hari ini. Insya Allah besok ketemu lagi ya, dari jam 10 sampai jam 12 malamnya. Abis ini, buat yang langgamnya gak sempat diputar di Mandi Madu, ada acara begadang wargi Dahlia. Sampai jam 3 pagi nanti yang bakal ditemani sama Ranti. Iya, Hepul, makasih ya. Makasih semuanya buat tadi yang ada di TikToknya Dahlia juga. Yang udah nemenin di WhatsAppnya Dahlia selama 2 jam. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau ada langgam yang sempat diputerin ya. Pokoknya sih makasih baiklah buat semuanya ya. Buat Bebep Diri juga ya. Pokoknya semua-semuanya deh. Makasih banget. Ketemu lagi besok ya wargi Dahlia ya. Selamat malam semuanya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgam ya. Go, go, go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh, A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zig azeg. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go go go go goyang. Malam wargi Dahlia udah jam 12 malam lagi nih. Udah waktunya Ranti untuk nemenin wargi Dahlia 3 jam ke depan sampai jam 3 subuh nanti di begadang Dahlia. Prung. Ah, go go go. Goyang.

pagi Dahlia, sehat-sehat selalu dimanapun berada. Sekarang lagi cuacanya gak nentu wargi Dahlia ya, tapi yang nentu sih ya cuman Radio Dahlia atau untuk nemenin wargi Dahlia malam hari ini. Dijaga kesehatannya wargi Dahlia, jangan sampai kamu sakit. Dan kalau misalnya kamu udah sakit, kita doain deh pokoknya semoga yang lagi pada sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi berulang tahun di bulan Juli juga doa yang sangat-sangat indah untuk kalian para kaum-kaum Cancer ya. Kaum-kaum Cancer dan juga kaum-kaum Leo ya. Semoga doa yang terbaik pokoknya untuk kalian semua. Yang lagi pada berkegiatan di malam hari ini juga sama nih. Ada semangat yang pastinya membara yang nanti kasih untuk wargi Dahlia ditemenin sama langgam-langgam dangdut yang di request sama wargi Dahlia yang udah dipersiapkan juga sama Ranti untuk nemenin malam hari.

ini ke 0811-222-1015. Yang pengen telepon tenang aja, nanti pasti bakal angkatin wargi Dahlia di 73028 atau di 73111710 wargi Dahlia. Nih yang pengen telepon via WhatsApp juga boleh banget, nggak apa-apa. Dicap dulu aja rantinya biar nanti bisa keangkat teleponnya sama Ranti, okay? Yang pengen gabung ke live TikToknya Radio Dahlia FM juga boleh banget, langsung aja gabung ke 1015 Dahlia FM Warga Dahlia, tinggal dicari aja ya. Di Facebook, di TikTok ada Warga Dahlia, aman aja. Tapi kalau misalnya kamu jauh nih, frekuensinya gak dapat di kota kamu tercinta, ya udah, tinggal dicari aja Radio Dahlianya di streaming Radio Dahlia FM Warga Dahlia. Aman, bisa didengerin dimanapun kapanpun Warga Dahlia. Buat yang lagi di perjalanan, hati-hati selalu ya. Kalau kamu ngerasa kayaknya udah agak-agak kurang nih, matanya kurang bersahabat nih buat nemenin sepanjang jalan, ya udah minggir dulu, rehat dulu, dikopiin dulu deh sih kayaknya, biar cenghar malam hari ini Warga Dahlia, biar aman di perjalanannya. Jangan lupa juga, jangan sampai kebut-kebutan Warga Dahlia nih, utamain keselamatan daripada kecepatan. Walaupun kadang kitanya udah hati-hati, tapi ada aja nih faktor eksternal yang bikin kita

26 sekitar jam 3 subuh warga Dahlia. Jam 3 subuh di flyover Kopo. Tapi alhamdulillahnya gerak cepat dari pihak kepolisian sudah menangkap para pelaku dengan total ada 2 orang pelaku warga Dahlia. Dan ngenesnya lagi nih, salah satu pelakunya itu baru umur 16 tahun. Coba bayangin, baru mau masuk sekolah menengah atas warga Dahlia. Ini korban juga, aduh, parah warga Dahlia ya. Dibacok beberapa kali di tangan, di kaki pun sama. Sampai kulitnya ini dagingnya, bukan kulitnya lagi warga Dahlia.

ada pelaku yang di bawah umur wargi Dahlia. Semoga saja mendapat hukuman sejera-jeranya agar apa? Bukan berarti kita gak kasih wargi Dahlia, namanya juga pelaku nih ya. Supaya dia tuh jera dan tidak melakukan hal yang serupa wargi Dahlia. Jadi bukan hanya di Kopo ya wargi Dahlia. Ini yang kalau yang di Kopo sih baru-baru wargi Dahlia. Tapi sempat juga ada info begal juga kurang lebih semingguan yang lalu di Arca Manik wargi Dahlia. Jadi untuk kita para kaum-kaum orang Bandung nih, emang waspadanya harus lebih ditingkatkan lagi. Apalagi untuk yang suka beraktivitas di malam hari wargi Dahlia. Seperti itu ya, kita berdoa aja. Dimanapun, kapanpun, mau itu siang, mau itu malam, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan wargi Dahlia ya. Seperti itu. Nanti juga mengucapkan selamat malam buat wargi Dahlia nih yang baru masuk di live TikToknya Radio Dahlia. Hai Besti, maafin banget ini akunya baru live TikTok lagi ya. Buat yang sudah masuk di WhatsApp juga selamat malam. Buat yang belum, langsung aja dikirimin rekasan langgamnya. Salam-salamnya ke 0811-222-1015 wargi Dahlia. Siapa yang tuh kita bakalan sapa-sapa dulu deh ya. Ada mama yang digemes dari Pasar Serang-Serang yang sudah hadir nih, langgamnya pengen cinta merah jambu. Buat Teranti selamat pagi, kirim salam juga buat semuanya wargi Dahlia. Selamat pagi, super gocinya buat aku yang baru bangun tidur. Aduh, jam segini udah bangun tidur, mau kemana nih mama yang digemes? Apakah udah langsung mau siap-siap buat beraktivitas tengah malam seperti ini? Atau mau nyusul lagi ke alam mimpi ini? Kang Aman Abadi juga selamat bergabung. Selamat malam juga dari kawasan Jatinangor yang sudah hadir. Langgamnya pengen hitam nih ya, digoreng tepung keju cenangnya. Siapa tuh? Tapi kita ditemenin dulu sama Vita Alfia dengan Cinta Pertama. Perung ah, go go go. Go ya.

0: Masih di Kelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti, wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Udah ada Cinta Merah Jambu yang menemani wargi Dahlia. Tadi Cinta Merah Jambunya tuh di request sama siapa ya? Mana nih? Waduh, tadi udah ketemu padahal sama Ranti. Pokoknya terima kasih deh yang udah request Cinta Merah Jambu sama Mama Irma juga. Tadi udah request cinta pertama, cinta pertamanya udah Ranti play Mama Irma ya. Semoga saja bikin Mama Irma tambah semangat malam hari ini. Pokoknya mama digoyang Mama Irma. Oh, Mama Yani gemes tadi yang udah request Cinta Merah Jambunya. Udah Ranti play Mama Yani makin tambah semangat pokoknya namanya. Amin, amin. Cik Ira ada ngehalangan kela. Kela. Ini Ira ada ngehalangan dia Mikna. Anyway, Baswai, wargi Dahlia, ada gak sih wargi Dahlia yang kalau misalnya mau kerja itu pasti ngelewatin jalan di depan gedung sate wargi Dahlia alias jalan di Diponegoro wargi Dahlia. Buat wargi Dahlia yang mungkin belum sempat kurang lebih berapa ya? 5 hari semingguan ini belum sempat ngelewat jalan yang di depan gedung sate atau di jalan Diponegoro itu wargi Dahlianya. Weh, nawa amut sekarang aku udah rada muter wargi Dahlia. Kenapa cenah teteh Ranti ya? Karena si jalan Diponegoro ini tadi ditutup wargi Dahlia, ditutup sementara. Jadi jalan Diponegoro Bandung itu tepatnya di depan halaman gedung sate ya wargi Dahlia, ditutup per hari Jumat kemarin tanggal 10 Juli 2026 wargi Dahlia. Nah, penutupan ini merupakan dampak dari proyek penggabungan antara gedung sate dan juga lapangan gazebo yang digagas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi wargi Dahlia. Nah, berdasarkan papan pengumuman yang dikeluarkan Biro Umum Pemprov Jabar di lokasi, penutupan jalan akan dilakukan hingga 7 September 2026 nih wargi Dahlia. Jadi buat wargi Dahlia yang sehari-harinya melintasi jalan Diponegoro atau mungkin aduh, bulan depan atau minggu depan tuh ada acara tapi harus melewatin jalan Diponegoro nih. Wayana wa amat wargi Dahlia ya. Kini harus lalu lintasnya diarahkan memutar ke 3 alternatif wargi Dahlia. Ada jalan Sentot Alibasya, ada jalan Majapahit, dan juga ada jalan Surapati wargi Dahlia. Jangan sampai nih, nanti kalau misalnya udah ada yang ngedengerin Ranti, terus pas mau ke tempat yang ingin dituju tapi harus melewati jalan Diponegoro, terus nantinya wak-wak sendiri di jalan, nah iya tadi tutup cenanya. Iya, makanya tadi juga informasinya wargi Dahlia ya. Sekalian biar bu, kalau misalnya wargi Dahlia ada yang aduh agak mager gitu ya cari informasi, udah dengerin aja Radio Dahlia biar nanti apa, biar gampang nanti dapat informasinya wargi Dahlia. Seperti itu. Nah, sebelum nantinya bakalan kasih info lagi buat wargi Dahlia, sekarang kita bakal ketemu dulu sama dua penelpon yang bakal masuk di 73028 atau di 73111710 wargi Dahlia ya, buat selulernya. Kalau mau lewat WhatsApp boleh banget ke 08112221015. Kita bakal angkat penelpon dulu. Halo, Begadang Dahlia. Ya. Halo.
1: Asik kasuh prunga gugu.
2: Goya.
0: Digoyang Bali. Kalau meni semangat caranya abong beres ngacuangki. Iya meni semangat.
1: Ya pasti ngacuangki
0: mah demihan. Dina
1: nanda aduh, pokoknya nama nikmeh. Pokoknya
0: insan kita dilanjut deh ku nasi koneng gitu.
1: Ah, esa nasi koneng. Kedah nama kue kue baloke lain nate.
0: Benarnya, atau kau udah ada di kecepan lagi tuh bos Arisnya katanya apa?
1: Nya kecepan lah orang garawokeun.
0: Eh, orang garawokeun serba Aris. Kue balok sana etan numerena jam sakieu teh jaba hanet-hanetnya. Jaba nu setengah mateng teh ya, geuningan di ditemenin sama teh hanet teh ya, cenah.
1: Dicolok di toel.
0: Sok aitun tehnya keceplosan eta di soledad sagala.
1: Toelan kue balok lumer.
0: Heeh, anu lumerat ya cek eta rada bismillah ieu lamun bade nyarios teh nya. Bisi ti soledad deui eta aduh bahaya. Iya bahaya.
1: Ajep gitu. Bade balok bade.
0: Nya bade atuh aing ditawaran mah nya. Naon cenah cik naon cik? Saya teh bos Aris eta.
1: Agus Skatebon.
0: Ah, Kang Agus Skatebon. Tuh cerah ya.
1: Nuju ya buyar bayar ke tukang kunci.
0: Ha cerah ya api tuh api langsung lebat ke dia ke ruang siaran nah. Abah cerah ya api cerah tuh kemana
3: sehat,
0: tuh?
3: Sehat,
0: api sehat alhamdulillah cerah naon pi nungguan kue balok nya iya disampaikan ya pinya.
1: Aduh,
0: eh aduh, iya mah sudah kok si Api. Nah, atau penyiar na, iya tuh nunggu doan teh.
1: Dua
0: nana. Geus surasuri tuh si Api na ge tuh kumaha cenah
1: Abah Iwan?
0: Bali hiji-hijinya dua nana we langsung sekaligus.
1: Sekaligus.
0: Alah, teu sanggup
1: cenah. Dua loyang.
0: Dua loyang atau boro dua loyangnya. Eta we jeung padagangna bawa ka dieu cenah.
1: Hai cuangki priyogi teh.
0: Cuangki, api cuangki priyogi. Heeh, hoyong naon 5 bungkus nya sakatu mangga.
1: Cuangki teh aya mangkok na meureun dirinya.
2: Sakuan we.
0: Aya atuh aya api tinggal nyandak nya ka eta ka dapur ka tukang. Api hayang 5 bungkus. Lah api menimanya eta teh sanggup kitu 5 bungkus.
1: Bungkus paling duaan dirinya mah. Opi pi hiji
0: cina iya sahur Om Agus, cina pada mana weh, cina eta Abah Iwan masuk pada laur, cina Abah kumaha tuh. Cina Agus. Cina atuh, ngagak gohela, iya nya, prung, ah.

0: namanya badai nulisin pare limon, akul pena datang, kaboro iya lambat onir.
1: Nah jadi kumaha tuh? Bapak
0: nama, kanggo neng ranti di payunya mau bikin sehat ame rejeki na.
1: Amin.
0: Kamu namanya Kang Agus, terang api, terang prosari, sagus headphone. Aboy, Apple, pokoknya nama dikumkan ya sadaya nama wargi dahlia.
1: Mangga. Digocin.
0: Gocin nama Kang Oneng Rati sareng Basaris. Atur nuhun Indomina. Ih sareng tukang cuanki ya. Lalala wae.
1: Cek kata tukang cuanki rada dialungkeun ka dia ka burang-rang geranya. Atur nuhun. Ember kudu ka dia teh nya. Atur nuhun Abah. Ganteng radio.
0: Pandang Dahlia enak kana kalau kami ada lia promo bubu. Goyah.
1: Digoyang balik atuh dilanjut. Pakai Dahlia ya. Ada siapa lagi di belakang? Abah Iwan Mozzarella, kita angkat teleponnya. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik.
1: Juga yang baris aja Kang Edet ya.
2: Semua neng.
1: Aduh, ayo Kang Edet sih. Ayo Kang Edet, ayana nembe gugah bobo atau napi atau sita tadi?
2: Atos tadi setengah 12 neng.
1: Oh atos kita tadi, padahal pantesan kitunya rada cenghar gitu suantena. Kang Edet sehat Kang Edet?
2: Alhamdulillah neng, sehat.
1: Alhamdulillah, nuju naon atuh ngantosan Piala Dunia?
2: Nuju ya wena biasa, gegelehean
1: neng. Gegelehean, meni resepnya tabu sakit gegelehean. Ah,
2: ya.
1: Leang anu iya barannya cenang hanetan daripada kabulusan ya.
2: Iya neng.
1: Sanggup. Kita ngegoga dulu atuh Kang Edet.
2: Iya siap neng.
1: Prung ah.

0: ini?
1: Tiada arti bagi mu, Neng.
0: Tiada arti bagi mu. Ini asa gara lauk. Iya, iya, kunaon ya.
1: Tersebut bagi etama, Neng. Tenang bagi etama, Neng.
0: Tiada arti bagimu, Cik. Saya tadi nyanyi, Nak.
1: Duka-duka, Neng, juga sana. Keren-keren.
0: Tiga nama sanes etama. Tapi nanti-nanti cari dulu deh. Digoyang-goyang dulu deh buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Neng Ranti di payunya. Mudah-mudahan tanya umur, siapa lo lihat dengan kemungkinan.
0: Amin.
1: Kanya Bapak Haji Tohir, Wang Ujang Udil, Wak Ajan, Arnold Break Kopi, Lukman Pasabaro, Kang Suwana, Pak Tantang, Wak Uci, Deden Cipeng, Pak Hasan, Danu di Talenka, Pak Agus Cibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Eli, Pak Dalarang, Bu Haji Ani, sama Iwannya tentu terselubat, Neng Tata, sama Rumah Hijal, Kios Depan, Teh Rati, Pak Aman Abadi, Pak Tepota Suryadi, Pak Wan Hamprang, Bu Memes, Pak Tepul Ali, Pak Haji Anglembang, Dagopin, Eli Jalan Peta, Sugi, Bunda Ibu.

0: berarti bagimu.
1: Iya itu Nek.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Gocin buat Neng Eri sama istriku yang lagi tidur.
0: Kongko saha cina kocina tadi kongko saha kongko neng saha
1: Neng Rami.
0: Hei ampun cina iyo pemenik asa unggal-unggalnya. Siap atuh. Atur nuhun Kang Ede, sehat selalu ya. Panteng radio.
1: Enak-enak lagamnya Dahlia Bunga. Go go go go go go ya.
0: Digoyang balik atuh. Meni resepnya eta kakanda. Sebelum kita lanjut ke langgam selanjutnya, Ranti bakal ngasih info lagi wargi Dahlia. Ini ada ASN yang terindikasi judol wargi Dahlia. Waduh. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD nih wargi Dahlia ya. Di Jawa Barat membentuk tim gabungan bernama Inspektorat dan Biro Hukum untuk menindaklanjuti 2663 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jabar yang terindikasi terlibat judi online. Waduh, ribuan ASN ini merupakan data valid wargi Dahlia. Hasil verifikasi dari daftar yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kepala BKD Jawa Barat Dedi Supandi ini mengatakan data yang diterima dari PPATK semula berjumlah 2.694 orang. Setelah dilakukan pencocokan data, sebanyak 2.663 ASN dinyatakan valid untuk menjalani pemeriksaan. Waduh, infonya sih untuk para warga nggak boleh terlibat ojol ya. Tapi kok ASN-nya juga terlibat ya wargi Dahlia. Terus sekarang ada seliweran juga nih katanya ya. Harus ada gaji-gaji yang dinaikin supaya gak memeras lagi masyarakat. Coba menurut wargi Dahlia gimana tuh?

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sudahlah, cilu! Koncleng lucap kalupur, syukur ngan cicek karena dada si cilu. Iu!
1: Ragukan teras, si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: 1,5 terlihat pembanding
1: dari yang
2: Tanjung
0: Dalian dan yang
2: karaoke
3: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
4: Kemarin nyoba tes mah ya?
3: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
4: Oh.
3: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
3: Terang nih sekarang alhamdulillah.
4: Jadi terang?
3: Terang.
4: Jadi mulai jelas?
3: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
4: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
3: ya,
4: banyak perubahannya.
3: Alhamdulillah.
4: Yang tadinya tidak terang
3: karena
4: sekarang
3: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
4: Hmm.
3: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
4: Bisa kelihatannya?
3: Kelihatan.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
0: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Sogelat si konsling lucap kaluhur, syukur ngajejek kana dada si jelek.
6: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore mungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zigazeg. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Masih barengan sama Ranti warga Dahlia di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuhnya. Dan sekarang kita sudah masuk ke interval kedua. Dengan langgam yang baru saja didengarkan oleh warga Dahlia ada Safira. Ini emak dengan cinta membawa derita. Terima kasih banget yang udah request langgamnya. Yang belum ke play langgamnya, tenang aja warga Dahlia, tenang aja. Nanti juga Ranti bakalan ngeplayin tapi satu-satu warga Dahlia ya, sabar dulu ya. Sama halnya kayak yang mau telepon nih, udah masuk di backsound yang legendaris ini. Udah waktunya angkat telepon untuk dua penelepon, tapi kalau belum sempat keangkat, jangan dulu pun dong warga Dahlia ya, dicoba aja dulu. Sebelum Ranti mau ngangkat teleponnya, Ranti mau ngasih informasi dulu nih warga Dahlia. Ternyata udah terungkap nih asal dentuman misterius di kawasan Cirebon yang kemarin sempat menggegerkan media maya dan juga orang-orang sekitar kawasan Cirebon. Warga Dahlia ya, alah cerai dentuman keras, ini teh apa, naon. Jadi misteri dentuman keras yang menggegerkan warga Cirebon pada hari Sabtu kemarin warga Dahlia, tanggal 11 Juli 2026. Di malam hari akhirnya mulai terjawab. Setelah sempat memicu berbagai spekulasi mulai dari dugaan ledakan hingga meteor jatuh di sekitar Cirebon nih warga Dahlia. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memastikan fenomena tersebut merupakan lintasan meteor berukuran besar yang melintas di atas Pulau Jawa sebelum diduga berakhir di Samudra Hindia warga Dahlia. Penjelasan ini disampaikan peneliti BRIN, Bapak Thomas Jamaluddin, melalui keterangan tertulis pada hari Senin 13 Juli 2026. Nah, berdasarkan hasil analisis berbagai laporan warga dari sejumlah daerah, meteor tersebut melintas dari wilayah Jawa Barat, warga Dahlia ya, hingga Yogyakarta dengan kecepatan sangat tinggi sebelum diduga jatuh di wilayah selatan Jawa, warga Dahlia. Akhirnya adalah suara dentuman itu, warga Dahlia. Yang kalau misalnya orang-orang kita kan kadang, ah itu membuat tinggi, ya buat tinggi itu. Ternyata meteor, bestie meteor. Tapi alhamdulillahnya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, warga Dahlia ya. Alhamdulillahnya. Oke, lanjut lagi kita bakalan angkat telepon dulu. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, tegok-gok lo ya.
0: Juga yang balik dong. Halo, selamat malam Nenek Putri.
1: Nenek kami lagi.
0: Nenek sehat Nenek. Alhamdulillah Ranti sehat. Nuju naon atuh Nenek Putri teh sedang apa lagi apa?
1: Biasa.
0: Apa? Sedang cemil-cemil, sedang menunggu sahur ya, sedang ingin berpuasa ya. Atau sedang apa ini Nenek Putri ya?
1: Ya sama buah-buahan.
0: Eh basreng, serai cireng, eh nama anu manis-manis, eh buah-buahannya.
1: Batuk nih nanti batuk.
0: Oh bener atuh. Tong mamoe micin Nenek Putri, iya bener, mending bung buahan wenya. Kalau begitu mah, alhamdulillah Ranti juga ayo sehat. Ayo
1: pantun
0: kan mending Ranti. Anon, sudah pantun anon.
1: Burung gelati, eh burung merpati, burung gelati.
0: Kakak.
1: Dari Marga Ayu ke Majalaya.
0: Kakak.
1: Ke Dago.
0: Oh Dago.
1: Yang cantik, ayo orang agogo.
0: Hayu atuh, prung ah.
1: Begadang, ayo begadang.
0: Azik, azik.

0: request lo gak apa-apa Nenek Putri malam hari ini?
1: Biasa, biasa.
0: Tor monitor.
1: Mohon.
0: Mangga. Yang ori mangga boleh, mau digoyang-goyang buat siapa?

dari ibu mau ujin sekarang ibu itu dibilang kayak ibu dalam ini tapi kopo emang itu hilang mama Haji mama Yoda nanti mau sama Haji di Romansa ada Anu Lagenta terus Pak Iwan di Caleka Iwan Pacitan Rocky Iwan Ngampra Mama Cia Budi dan Cite Tukman Baru Mama Ini Cumulu Black Coffee Uminator Atau

0: Putri, amin paling kenceng. Atur nuhun anak Putri. Gocinya buat siapa gocinya?
1: Gocinya sama Milanti.
0: Siap. Terima kasih anak Putri, sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Dahlia pun goyang.
0: Digoyang balik atuh. Kita lanjut di belakang Nana Putri Wargi Dahlia. Ada siapa lagi di 73028? Atau di 73117100? Coba. Halo, Begadang Dahlia.

0: istirahat aja.
1: Sedang istirahat, sudah beres melakukan aktivitas seharian, waktunya untuk bersantai ditemenin Langgam. Tapi sebelum request Langgam, kita ngegogo dulu Kang Ion ya.
0: Iya sih.
1: Prung. Ayo.

0: resesi dunia tuh boleh nggak?
1: Hah?
0: Resesi dunia.
1: Resesi dunia. Coba boleh nanti kan? Cek dulu ya. Resesi dunia di dia tuh ayah sebentar. Resesi dunia dari Trio Macan yang itu?
0: Oh boleh lah boleh.
1: Adanya dari yang boleh. Trio Macan aja ya. Digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
0: Ya sebelumnya terima kasih banyak Kak Ranti udah bisa masuk ke Kak Ranti. Makasih banget, bener. Kemarin saya berusaha juga tapi gak bisa masuk-masuk.
1: Minggu kemarin belum sempat masuk ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk. Terus buat ya, siapa apa?
0: Jadi goyangnya buat Nana Putri tadi yang gak bisa masuk, Kang Yusnya. Terus Pak Dewansa, Kak Wawan, terus ke Bustanto, Ismet, terus Umi Lila, Teh Eli, terus entah tuh masih cungkil tuh namanya Saha ya Anamina.
1: Saha Deitsna.
0: Siapa sih anu Kak namanya?
1: Yang
0: masih
1: mana?
0: Masih cungkil tuh. Yang tadi masuk siapa sih? Siapa? Eden, siapa?
1: Yang tadi masuk ada Abah Iwan, ada Mang Eden, ada Nenek Putri.
0: Iya Pak Eden gitu ya, nasi cungkil, gak tau lah. Kalau memang salah ya punten aja, bener punten.
1: Buat siapa lagi tuh?
0: Buat Sadayana aja lah, keluarga Dahlia yang selalu pantengin Dahlia, yang selalu setia. Terus gocinya buat Kak Ranti aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Dilancarkan segala urusannya.
1: Amin. Atur nuhun Kang Ion, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, go go go go go.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
4: Yang punya keluhan siapa?
3: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
4: Terus
3: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
4: Tesma ya, tetes mata alami. Terus
3: ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
4: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
3: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
4: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
3: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
4: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya. Pakai tesma. Itu pake. Baru habis berapa botol?
3: Baru sebotolnya belum habis.
4: Sebotol juga belum habis ya.
3: Baru berapa kali netes.
4: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
3: yang
4: tesma.
3: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
5: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Sokolah jelek, konsling lucat kaluhur, syukur ngajejek karena dada si jelek.
2: Temukan teras, si konsling alalana, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung.

Masih barengan sama Ramti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti, wargi Dahlia. Sabar, Bu. Kalau siang sekarang temennya panas banget, mentrang soalnya lagi musim kemarau, Bu wargi Dahlia ya. Debu di mana-mana. Komodoi lo misalkan berangkatan tengah poe iring-iringan, aduh. Kesabaran teh harus ekstra, wargi Dahlia, ya enggak sih? Belum lagi sekarang nih ya Bandung lagi macet-macetnya, wargi Dahlia. Kesana macet, kesini macet. Di tengah-tengahnya ayano aamukan. Iya, menghabiskan waktu-waktu di dalam kendaraan yang terjebak macet kini menjadi bagian dari rutinitas harian yang enggak bisa dihindari, wargi Dahlia, dari wargi Bandung khususnya Maya. Nah, realita pahit ini di jalanan bukan tanpa alasan, wargi Dahlia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat per 23 Februari 2026 nih, wargi Dahlia, Kota Bandung resmi tercatat sebagai wilayah dengan kepemilikan mobil penumpang terbanyak di Jawa Barat. Macet kumaha coba yeunnya? Bahkan jumlah mobil pribadi di Kota Bandung menyentuh angka yang fantastis, wargi Dahlia, yakni 374.341 unit, wargi Dahlia. Banyak ya, say. Angka ini menempatkan ibu kota Jawa Barat berada di posisi puncak, melampaui kota Bekasi di urutan kedua dengan 320.873 unit. Dan Kabupaten Bekasi di peringkat ketiga dengan total 252.025 unit, wargi Dahlia. Jadi buat kalian-kalian warga Bandung nih ya, yang suka berangkatan di siang hari, yang harus ditemani dengan matahari iring-iringannya panas poe pokar mau, wargi Dahlia, sing sabar bestia. Apalagi di titik-titik yang kalian sudah tahu di mana itu akan terjadi, selalu terjadi kemacetan, wargi Dahlia. Harap meningkatkan ianya kesabaran yang ada di dalam lubuk jiwa ini, wargi Dahlia ya. Wayahna waamut, wargi Dahlia. Kalau misalnya kalian teh sudah pandai mencari jalan-jalan tikus yang memang sebaik-baiknya menjadi jalan alternatif, ya sudah. Menghindari kemacetan keremurkaan ini, wargi Dahlia, carilah jalan-jalan alternatif, wargi Dahlia ya. Karena Ranti pun sekarang sudah menemui jalan-jalan alternatif untuk mencapai ke tempat kerja dan juga ke rumah, wargi Dahlia. Salah satu jalan alternatifnya emang kemana sih Taranti, kalau boleh tempe, kalau Taranti begitu ya. Ya kalau Ranti mah bukan hanya mencari jalan, wargi Dahlia, tapi mencari jam tertepat alias apa, alias dau. Wihna gewangi Ranti manya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim yang tidak melalui kemacetan-macetan Kota Bandung, wargi Dahlia. Tapi balik lagi, maupun itu di siang hari, mau di malam hari, melalui kemacetan ataupun tidaknya, yang jelas mah hindari berkebut-kebutan dan juga hindari, wargi Dahlia ya, yang namanya kalian teh sudah sangat-sangat lelah ya, wargi Dahlia, tapi dipaksakan mengemudi, nah etan untung bahaya mah, wargi Dahlia. Nanti aku ketemu dulu nih sama wargi Dahlia yang sudah pada masuk di aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015. Kita ketemuan sama kakek penjaga Agus Cibo yang sudah hadir di Jalan Cibangkong RT 6 RW 6. Bandung lagi manteng radio Dahlia, nah cenanya aduh luar biasa kakek, mantap pokoknya mah hatur nuhun. Ada juga ini sama anak gadis Kang Wildan Cibaduyut alias Kang Arot Black Kopi ya. Cukil nasi nanya, nah kamu tes cok, uduk cukil nasi, apakah dirimu salatri ya, yuh. Anak gadis, apakah dirimu salatri ya, apakah dirimu kurang makan dan ingin makan ya, coba mungkin kamu mencari-cari dulu itu bahan-bahan untuk makanan, supaya kamu tidak salatri malam hari, ender. Ada Mulia Ketapang juga yang sudah hadir malam hari ini, ditemani dengan setianya penuh cinta, ada luar biasa. Mama Arul Pusdai juga terima kasih sudah pantengin radio Dahlianya digoyangnya buat Nenek Putri sama Kang Iusnya, buat Sariana Wargi Dahlia digocinya buat Teranti. Hatur nuhun. Selamat malam juga buat Kang Pepep Gopeng yang akhirnya ada lagi setelah minggu kemarin tidak ada ya di Begadang Dahlia. Hatur nuhun Kang Pepep sudah pantengin Ranti, Nenek Putri juga terima kasih. Ada Ibu Cundani.

Aquarius. Satu rasa cinta dari Happy Asmara yang udah nanti play. Kang Koni, terima kasih untuk dikasan langgamnya. Digocoknya buat Bu Yati Ciwidey dan juga semuanya warga Dahlia. Oke. Selamat malam juga buat Kang Sofian dari kosan Padalarang yang selalu mancok ngegoyangnya mah buat Nenek Putri sama Kang Iusnya. Buat Pak Iwan Moja, Kang Edet, Kang Danu, Kang Irbe, Pak Dirmansyah, Kang Genta, Kang Ayi, Akibar, Neng Tiara, Cici Dia. Buat Teh Nining, buat Umi Lila, Mang Oni, Pak Wawan, Teh Siti Cimohai, di Gocinyewa, buat Teh Ranti, siap, Patur Nuhon, Bestil. Yang belum kirimin requestan langgam pastinya masih nanti tungguin wargi Dahlia di 0811-222-1015. Wargi Dahlia, gercap-gercap kalau dikirimkan requestan langgam nah wargi Dahlia ya. Biar makin semangat malam hari ini menemani wargi Dahlia yang lagi pada ngalah lembur, yang lagi pada dagang. Semoga dagangnya laris manis, rezekinya makin berlimpah wargi Dahlia ya, amin. Buat yang lagi di pembensin-pembensin juga selamat malam besti. Buat wargi Dahlia yang lagi pada di pasar-pasar juga nih lagi pada apa namanya prepare-prepare ya buat dagang, persiapan-persiapan juga selamat malam wargi Dahlia. Terus juga buat wargi Dahlia yang lagi pada ngarah ronda, lagi menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan kampung-kampung halamannya, pokoknya mah selamat malam wargi Dahlia ya, semangat terus. Kita digoyang dulu aja lagi sayang sama langgam-langgam spesial sebelum nanti-nantinya angkat telepon lagi. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia. Perungah, go go go, goyang.

0: kita lihat tembel dulu ya.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Perunggah.

0: Masih barengan Ranti yang bakal nemenin malam hari kamu sampai jam 3 subuh. Wargi Dahlia di Kelurahan Begadang Dahlia. Udah ada Andika Mahesa featuring sama Balkis dengan Langgam Jauh Sebelum Ada Kamu. Aduh, indahnya langgamnya Wargi Dahlia. Ya lebih indah lagi, kira-kira suara siapa yang akan masuk di line telepon kita, Wargi Dahlia? Non Senaya Tekang RDJ, apa? Jangan sembarangan orang masuk, hanya orang yang lulus seleksi untuk menetap di lubang hati, di ruang hatimu. Senanya asli nah Kang RD asli nah. Jadi we pas letot akhirnya letah nagus tin agung tersanggup. Kita angkat telepon dulu enggak sih Wargi Dahlia, kita angkat telepon dulu untuk dua penelpon lanjut. Halo, Begadang Dahlia. So cantik ya, so cantik dia ya Jaya, so cantik memang ya. Ini sanggup nih so cantik, so gelisnya Gusti Nu Agung. Azlina bestnya Azlina. Alan, syarat yang tuing aku sanggup.
1: Gimana penyari?
0: Awat, cina rembongan kemana tuh?
1: Oke, gue jalan Lembang, Caranti, Maranis.
0: Oh ya, tuh tempoh, iya penyiar aku mah. Iya,
1: kan anak-anaknya tadi nyawa emang enak.
0: Tersanggupnya. Besti, kamu apa kabar?
1: Alhamdulillah, kamu sabarannya.
0: Alhamdulillah, aku...
1: Masa mas Jonte, naroskan, cukil nasi saha.
0: Nancar saha, cina cukil nasi teh saha.
1: Cukil nasi teh, ya iya, nelfon.
0: Ah iya.
1: Eke, em.
0: Terus sanggup suka tanah aja, ke tanah aja cukil nasi itu apa?
1: Kan eke, aja pun apa lu nabi cukil nasi namanya.
0: Nah, cina cukil nasi.
1: Nah, eke maka tuh kan nyebutkan cukil, lamun dino hajat.
0: Nah, terus sanggup bisa kitunya si Eta. Jadi wae, kebesekan. Ah, bener ya wae, tudanya. Ya sudah tuh kita ngogok dulunya, cantik, gelis, bager, sok, prung, ah.
2: Begadang ayo begadang, begadangnya di Dahlia.
0: Azik azik.
2: Begadang boleh saja, tidak di Dahlia.
0: Oh. Azik, mau request langgam apa atau malam hari ini anak gadis?
1: Langgamnya, aneh selawanya, terlalu mencintaimu.
0: Terlalu mencintaimu, amni asa.
1: Ya, kata, jadi curahan hati yang paling deet.
0: Curahan hati yang paling deet, senanya aslinya Eta teh.
1: Asli dah, kan itu mah jomblo ya.
0: Menia saya ngebalangkan, ya Allah Gusti Nu Agung. Menia saya ngebalangkan si aku teh ya, ya udah tuh sok terlalu. Naon, dia naon. Berani. Sok atuh, digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat nanti siap selalu banyak kejadian, banyak jobna.
0: Amin.
1: Siap tulik ya.
0: Siap.
1: Kang emang si dede mama apa bayu ada mana tenado teh cari ibu dan ibu mana yang se teratnya kita galu teri teri sama Aji muda ibu sama Ika dan ibu teri pada orang teri sini kang ayam teri jenuh bocil gun boncel kang dede cipteng teri jamu teri tata kang om acong biona tayo rinoti kang tatang kastanyo milila kang ibu bat kang gentay kiciput mana juri kang Mansur. Kang Sherman, Kang Etehna, Kang Tatang Sherman, Kang Suhana, Pasko, Nenek Gortik, Madun, Maka Butungu, Paya Tokyo, Rico, Kusli Panjang, Nenek Putri, Kang Yusna, Kuan Ngampra, Nagopin, Neng Jebret, Mas Ion, Tas, Kekil Nasi, lagi nelfon, Mas Ion.
0: Saadai.
1: Ah, gocin ah.
0: Sok atuh buat siapa?
1: Gocinya buat yang di siaran we, atau pulangnya.
0: Siap, segitu aja.
1: Gitu we dah, gue tinggal dulu ke Bogor atuh udah kumaha.
0: Oh ya siap atuh saya temannya meninya. Cabu ke Wargi Dahlia cik atuh.
1: Kita lagi jomblo.
0: Yuh, kamu tuh coba kamu masuk ke apa namanya programnya Teh Andrea, siapa tahu kamu dapat jodoh di sana ya.
1: Aku kan.
0: Sudah saya temannya ongkos cina jomblo, ngapain pacar, takut laku sama yei. Ah, yang satu penting radio, penting radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak langgan Dahlia penggogogog. Oh ya. Yeah.
0: Digoyang balik atuh. Dilanjut ada siapa lagi Wargi Dahlia? Ini deh, di mana ini Dahlia Dahlia ya? Tidak bisa terangkat teleponnya Wargi Dahlia, sabar ya. Halo, begadang Dahlia.
3: Tuh sanggup.
0: Atau sanggup lelaki orang modal ini sudah masuk pergi Dahlia. Bagaimana ini?
4: Bagaimana ini?
0: Oh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Cantik, sehat cantik.
4: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kumaha cantik.
0: Alhamdulillah, butuh kasih sayang cantik. Yuk, kamu tuh nembean guga.
4: Iya, itu ayah nu ikut bangun aja kita nanti barang
0: aja. Nah, sekarang nu ikut bangun teh.
4: Tapi awas si dede.
0: Ah, boleh kenalin gak sama dedenya?
4: Iya, ada si dede ada di handap.
0: Alas di handap, ceritanya kade ayahnya kakek keboy gitu. Gak semal bener, mal bener warga Dahlia ya. Mal bener, gak saya nama ngagogo, weh ngagogonya, brung. Ah.
4: Begadang ayo begadang.
0: Azik.

0: request langgam apa malam hari ini?
1: Aku tuh pengen itu pengen di
0: Tikusro.
1: Di eta tadi.
0: Di Jalike.
1: Lain di Peti Pera ye. Yeah.
0: Oh, Peti Pera.
1: Dulu.
0: Sok atuh manggil ya. Sok atuh gerak di raba-raba buat siapa?
1: Di Gogona Kang Osi cantik jelitanya yang tak ada caranya.
0: Alah.
1: Sehat selalu, banyak rezeki, banyak job dan bye.
0: Amin.
1: Jasa Bogona.
0: Entang-entang itu namanya.
1: Tahu namanya.
0: Masya Allah.

Bocin buat siapa? Berheang rada neke wargi dalianya, tuh sanggup ah. Terima kasih cantik, panteng radio. Di kala yang balik sayang, kakak Panciro ke Persib. Mana sih tahu ya, sih tidak tahu, saya tempe kebetulan ya. Coba kamu ketanyakan kepada orang-orang di sana, siapa tahu menemukan jawaban, besti ya. Ada Warung Wahyu Teh Mary di Perumahan Geraha Rancamanyar yang sudah hadir, terima kasih. Terus juga ini ada Kang Arkan, ada Sobat Mancing juganya hadir. Ada Muhammad Alvan yang sudah hadir juga, terima kasih. Ada Teh Tati di Majalaya, halo. Selamat malam pokoknya buat semuanya warga Dahlia yang sudah pada gabung di live TikToknya Radio Dahlia. Akhirnya sudah beres di casnya, sudah ada baterain ayo nama gerang live TikTok dari Ranti Teh warga Dahlia. Ya jadi langsung saja bergabung warga Dahlia. Ke live TikToknya boleh di 101.5 Dahlia FM. Mau kirim-kirim request langgam, salam-salam. Juga boleh ke WhatsAppnya di 0811-222-1015. Teleponnya juga boleh, nanti dicoba aja warga Dahlia. Tapi sebelum kita teleponan, kita dengerin lagi lenggam spesialnya. Ada Reva Ramon dengan Terlalu Mencintaimu. Prung, go, go, go. Goyang.

0: FM, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur agak jejek karena dada si jelek kiu.
2: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi katabu obat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

Sudah lama gak benerkan siaran radio Cina Katang Angkang Asep teh. Atau kemana aja padahal mas dengerin lagi atau besti ya. Kalau misalnya memang di rumahnya udah gak ada radio tinggal streaming. Bisa, kalau misalnya memang susah mas sambil liatin TikToknya Radio Dahlia juga boleh. Mau lewat Facebook boleh, mau streaming boleh. Aman aja, gampang aja. Mumpung-mumpung sekarang kita lagi hidupnya dengan teknologi wargi Dahlia. Jadi dimanapun kapanpun juga bisa ngedengerin radio. Bahkan di mobil juga bisa ya gak sih? Saya menemenin wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas atau mungkin di perjalanan biar gak suntuk wargi Dahlia. Nah sekarang nantinya mau ketemuan dulu sama wargi Dahlia yang udah pada masuk di aplikasi WhatsApp karena udah banyak banget. Ini ada Mama Feby dari kawasan Sadukaler Soreang. Hadir nih cantik. Saliliran senalanggamna kerinduan makasih. Ada juga sama Kang Ridwan Soleh nih ya di Batalion Arhanud 3. Hadir buat yang lagi pada begadang aja. Nonton semifinal Piala Dunia, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Teh Ali pada larang juga terima kasih sudah pantengin di goyangnya, langgamnya dari Bunda Evi Tamala. Di goyangnya buat Teh Yati Jamo, Teh Isar Ibun, Teh Sugi, Nenek Putri, Kang Ius, Kang Edit, Kang Suherman. Buat Kang Lukman, Pasar Baros, Kang Danu, Kang Genta, Pak Wan Ngampra, dan semuanya wargi Dahlia yang ngobrol panjang pisan luar biasa. Teman Teh Ali udah pantengin. Di gajinya buat tinggal nanti yang cantik dan juga baik hati, semoga sehat selalu ya. Amin doyang sama juga. Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey juga selamat malam. Langgamnya pengen obati rinduku, digoyangi buat semuanya. Buat Teranti duluan sama semuanya wargi Dahlia aja. Sepergacinya buat Teranti, semoga sehat selalu dan sukses terus. Amin. Hatur nuhun Teh Ati lagi. Hatur nuhun Teh Ati buat doanya. Terima kasih. Keteman juga ini sama Mr. Ius, 3 huruf yang mudah diingat. Langgamnya pengen pelan-pelan dari Dua Serigala atau Abi Mengesti aja featuring sama Eri Susan. Ini zaman uang digoyangi buat Mahaji Eha. Terus juga buat Kang Genta.

Terima kasih Mr. Yosi. Kamu kemana saja by the way? Anyway, Baswe ya, lama tidak terlihat, lama tidak apa namanya ngechat aku. Semoga sehat-sehat selalu. Mama Irma juga terima kasih sudah pantengin. Nah, cinta pertamanya udah nanti play ya. Terus juga Kang Lukman Aturun, Budi Akatapang terima kasih. Ada juga Ibu Cendan di Cimahi. Terus nanti ketemuan juga sama siapa ini? Amburati dari kosan Cilaku Sumedang yang sudah hadir juga. Salamnya buat Abah Iwan, Kang Danu yang tukang ketawa wae cenanya. Selamat malam juga ini buat Mas Pratama di Cibaduyut, Bandung. Requestan langgam kicomanianya udah ranti play. Digayangnya buat ngeranti yang lagi siaran aja jaga kesehatannya. Digacinya buat teman-teman aku aja yang ada di Cibaduyut yang mau pada nobar. Wedi, siap. Om Agus juga terus sudah pantengin. Ada Abah Iwan, Teh Anu di Cikalong Hilir juga terima kasih. Terus juga nanti ketemuan sama Bu Cucu yang pengen langgamnya benci dari Bah Ayo nih. Atur nuhun Kang Rahmat Gunung Puntang yang masih panteng. Ada Kang Aman Abadi di Cetinangor juga hadir. Dan tapi pengen hitam cenanya. Atur nuhun Mama Yani. Kang Eda terima kasih udah masuk di line telepon juga. Ada Kang Suryadi di Ranca Ekek juga terima kasih sudah pantengin. Digayangnya buat Mama Ika, Teh Inja, Teh Rata Kopo, Teh Erika Tapang, Bu Haji Ani, Mulia Katapang, Bunda Lisna, Ratu Onde. Dan semuanya digacinya buat grup warga Dahlia tercinta aja. Oke. Terus juga ini nanti ketemuan sama Kang Agus Ketbon yang sudah hadir. Pengen seperti mati lampu cina nanti nanti coba cek dulu apakah ada yang versi lainnya. Kalau enggak paling yang dari King Nasarnya langsung ya. Terima kasih juga buat Teh Ratna. Ada Kang Jejat Pasco juga ternuhun. Kang Diari di Kiara Condong. Ciao dari kawasan Karapitan yang sudah pantengin. Ada juga Kang Dedang dari kawasan Garutnya juga terima kasih sudah pantengin ya. Buat Kang Budi Rama juga haturun dari Bogor Barat yang sudah hadir. Salam kenal juga, terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Asep dan Itea. Dulu mah sering dengerin Radio Dahlia.

Kang Mulyadi juga selamat malam dari kawasan Cianjur. Terus Kang Riel, ada juga toko baju dan kaos. Ada Samudra Biudru 238 yang sudah hadir kembali. Dan pokoknya semuanya deh yang belum bisa kesebut satu-satu. Terima kasih pokoknya buat yang sudah bergabung ya. Kita lanjut lagi Wargi Dahlia untuk dengerin lain jam spesial lagi sebelum nantinya bakal pamit undur diri ini. Karena tinggal kurang lebih 16 menit lagi untuk nemenin Wargi Dahlia. Kita kemana sekarang sama Cantika Davinka dengan Obati Rinduku. Jadi buat Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti. Prung, go go go, go ya. Yeah.

Pagi Dahlia gak kerasa nih udah di penghujung acara aja. Aduh bentar lagi udah jam 3 waktunya Rantia untuk pamit Wargi Dahlia. Makasih banget buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 12 siang tadi sampai jam 3 subuhnya. Yang udah masuk di live TikTok Hatur Nuhun Wargi Dahlia, buat yang udah kirimin WhatsApp. Terus juga udah request langgam, terima kasih. Buat yang udah telepon nanti juga terima kasih. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Buat komen-komen di live TikTok yang belum sempat kebacain sama Ranti juga mohon maaf banget soalnya keterbatasan waktu Wargi Dahlia ya. Waduh. Tapi tenang, ketemu lagi sama Rantinya besok Wargi Dahlia di jam yang sama dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Masih di jam yang sama dan juga di program yang sama. Jangan lupa, udah ini bakalan ada goyang priangan yang siap banget untuk nemenin Wargi Dahlia. Selama 1 jam Rantinya pamit, sampai ketemu besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, goyang.

Iyi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikas.

0: Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Obsesi Pagi Obrolan Seputar Syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dingin beku lagi. Istilah bahasa di sore, Ustaz. Nanti kita ketemu saat beku mencekam kita. Saat pada semua duduk di depan televisi ataupun tertunduk dengan rasa ada kecewa, ada yang gembira di depan smartphone-nya atau telepon pintarnya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola yang saat ini antara Spanyol dengan Perancis. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib,
0: semakin thayyib.
1: Luar biasa nih,
0: luar biasa
1: sama Spanyol ya.
0: Spanyol.
1: Akhirnya si Perancis kalah hari tadi ya.
0: Ketahu ini belum selesai tadi.
1: Oh, belum selesai ya.
0: Itu Pak Sarif tadi karapitan gerai tadi.
1: Subhanallah.
0: Gade ah lupa ajan awal.
1: Subhanallah wargi dahlia, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah semata, Tuhan seru sekalian alam yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, termasuk sampai saat ini wargi dahlia kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama bersilaturahmi, bersama-sama juga untuk bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam yang insya Allah akan menyampaikan tentang kajian-kajian ilmu agama yang tentunya insya Allah berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Doa terbaik dari kami berdua di studio Burangrang 28 Bandung wargi, mudah-mudahan ayahanda ibunda wargi dahlia di mana wae ayana wargi, mudah-mudahan sing aidina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diwuwuh ku keberkahan, ku kesehatan, ku kemuliaan. Keluargi urang sadayana, mudah-mudahan janten kula warga nu sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan urang sadayana, putra putri urang sadayana sing dijantenkeun ku Allah teh. Putra putri anu soleh tur solehah nya. Oge mugia urang dipaparanan rezeki ku Allah Azza wa Jal, rezeki anu halalan thayyibah sareng barokah komo sareng melimpah ruahna nya. Langkung utamina, mudah-mudahan amal ibadah urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, kahirupan urang sadayana wargi dahlia mudah-mudahan sing dijantenkeun ku Allah kenging kabagjaan, keselamatan, kemuliaan fi dunia rawuh akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah namanya melimpah ruah itu jangan lupa juga bersedekah.
1: Thayyib.
0: Itu akan menambah jalur yang lebih cepat lagi, Ustaz. Ada ya, jalur ya kita hari
1: hebat
0: ini.
1: Hebat nih. Kalau kita berbicara masalah jalur-jalur nih luar biasa nih. Pinter
0: jalur
1: mancing nanti ya, mah pinter.
0: Kan mancing biar tendangannya hebat.
1: Ois, toyib.
0: Kayak Mbappe kan, dia mau mancing-mancing ternyata dikepung terus.
1: Insyaallah wargi dahlia Bang Haji Apul,
0: alhamdulillah.
1: Ayahanda ibunda, insyaallah kita akan berbicara tema kita pada hari ini berkaitan dengan jalur-jalur ya,
0: jalur.
1: Yaitu amalan jalur langit wargi dahlia. Amalan jalur langit itu seperti apa? Wah, ini istimewa ini.
0: Baik, wargi dahlia, Abang harus menyapa dulu yang sudah bergabung melalui pesan singkat Ibu Kahyati. Mudah-mudahan tidak salah ketik lagi biar ada jawaban nanti. Bu Tati Empoy juga terima kasih, Teh Mary dan Teh Andini. Tuh lihat yang namanya Kang Dik-Dik kena bola, lihat. Kemudian juga untuk Ibu Cicin di Gunung Halurongga, Kang Aman Abadi, Bu Ati Batu Lawang. Teh Anu terima kasih Bu, lihat di Ketapang Ibu Lilis Nur Laila. Kang Danu juga, Ibu Muti di Karapitan, Mama Lilis, Ibu Heni, Ibu Lilim Halimah, Ibu Isnisa dan Ibu Suryati Nung, Ibu Mamar Mardi Mardiani ya, Pak Mumu Mujahidin sama Bunda Haja Iom, Kakek Agus Sudrajat, Lalu juga untuk Abi di Gunung Sembung dan juga Teh Delis, alhamdulillah sama ada apa? Ibu Eha yang ada di Lembang, Ibu Ani, terima kasih. Ibu Siti Nurmalia, Ibu Heni, terima kasih. Dan Kang Rahmat Wijaya dan Ibu Lia di Karapitan. Juga ada Teh Hajat Ning Sarijadi sama Mamah Iyu. Bu Hajah Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Purut. Terima kasih juga untuk Teh Bu Hajah Oneng yang ada di Sarijadi. Mama Hajah Nur Adil dan keluarga di Lapang Tembak. Terima kasih. Untuk yang lain kita tunggu untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Pak Agus yang ada di Jalan Emung bersama Ibu Itih nih, Pak Agus abah ganteng nih pagi ini. Ah, mending ke masjid ah. Prancis Ele. Oh, pendukung Spanyol katanya sama Matador itu.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa urusan bola beberapa hari ini. Ibu Elin Merdiana, terima kasih Ibu Itih Wike. Dan kita siap untuk memulai Wargi Dahlia. Ibu Entin Ranca Ecek juga terima kasih yang sudah siap bergabung pagi hari ini. Silakan di 0811-222-1015. Nanti juga di Facebook Wargi Dahlia bisa ikutin untuk netizen yang siap bergabung juga. Dan di TikTok nanti setelah kita sholat subuh ya Ustaz.
1: Betul, insya Allah, insya Allah.
0: Baik, kita siap akan mencoba melihat dan menyerap amalan jalur langit ini bagaimana. Coba kita catat dan kita akan diskusikan nanti di pertanyaan yang bisa Wargi Dahlia sampaikan nanti.
1: Ya, oleh karena itu Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, persiapkan ya mental kita, kehusuan hati kita, hadirkan hati kita, konsentrasi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi kami yang di studio ya di sini, dan umumnya untuk Wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Insya Allah kita akan sampaikan amalan jalur langit.
0: Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Bang Apul dan Dennis untuk mengantarkan Ustadz Andi Abdurrahman, amalan di jalur langit.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal 'alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ikhwati fi din, a'azzakumullah, ayahanda, ibunda Wargi Dahlia, rahimani Allah wa iyyakum. Tiada intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Tatkala seorang mukmin yang menyatakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa menyampaikan lisannya untuk berzikir kepada Allah, mensyukuri atas segala nikmat dan karunia yang tengah dirasakannya. Dan semoga saja lisan kita wargi diringankan oleh Allah untuk senantiasa mau mengakui segala kenikmatan yang tengah kita rasakan sampai saat ini. Allah membimbing kita, lisan kita menjadi lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir. Qalbun salim, qalbun syakur, hati yang selamat, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia kepada kita. Catatan penting bagi kita, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka bersiap-siaplah semakin banyak pula kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, apabila kita enggan bersyukur, malas untuk bersyukur, bahkan tidak mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah azab Allah akan datang. Minimal Allah cabut keberkahan dari nikmat yang kita rasakan. Semoga ayahanda ibunda wargi dahlia dimanapun wargi berada, kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tayyib, tayyib, semakin tayyib. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah. Amalan jalur langit. Ini sebagai topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, wargi. Amalan jalur langit sungguh keren, wargi dahlia ini ya. Ungkapan yang istimewa. Apa amalan jalur langit ini? Apabila kita berbicara masalah amalan, tentunya banyak wargi dahlia. Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan langsung dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dari sekian banyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebajikan yang kita kerjakan, ada satu amalan di mana amalan ini menjadi salah satu amalan yang cepat untuk merubah semua tatanan kehidupan kita. Apa itu? Doa. Ya, doa wargi dahlia. Karena doa memiliki kekuatan besar untuk mengubah keadaan. Doa merupakan kekuatan besar untuk menenangkan hati dan bisa mendatangkan keberkahan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bagian dari ketetapan Allah dalam mengubah takdir. Ini hebat. Doa ini memiliki kekuatan besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmizi, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah sumber dari ibadah, wargi dahlia. Kenapa bisa demikian? Apabila kita enggan untuk berdoa, Allah murka. Man lam yas'alillaha yaghdhab alayhi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang enggan untuk berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepada kita. Gitu. Saking istimewanya doa ini, Allah sampai menunggu hambanya yang mau datang kepada Allah untuk memelas, untuk meminta, bahkan menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, fa inna du'a salahul mu'minin, karena sesungguhnya doa itu, kata Nabi, adalah senjatanya orang-orang mukmin. Betapa tidak, wargi dahlia, dengan kekuatan doa mampu mengubah keadaan. Doa mampu menggerakkan pertolongan Allah melampaui batas kemampuan manusia. Doa ini, wargi dahlia, mampu merubah keadaan, karena yang merubahnya itu yang mengadakan keadaan itu. Siapa? Allah tabarakallahu ta'ala. Doa mampu mengubah keadaan karena Allah yang menggerakkan agar pertolongan Allah datang. Ingat, wargi dahlia, dengan doa datang pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu melampaui batas kemampuan manusia. Contoh misalnya, dalam perkiraan kita ini, hari ini kita akan berhasil 99,9% ini yakin goal job kita, goal bisnis kita. Menurut prediksi manusia, berarti 0,1% nihilnya, errornya. Tapi dengan kekuatan doa itu bisa berubah 180 derajat atas keinginan, atas kehendak sang pemilik kekuasaan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena doa mampu mengubah keadaan dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik bisa menjadi buruk. Dan doa pun mampu mengubah takdir mu'allak, ketetapan tertentu yang bisa berubah atas izin Allah melalui perantara doa-doa yang bersungguh-sungguh. Misalkan nasib kita wargi dahlia yang dari biasa saja bisa menjadi luar biasa, dari yang luar biasa menjadi biasa-biasa saja, itu mampu merubah takdir mu'allak, takdir yang bisa dirubah dengan ketetapan Allah karena melihat hambanya bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berikhtiar. Dan doa pun mampu mendatangkan ketenangan hati. Doa memberikan kekuatan mental dan kesabaran untuk menghadapi ujian. Terkadang wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, masalah, kondisi lagi terpuruk, terkadang kita bertanya, "Ya Allah, kenapa masalah ini datang kepadaku?" Itu menjadikan tipisnya harapan sama dengan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau sekarang wargi tahu ada amalan jalur langit, ketika datang masalah jangan bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau datangkan masalah ini?" Tapi berbalik bertanya kepada masalah, sampaikan kepada masalah, "Wahai masalah, aku punya Allah. Saya punya Allah. Allah yang akan mendatangkan masalah. Allah sendiri yang akan mampu mengatasi masalah itu melalui amalan jalur langit yang namanya doa." Wargi dahlia, ikhwata fiddin azzakumullah, doa adalah hal penting karena ini perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, surat Al-Mu'min surat ke-40 di ayat 60. Dalam Al-Quran ayat lain, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ujibu da'wati da'i idza da'an." Akan aku kabulkan permohonan yang berdoa kepadaku apabila ia bersungguh-sungguh dalam doanya. Nah, ini amalan jalur langit melalui doa ini yang bisa mendatangkan ketenangan, yang bisa mendatangkan keberkahan, yang bisa mendatangkan kekuatan yang melebihi batas kemampuan manusia. Makanya wargi dahlia, ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam doa itu. Apa? Yakin dulu. Kira-kira orang yakin tuh mengadoa ke Allah. Cing, pribados bari naros. Tong tebih-tebih teing kadiri pribados sareng Bang Apul, oge wargi dahlia nu sanesna. Ketika kita berdoa, yakin tidak? Yakin Ustaz? Benar. Apa itu yakin? Percaya bahwa Allah mendengar dan akan menjawab pada waktu yang tepat. Ya, itu tuh. Kita yakin Allah mendengar. Kita yakin Allah Maha mengetahui akan doa kita, tapi terkadang kita tidak yakin Allah akan mengkabulkannya. Bahkan yang lebih parah lagi, kita yakin Allah mengabulkannya, tapi kapan? Gitu kan? Sehingga berputus asa dari doa itu. Akhirnya apa? Malas lagi untuk berdoa. Udah capek-capek, udah banyak-banyak doa segala macam, kagak dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ya? Gitu kan? Makanya yang disebutkan yakin ini, yakin doaku akan Allah jawab tepat pada waktunya. Allah tahu kok kondisi kita wargi dahlia. Kasarna tengah doa oge Allah tahu, karena Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui. Jangankan dari lisan yang kita ucapkan, garis terbesit dalam hati saja, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya Allah tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Allah tahu waktu yang tepat. Seolah-olah gini, seperti seorang petani anu ngebon ditingali ayat cau. Cau, do you know cau? Pisang alias banana. Itu cau, pisang atau banana, wargi dahlia. Sama tukang kebunnya tidak akan dulu dituar tanggal cau teh. Walaupun tanggal cau itu ada buahnya, dia menunggu waktu yang tepat agar cau yang bisa diambil itu, dituar itu bisa dinikmati. Bila dipeyem pun sempurna, bisa menghasilkan rasa yang manis. Seperti itulah logikanya. Ayo orang kan hayang engal-engalnya, lihat ibarat nuang cengek, begitu digegel, begitu lada, ora iso. Allah mengatakan syarat pertama kalian berdoa kepadaku, yakin aku mendengar, kata Allah, yakin Allah akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu yang tepat. Seperti gini, contoh lain. Tadi mah tukang kebon, ayeuna wargi dahlia. Wargi beli payung. Payung nate mahal. Ketika payung dipakai itu pada saat dua keadaan, hujan atau panas. Hujan dan panas itu adalah waktu yang tepat untuk menggunakan payung. Kira-kira lamun wargi dahlia ngange payung rek bobo di kamar, kira-kira pantes teu? Pantes sih pantes, ngananaonan gitu. Teu gawe pake payung keur sare, padahal aja di jero imah iuh deui. Kan gitu wargi dahlia. Itu logika kita, logika sederhana kita yang doif. Allah tahu waktu yang tepat dari doa yang akan Allah kabulkan dari permintaan kita. Hayang enggal-enggal dikabulkan keheula ci Allah teh, can waktuna can tepat. Kudu yakin eta teh. Saat can ngadoa teh yakin Allah akan mengkabulkan doa kita, tambahan tepat pada waktunya. Kemudian tidak cukup dengan doa, iringi dengan usaha. Ternyata menurut konsep kita yang tahu selama ini, ikhtiar dulu baru doa baru tawakal, gitu kan? Kata agama salah itu. Konsep yang salah. Jangan dulu usaha lalu doa, doa dulu, yakin dulu. Ya Allah, saya mau buka usaha nih, buka warung kelontongan. Ya Allah, saya mau mulai membuka nih, membuka bisnis. Mohon dulu kepada Allah. Nyuhunkeun heula ka Allah. Ya Allah, abdi teh bade nikah. Hayang ngagaduhan pasangan hidup, abdi teh anu lalakina anu kasep, beunghar, jangkung, mun bisa mah urang Korea misalna, wargi doa heula. Terus ka ditu na ikhtiar, neangan. Neangan ka mana? Nya ka Korea, moal bisa ka Cimuncang, moal bisa ka Kadangdeur, urang Korea mah moal aya di Dangdeur, wargi teh.
2: Kayaknya drama.
1: La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi doa heula lalu ikhtiar, iringi dengan usaha, kata Allah. Artinya apa? Doa harus diimbangi dengan tindakan yang nyata. Realnya, nyatanya dituangkan keseriusan dari doa kita. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku, rizki yang halalan, thayyibah, berkah melimpah ruah. Bila masih jauh rizki saya, datang dekatkan ya Allah. Bila rizki saya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Bila rizki saya masih di perut bumi, keluarkan ya Allah. Bagus doanya, mantap lir puisi. Tapi kalau tidak diimbangi dengan ikhtiar, subhanallah, nggak bisa. Simsalabim abdakadabra. Memang Allah pun mampu. Seperti Allah menurunkan makanan dari langit untuk Nabi Isa alaihissalam, untuk Maryam, bisa Allah pun. Tapi untuk saat ini kayaknya nggak mungkin bagi kita. Dosa masih ibadah belepotan, dosa numpuk. Iya hayang sakti mandraguna totosan bejana kerusat sedemen tusa ucapnya tawurusa durung winara. Piye iki gitu kan. Makanya imbangi dengan apa? Dengan ikhtiar. Doa imbangi dengan ikhtiar, kerja nyata, ikhlas, yakin, gitu kan. Nah, setelah itu baru konsisten. Naon atau Ustaz konsisten teh terus menerus, jangan berputus asa bila doa itu belum dijawab. Dan terus menerus ikhtiar kita walaupun belum terlihatkan hasilnya. Kan orang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian berdoa terburu-buru dan tergesa-gesa. Apa artinya ya Rasul? Artinya dia berdoa kepada Allah, lalu dia merasa berdoanya tidak dikabulkan, berhenti, pre, libur doa.
2: Ngecek botol.
1: Nengan obat oplosan. Mari Dahlia. Kalau kamu kipai. Subhanallah. Doa kita itu tidak diatur oleh waktu. Doa kita enggak bisa hari Jumat saja, enggak bisa di hari Minggu saja, enggak bisa doa kita. Kebaktian kita kepada Allah enggak bisa hari Ahad saja. Enggak bisa risap, enggak bisa. Setiap hari 5 kali. Doa kita itu bukan hanya di waktu sholat saja. Di luar sholat pun sebanyak-banyaknya doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mah ya, doa are kahayang, are kedahlia. Daek tahajud lamun keur pasea. Daek sholat dua lamun loba nu nagih.
2: Berarti drama Korea
1: jadinya. Ah, drama Korea dewa ieu. Aduh.
2: Ngulang tapi ngomong ya.
1: Astagfirullahalazim. Ya Allah, ciptakan kedekatan kita dengan Allah melalui doa. Mari kita lihat ya. Ciptakan kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah melalui doa. Fa inna allaha yuhibbu ayyas'ala. Sesungguhnya Allah senang bila diminta. Allah teh amun orang sering nyuhunkeun ke Allah, bingah Allah. Beda deh jeng orang wargi Dahlia sadayana. Beda. Ay orang malamun menta dipenta sekali, wajar. 2-3 kali, wajar. 4 kali. Oh kacedok jelemak deh. Gus di mere itu dibantu. Kalah kak menta jantung tuh. Jalmi masuk itu wargi Dahlia. Tapi kalau Allah semakin banyak diminta, senang Allah. Semakin banyak meminta, bahagia Allah. Makanya fa innallaha yuhibbu ayyas'ala. Sesungguhnya Allah itu senang bila diminta. Allah terdekat, suara Allah teh. Hey Muhammad, dengarkan, sampaikan kepada umatmu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Saat orang-orang telah meninggalkan kita, Allah ada di kita. Bahkan lebih dekat daripada ulat nadi. Para sahabat itu saking tergantungnya kepada Allah, sesuatu hal yang kecil pun minta kepada Allah.
2: Dia punya masalah, karek beli buku doa.
1: Loba masalah.
2: Ini
1: itu kepala sari beli buku mojarobat. Doa. Beres masalah, eureun doana.
2: Teu didoakeun ye pelet.
1: La haula wala quwata illa billah. Wargi
2: bisa nyasap teh kitu
1: nya. Tah eta. Bisa nyasap teh kitu nya. Lalu tanamkan ya kecintaan dan kedekatan kita dengan Allah melalui doa. Perbanyak mohon, minta. Ingat, catatan penting bagi kita. Kalau tertanam kecintaan dan kedekatan kita kepada Allah melalui doa, minimal Allah berikan 2 hal. Fokus. Sekali lagi, kalau tertanam dalam batin kita kecintaan dan kedekatan kita dengan Allah melalui doa, minimal Allah berikan 2 keistimewaan. 1, Allah berikan pertolongan. Pertolongan Allah ini dekat sekali. Gak akan jauh-jauh, gak akan lama-lama, gak akan nunggu waktu. Pertolongan Allah, nasr minallah wa fathun qarib. Dekat pertolongan Allah. Yang kedua, merubah sesuatu yang hebat secara hebat dan luar biasa, di luar akal pikiran dan kemampuan kita. Mampu doa itu. Cinta dekat kita dengan Allah, pertolongan Allah akan dekat. dan merubah sesuatu secara hebat dan di luar nalar pikiran dan kemampuan kita. Biasanya penyakit manusia itu lelah, sedih, sakit, gelisah, susah, bodoh. Leres kan? Itu kan takut. Itu penyakit kita. Lelah diganti ku Allah dengan semangat. Sedih diganti ku Allah dengan bahagia. Sakit diganti oleh Allah dengan sehat. Gelisah Allah hadirkan ketenangan. Sulit Allah datangkan kemudahan. Bodoh Allah datangkan ilmu yang mudah bagi kita. Itu balasan-balasan dari Allah bagi orang-orang yang menumbuhkan kecintaan, kedekatan melalui amalan jalur langit, yaitu berdoa. Allah tidak akan mengecewakan orang yang berdoa. Apapun masalahnya, mengadulah kalian, mengadulah kita kepada Rabbmu, biar menjadi kekuatan kita untuk ridha dan bersabar. Bertawakallah ayahanda ibunda wargi dahlia. Akan ada waktu yang tepat bagi Allah untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab.

0: Alhamdulillah aja sama Ustaz. Terima kasih. Pagi hari ini kita belajar tentang doa, untuk doa kita biar melesat melalui jalur langit. Kita harus jeda sejenak karena saatnya untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh.
1: Betul.
0: Setelah sholat subuh nanti kita akan berdiskusi tentang doa ini. Silakan untuk bergabung nanti bagi kita melalui pesan media WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat subuh. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma, ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasre Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih dan selamat pagi untuk Kang Ayi yang ada di Cigadung. Juga untuk Teh Ai Keringan yang ada di Pasar Andir. Ini Ibu Tati Empoy, Teh Aida, dan juga untuk warga dah yang lain. Kami tunggu untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Teh Lelen juga terima kasih. Dan juga ada siapa yang berikut ini? Yang sudah masuk ada Ibu Elin Marliana, Bunda Haja Puspa, Neng Aryani, Ibu Kokom, juga buat Ius, Teh Andini di Ujung Berung, Ibu Yati yang ada di Bojong Kacor, kemudian dari siapa lagi, Dewi Alia. Terima kasih juga untuk yang berikutnya lagi gabung. Silakan untuk Wargi Dahlia, Kang Dedi Ayam Potong, Wak Uci, dan juga Abi Haji Gunung Sembung, dan untuk semua Wargi Dahlia yang siap bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Silakan pertanyaannya melalui pesan singkat WhatsApp. Dan acara Obsesi Pagi pagi hari ini juga yang sudah sesinya kedua, Wargi Dahlia bisa bergabung melalui pesan ataupun netizen yang untuk bergabung melalui TikTok Radio Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdul Rahman setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6, dan juga ada di Facebook Radio Dahlia. Kita coba mulai Ustadz, tapi ada yang disampaikan sebelumnya, hari ini juga hari Rabu, tentu ada pengajian kalau tidak salah dengan Teh Aja Bentang ya.
1: Betul, baik, terima kasih Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia, Ikhwatu Fidina, Azzakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkaikan dengan zikir dan doa kita, mudah-mudahan menjadi amalan soleh untuk kita, dan Allah menetapkan pahala dari ketaatan kita kepada perintah Allah, dan doa-doa kita, keinginan hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum kita menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh Wargi Dahlia. Yang pertama, kami mengingatkan dan sekaligus mengundang untuk ibunda-ibunda semua kaum muslimah untuk dapat hadir pada pengajian rutinan bersama Teh Haja Bentang di hari Rabu sekarang, Wargi Dahlia, di tanggal 15 Juli 2026 di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 siang nanti. Ada pengajian rutinan bersama Teh Haja Bentang. Kami persilakan Wargi Dahlia, ibu, ibunda semua kaum muslimah untuk dapat hadir, meluangkan waktu dan kesempatan bersilaturahmi dan bertolabul ilmi bersama Teh Haja Bentang di hari ini di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 sampai dengan selesai ya. Mudah-mudahan menjadi bagian amal saleh untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di hari Sabtu nanti Wargi Dahlia ada pengajian rutinan kita ba'da subuh pukul 5 ya, setelah melaksanakan sholat subuh di Masjid At-Tawabin. Kami mengundang seluruh Wargi Dahlia yang berada di Kisaran, Karapitan, Jalan Mung, ya, Burangrang, Sadakeling, Ancol, Kosambi, ya, ada majelis-majelis taklim Fathul Khair, Fathul Mubin, At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al-Hikmah, ya, juga Wargi Dahlia yang lain, bangga. Kami undang seluruh Wargi Dahlia di pengajian hari Sabtu ba'da subuh jam 5 di Masjid At-Tawabin di Jalan Umum. Insyaallah materi kita berkaitan dengan sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran pada acara kita insyaallah. Di hari Sabtunya di siangnya jam 8.30 ada manasik umrah yang keempat Wargi Dahlia ya.
0: Calon jemaah umrah.
1: Iya, betul sekali Bang Haji Apul. Calon jemaah umrah yang akan berangkat di bulan Agustus, kami undang untuk bisa meluangkan waktu dan kesempatan hadir pada manasik umrah yang keempat Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, terutama untuk kaum ikhwan laki-laki, bapak-bapaknya, untuk membawa kain ihram ya. Kita akan praktek kembali memakai kain ihram, kemudian praktek tawaf, sa'i, dan tahallul ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Acaranya Sabtu pada pukul 8.30 di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran. Kami mohon doanya juga dari Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarok. Anak yatim piatu yang kami asuh, yang kami bina, Kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Harapan, keinginan, cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Ingat, kasih sayang, perhatian, bantuan yang kita berikan dengan mensisihkan sebagian rezeki di jalan Allah, Allah akan tetapkan pahala dan akan dirindukan oleh Rasulullah dan bisa bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi wargi ya yang ingin menyimak, melihat kajian-kajian ilmu agama yang kami tuangkan melalui TikTok, silakan wargi untuk mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman ya. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan wargi Dahlia yang menyimaknya, sekaligus menjadi wasilah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita dan menjadi bekal amalan saleh dan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Jazakallah khairan. Terima kasih. Dan untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, ada Ibu Haja Iom juga ini yang sudah masuk di Linggar Jaya Elektronik, lalu Ibu Ella di Cangkuang, dan kemudian ini yang sudah masuk di TikTok ada Nechan, ada Bapak Encu, Bapak Halifah, kemudian Tatik Haryati, Ibu Tati, dan Pak Hasbi, lalu ada Mamah Lilis dan Pak Abdul Bashir.
1: Wah lah. Masya Allah.
2: Terima kasih wargi Dahlia. Kita coba lihat sudah banyak pertanyaan yang siap bergabung. Kita jawab pagi hari ini. Kita diskusi dengan Ustadz Andi Abdurrahman di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi.
3: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Ini pertanyaan dari langganan kita dari lama sekali. Bukan lama, tapi memang paling setia ini Teh Aida di Gunung Halu Rongga. Iya. Mudah-mudahan sehat, baik, dan haridang di kawasan Gunung Halu. Kami aja di Bandung sudah beku begini, apalagi daerah Cililin. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Toyib. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Toyib, semakin
1: toyib. Semakin toyib.
2: Di Gunung Halu ini, izin bertanya Ustaz. Hmm? Kalau ibu-ibu tiap bulan yang suka ada tamu, apakah doanya bisa menembus langit dan akan dikabulkan oleh Allah?
1: Baik. Siap. Jazakillah khair.
2: Pertanyaan
1: luar biasa ini. Keren. Dari Teh Aida di Jabal Halu Rongga beserta Kang Nurdin ya, sekeluarga. Mudah-mudahan sehat walafiat, ada dalam rahmat Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang mewakili kaum ahwat, ibu-ibu ya. Tentunya mungkin kaula muda juga termasuk di dalamnya. Bagaimana kalau seorang perempuan yang kedatangan tamu setiap bulannya, ya dalam arti sedang mengalami haid wargi Dahlia. Apakah doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, fokus ayahanda dan ibunda wargi Dahlia. Ketika seorang perempuan mendapatkan rahmat dari Allah berupa haid. Ingat, haid itu rahmat dari Allah ya. Kasih sayang dari Allah kepada perempuan. Untuk apa? Untuk membersihkan kandungannya. Membersihkan di dalam perutnya. Sehingga dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Mengeluarkan penyakit melalui darah haid itu. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan kita berpikir datangnya haid ini menjadi sebuah masalah. Bahkan jangan menyampaikan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dan tengah menghalangi beramal soleh. Tidak. Tapi ini bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Hawa. Satu. Yang kedua, perlu diingat oleh ayahanda, ibunda terutama, ketika seorang wanita sedang haid, ada beberapa hal yang tidak boleh. Artinya, dilarang untuk melakukan kegiatan ini. Pertama, tidak boleh untuk sholat. Tidak boleh. Diberikan keleluasaan, kelonggaran untuk tidak sholat. Sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, wanita haid dilarang untuk tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran, gitu kan? Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, melakukan hubungan syahwat, melakukan hubungan badan melalui Mohon maaf, melalui alat kelamin. Tidak boleh wanita sedang haid. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi laki-laki suaminya yang melakukan hubungan suami istri ketika istrinya sedang haid, maka suaminya harus membayar kifarat. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi sholat, tawaf, berhubungan suami istri tidak boleh melalui alat kelamin. Kemudian yang keempat, perempuan yang sedang haid itu tidak boleh untuk membaca Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran dan berada di dalam masjid untuk beriktikaf. Tidak boleh, karena sedang dalam keadaan kotor. Ada hadas, hadas kecil dan hadas besar di sana, tidak boleh. Nah, selepas itu warigidahnya kita boleh, termasuk di dalamnya adalah doa. Ya, Taida juga warigidah yang lain. Ketika perempuan sedang haid, maka masih diperbolehkan untuk melaksanakan amal ibadah yang lainnya. Boleh berzikir, boleh berdoa, dan insya Allah doanya dikabulkan. Karena ingat, pada poin yang pertama, datangnya haid ini adalah bukan sebagai laknat, tetapi bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan dalam doa, konsisten, berikhtiar, insya Allah. Coba cek gini aja, ayahanda, ibunda, wargi dahliya. Ketika seorang perempuan mendapatkan rahmat dari Allah berupa haid, apakah kenikmatan yang Allah berikan berhenti apa tidak? Tidak, terus diberikan oleh Allah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datangnya mendatangkan haid kepada seorang perempuan, apakah perempuan di sana hilang kenikmatan ibadahnya? Tidak ada, ada di sana. Masih diringankan lisannya untuk mengucapkan astagfirullah, masih mengucapkan bilang alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan, ketika melihat yang indah, masya Allah, gitu kan, diberikan kemudahan. Itu menunjukkan bahwa seorang perempuan masih boleh untuk melaksanakan amaliah-amaliah lain di luar ketentuan yang sudah kami sampaikan, ya. Wallahu ta'ala biswab.
2: Terima kasih. Dan pertanyaan yang sudah bergabung berikut dari Bunda Puspa di Mandala Jati. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, semakin toyib. Ini jika merencanakan memulai membuka usaha dan sarana sudah siap, qadarullah masih ada penghalangnya yang harus diselesaikan di luar kemampuannya, dan sudah diiringi dengan fokus doa-doa dalam sunnah-sunnahnya, namun tetap belum bisa membuka usahanya. Ada dua pertanyaan. Satu, apakah tertundanya itu karena Allah belum mengizinkannya? Dan yang kedua, sebaiknya bagaimana menyikapi agar tidak kecewa dengan situasinya? Jazakallahu khair dari Bunda Puspa di Mandala Jati.
1: Baik, jazakallahu khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, baik yang ada di Facebook maupun di TikTok Dahlia, dapat disimak warga Dahlia tentang pertanyaan bagaimana kalau kita sudah merencanakan, ya, merancang, memiliki sebuah keinginan untuk membuka usaha dan sudah kita siapkan sarana prasarananya, ya, modalnya dan lain sebagainya kita sudah siapkan. Tapi subhanallah, ada penghalang. Yang mana penghalang ini di luar batas kemampuan kita, di luar prediksi kita. Padahal sudah diiringi dengan doa, dengan keyakinan, ternyata rencana kita tertunda. Apakah ini belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu bagaimana cara menyikapinya? Baik, wargi dahlia, fokus. Allah punya rencana, kita punya rencana. Rencana Allah, wargi dahlia, itu jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Ya, itu harus kita yakini. Allah punya rencana sebagaimana kita pun punya rencana, dan itu diperbolehkan. Tapi ingat, ketika Allah punya rencana dan kita punya rencana, maka akan terjadi sebuah, dalam bahasa, dalam tanda kutip, pertarungan antara rencana kita dengan rencana Allah Azza wa Jalla. Dan ketika pertarungan antara rencana Allah dengan rencana kita, maka yang akan terjadi adalah rencana yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui, sementara kita hanya sekedar sesuai dengan batas kemampuan kita. Tadi kata Bunda Puspa, ada penghalang yang di luar batas kemampuan kita. Berarti itu menunjukkan keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan feeling kita. Sementara Allah tidak terbatas. Dan Allah Maha mengetahui bagi hambanya mana yang terbaik. Boleh jadi rencana kita ini terkalahkan dengan rencana Allah. Maka tanamkan dalam batin kita, semua yang Allah rencanakan adalah rencana yang terbaik. Tapi Ustaz, saya rasa rencana saya ini baik. Ingat, ketika kita merasa rencana ini baik ternyata tertunda, maka yakini Allah tengah mempersiapkan rencana yang terbaik bagi kita. Karena ya ada yang baik, ada yang terbaik. Pasti rencana Allah yang terbaik. Maka cara menyikapi kita, bersabarlah dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita istilahnya apa nama, berputus asa dari rahmat Allah itu dilarang. Lihat di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkabulkan doa-doa kita dengan berbagai macam pertimbangan. Satu, boleh jadi Allah segera mengkabulkan doa itu, Allah segera mengkabulkan rencana kita. Yang kedua, disimpan oleh Allah sebagai simpanan pahala di akhirat sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ketiga, boleh jadi rencana kita ditangguhkan, diganti yang terbaik menurut Allah, misalnya dihindari dari kecelakaan, kejelekan yang akan merusak diri kita. Yang keempat, dibimbing oleh Allah dari beraktivitas sehingga tertanam keridhaan di dalam hatinya. Itulah cara menyikapi saat rencana kita tidak sesuai dengan kenyataan. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Terima kasih. Terima kasih. Dan ini pertanyaan langsung berikut lagi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM yang melalui TikTok begitu banyak. Juga ada Kang Mamang, Entih Sutiasih, Diana, dan yang sudah bergabung ada Ibu Dewi di Alia Soreang. Pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp Wargi Dahlia, ya. Ibu Dewi di Alia, Ibu Dewi Alia di Soreang pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Tayyib, semakin
1: tayyib.
2: Manawi abdi badai tumarus perkawis ngadoa.
1: Ya.
2: Kahiji umpami nujuna tepan atanapi ngadoa, soca sok perem. Terutami nuju ngadoa, refleks soca teh sok perem kraosna husu. Tibra gitu Bu. Kumaha terus seperti gitu Pak Ustadz, atur nuhun jajakilah khairan tasira.
1: Baik.
2: Dari Bu Dewi alias sore yang gugah-gugah dikabulkan. Kumaha pula tau Pak.
1: Subhanallah, baik pertanyaan luar biasa ya dari orang sore yang Ibu Dewi Alia ya, jajakilah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah berdoa memohon kepada Allah dengan cara merem ya, memejamkan mata karena dengan mudah menghadirkan kehusyuan, apakah boleh? Boleh, silahkan berdoa mau merem mau bentak juga boleh. Yang penting dalam doa itu ada keyakinan dan kehusyuan. Ingat ya, doa itu penuh dengan keyakinan dan kehusyuan memohon kepada Allah. Penuh keyakinan dan bersungguh-sungguh. Kata bersungguh-sungguh di sini artinya selain meyakini doa kita akan dikabulkan oleh Allah, kemudian menghadirkan kehusyuan di dalam menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan doa kita dengan berikhtiar. Karena itu peringatan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Rabbul Alamin menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu diri sampai dirinya sendiri yang mau merubah nasibnya. Allah tidak akan merubah nasib diri kita sampai diri kita sendiri yang mau merubahnya. Artinya kesungguh-sungguhan kita dalam mengaplikasikan, mengasarkan, mewujudkan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Hukum doa untuk merem tidak menjadi masalah. Tapi ingat, ada Ibu Dewi juga wargi Dahlia bisa lihat di Facebook ataupun di TikTok Dahlia, ada cara berdoa ketika menyampaikan permohonan kepada Allah dengan mengangkat tangan kita. Kata Nabi dalam hadis riwayat Sunan Abu Dawud ya, bahwa ketika seseorang mengangkat tangan kepada Allah, Allah malu ya, Allah malu bagi hambanya yang mengangkat tangan memohon kepada Allah kecuali pulang tidak dalam keadaan tangan kosong. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah. Caranya, telapak tangan kanan, wargi Dahlia dapat dilihat di TikTok ataupun di Facebook, tangan kanan kita bertemu dengan telapak tangan kiri kita seperti ini. Digabungkan, lalu ditarik antara dagu dengan dada. Segini. Disatukan.
2: Lihat di TikTok.
1: Lihat di TikTok ya. Ini disatukan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri disatukan. Kemudian ditarik antara dagu dengan dada di sini. Boleh kita mohon sambil merem, sambil bentak, mangga. Itu salah satu di antara adab saat kita berdoa kepada Allah tabarakallahu ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Terima kasih dan pertanyaan berikutnya Wargida. Ya, tapi kita juga mengabsen yang sudah bergabung melalui TikTok juga ini. Karena TikTok juga luar biasa mengikuti dengan tidak punya radio di TikTok. Hayo. Arsal, terima kasih untuk Sapran Abdul. Lalu ada Abil, lalu Bunda Gemoy, menilintu. Kemudian Dian Motor, Mama Rizky, kemudian Martin Ilyas, Iki, lalu juga ada Reza Altiansah, dan ada Ece Anggawati.
1: Subhanallah. Untuk Ade ya sudah mulai berangkat mungkin dengan Teh Bentang ya ke Podomoro. Ade ya lancar di jalannya. Nah, sarapan dulu karena nyuju barusuh, Bang. Nyuju barusuh, jadi pulangnya selalu sore saja, mudah-mudahan lancar. Sarapan dulu, minum obatnya ya.
2: Ini mudah-mudahan. Kita ingatkan juga untuk semua wargi Dahlia, cuaca ini begitu ekstrim, tetap jaga daya tahan tubuh biar tetap kuat.
1: Insyaallah.
2: Jangan lupa kopi Cekang Danu.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Ini ada pertanyaan dari Nenek Indah Cita Lahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Api Dahrom sehat?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah. Tinggal di turubun kene. Manyun karena Prancis elegen. Ini toyib, semakin toyib. Dari Nenek Indah, Pak Ustaz, terkadang kita harus melupakan sesuatu yang tidak mungkin kita miliki. Akan tetapi, walaupun kita merelakan itu, tapi terkadang susah sekali mengikhlaskan. Apakah itu manusiawi atau bisikan setan supaya kita tergelincir dalam dosa?
1: Baik.
2: Indah Cita Lahab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Cita Lahab. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, manusiawi apabila kita merasa dan menginginkan sesuatu hal yang kita inginkan, itu manusiawi. Itu pertanda bahwa kita adalah manusia yang memiliki keinginan atau punya kemauan. Itu manusiawi. Lihat di dalam surat An-Nisa ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan juyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dan panjang ayatnya di sana, Allah menitipkan sebuah keinginan bagi manusia. Laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki, kemudian manusia senang kepada harta benda, emas, perak, kendaraan gitu kan. Yang namanya harta duniawi istilahnya, itu manusiawi karena Allah titipkan perasaan demikian. Itu menunjukkan bahwa kita dituntut untuk menjadi manusia yang terus berevolusi, yang terus berubah keinginannya. Kadakala ini kita pengen A, besok lusa berubah pengen B. Sudah punya rumah yang kecil, ingin punya rumah yang besar, punya kendaraan roda 2, pengen roda 3, roda 4, roda 10 gitu kan. Kalau bila perlu pesawat dibeli, bila perlu pulau dibeli.
2: Siga Tenira jengkang cece, kalau perlu kereta dibeli.
1: Diparkirkan tadi dinya di garasi kereta. Itu manusiawi wargi Dahlia. Tapi ingat, ingat, agama memberikan sebuah arahan bagi kita. Yang disebutkan hak kita itu rizki bagi kita. Hak kita itu adalah rizki kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu menjadi hak rizki kita, dia akan mengejar kita walaupun kita berada dalam tempat yang tersembunyi. Akan datang rizki itu kepada kita karena rizki itu adalah milik kita. Walaupun kita enggan ataupun lari dari rizki itu, dia akan datang kepada kita. Begitu juga apabila kita mengejar sebuah keinginan, tapi kalau bukan rizki kita, dia tidak akan datang kepada kita. Makanya kata agama, rizki kita itu satu, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Makan habis, yang dipakai rusak, Dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, maka itulah yang akan terus memberikan sebuah apa? Kontribusi masukan kepada kita, pahala, sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki kita. Apa yang kita pakai, itu rezeki kita, ini pakaian. Apa yang kita makan dan minum, itu rezeki bagi kita. Termasuk uang yang ada di dompet kita, mohon maaf, belum tentu rezeki kita. Boleh jadi ini rezeki tukang parkir, rezeki tukang warung, rezeki dokter, rezeki siapapun. Tapi yang jelas rezeki kita ini, Nenek Indah juga Wargi Dahlia, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala bishawab.
2: Terima kasih Apih Dahrom, Nenek Indah, Ibu Iswari, Tana Gizi, terima kasih, Bu Kahyati, dan juga Ibu Candeni, dan ini yang sudah gabung di TikTok kita juga, di Facebook juga, Anissa Anis, wow. Lalu juga ada Karin, dan Mama Novi, Ibu Tati Empoy, oh lu ada di TikTok juga, kemudian Romlah Awang, wow. Ada Woodberry, Raka, lalu Dian Slamet, dan juga ada Sriyatun, nah, bukan Sri Gunting, itu nama jalannya. Namanya berjalan burung-burung. Dan sekarang kita lihat pertanyaan yang sudah gabung berikutnya dari hamba Allah dengan nomor terakhir, nomor handphonenya 6125. 6125, terima kasih. Ini, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Hamba Allah, badan haruskan bagaimana hukumnya bagi orang yang memutuskan silaturahmi dan memutuskan rezeki orang lain. Bisa kok memutuskan rezeki orang lain gimana ya?
1: Baik, untuk hamba Allah 6125, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hukum orang yang memutuskan tali silaturahmi sama dengan memutuskan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam warga dahliya berpesan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Siapa mereka? Salah satu di antaranya adalah qa'utir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Karena orang yang memutuskan tali silaturahim sama dengan memutuskan kasih sayang atau rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau istilahnya menzolimi orang lain, ya? Nah, ini termasuk sebuah kezoliman yang besar. Ya, kita memutuskan tali silaturahim, kita meremehkan orang lain, membenci orang lain, ini adalah sebuah kezoliman yang azim, kezoliman yang besar, dan termasuk ke dalam dosa, rangkaian dosa-dosa kabir, dosa-dosa yang besar, wargi dahliya. Maka berhati-hatilah saat kita memutuskan tali silaturahim, saat kita memakan hak harta orang lain, memakan warisan misalnya, karena ada ahli neraka yang masih kukulam perangan di alam dunia, di atas muka bumi ini adalah orang yang memakan harta warisan tanpa hak, atau memakan harta warisan secara batil, karena dia memakan hak saudaranya, dia memutuskan tali silaturahim, dan dia bisa mendatangkan balapetaka.

0: siksaannya. Apa di antara keenam itu? Salah satu di antaranya adalah apa? Kezoliman yang besar, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatannya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Ada siapa lagi? Ini ada Ibu Chandani dan ada Pak Agus Saifuddin dan ini ada Bu Haja Iom di Garjaya Elektronik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Wow. Definisi doa dalam Islam adalah permohonan, harapan dan pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Toyib.
1: Doa merupakan sarana komunikasi langsung antara manusia dan penciptanya, sekaligus wujud pengakuan atas kelemahan diri serta bentuk ibadah yang paling utama. Nah, di abang sih ulama. Pertarusanana, makom sinareng waktos anu mana anu tepat diijabaku Allah Subhanahu wa taala. Salam kade dari Kaila.
0: Waduh. Dek, ayah salam tibuna iom sareng api mumuh ta, Dek. Baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk Bunda Haja Iyom dan Api Mumuh di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Beliau bertanya tentang makom. Naon si makom teh? Nah, makom teh sanes kuburan. Makom itu tempat di mana makom dan waktu yang tepat saat berdoa. Tempat dan waktu yang tepat untuk berdoa. Karena berdoa itu ada waktu yang tepat, ada tempat yang tepat, ada juga waktu dan tempat yang tepat untuk berdoa. Kita oke, lihat.
2: Kau jarak ke makam saya.
0: Makam sayanya, aduh, Abah Jamrong. Kita lihat waktu yang tepat untuk berdoa. Satu, saat azan, antara azan dan iqamah. Waktu yang tempat. Waktu. Yang kedua, saat berbuka puasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Saat azan berkumandang, kita doa dhahabal dhamma wabtaltil uruk wasabatal ajur insyaallah, lalu doa. Itu waktu yang tepat. Sepertiga malam terakhir ketika melaksanakan sholat tahajud sampai masuk waktu subuh. Yang keempat adalah 5 atau 10 menit sebelum azan subuh, itu doanya mustajab. Kemudian waktu saat hari Jum'ah antara asar sampai maghrib, itu adalah mampu menggoyangkan arasnya Allah ketika berdoa di hari Jumat antara asar dengan maghrib. Nah, itu waktu. Sementara tempat, satu, ketika saat kita dalam peperangan, tempat ketika berperang, berkecamuk, doa dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita sedang safar, kemanapun saja kita bersafar, tujuannya karena Allah, doanya dikabulkan. Di masjid, ya, di makom ijabah seperti multazam, Hijri Ismail, Rukun Yamani, kemudian pintu Ka'bah, Maqam Ibrahim, antara Bukit Safa dan Marwah, itu kemudian Raudhah, itu tempat yang mustajab dari permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat dan waktu yang tepat untuk berdoa di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, itu waktu dan tempat yang pas untuk berdoa. Wallahu taala bisawab.
1: Terima kasih dan kita langsung ke pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya lagi di 0811-222-1015. Silakan Wargi Dahlia pertanyaannya ke nomor WhatsApp dan terima kasih juga sudah mengikuti Facebook Radio Dahlia, para netizen, ada Asep Wawan, kemudian Pak Undang, kemudian Pak Undang Gembini, dan Wargi Dahlia yang lain. Ini dari Ibu Muti di Karapitan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak-agak haredang kayaknya Karapitan pagi hari ini. Kata Pak Agus sama Ibu Iti dan Ibu Lia yang ada di jalanmu, itu sudah tidak sabar nanti kita hari Sabtu subuh akan ketemu di pengajian di At-Tawabin.
3: Wargi Dahlia, masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Allahu Akbar. Berikut ini dari Ibu Muti pertanyaannya. Ya. Bari Tumaros Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkatu toibnya semakin toib.
0: Semakin toib.
1: Paminuju ngariung jol ayanu masihan rejeki kalasa ka salah saurang tah anu kepasihan teh nyarios alhamdulillah rejeki anak soleh ma di mana wae ayanu masihan kitu tah. Ari kitu teh kelebet doana di ijabah atau nanti kelaresan anjana kadinya gitu Pak Ustadz sarang upami ngadoa di bumi kedah kadangu atau nanti ngegerentes hati gitu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Hatur nuhun, jazakallahu khair.
0: Baik. Ibu Muti di Karapit.

0: Dan jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat
1: sekalian. Saya anak soleh gitu tanya anak geus ini aki-aki ini bapak-bapak teh. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Anak breto abang.
0: Anak breto kolot ayeuna. Baik, mari kita lihat ikhwatul fiddin azakumullah. Terkadang ini ungkapan yang sering kita sampaikan ya, ketika kita lagi berkumpul ataupun sedang ada di rumah, berkumpul dengan keluarga ataupun dengan teman, tiba-tiba ada orang yang datang menyampaikan rezeki. Kita bilang alhamdulillah dasar rezeki anak yang saleh ya. Ini adalah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi disampaikan pada pertanyaan di Nenek Indah wargi dahlia ya. Kalau misalkan sesuatu itu menjadi rezeki kita, dimanapun kita berada, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun, kalau itu menjadi rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita, dia akan datang kepada kita. Karena rezeki itu, wargi dahlia, ada yang datang kepada kita, ada yang dicari, gitu kan? Itu di dalam Al-Quran kan dikatakan demikian, ada yang rezeki itu datang karena kita dicari, artinya berusaha. Ada rizki yang tanpa usaha itu datang sendiri. Dan semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau doa di rumah, apakah harus berteriak? Ataupun bagaimana salah satu adab dalam berdoa itu harus DPDP kata orang Sunda mah ya. Artinya merendahkan hati kita saat bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, janganlah kalian berteriak-teriak memohon kepada Allah, karena Allah sebagai Tuhanmu bukan zat yang tuli dan buta. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, gak perlu teriak-teriak, gak perlu bentak-bentak, gak perlu pakai puisi-puisi yang bagaimana merangkai kata-kata indah, gak perlu. Sampaikan dengan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang berdoa dalam keadaan lemah. Kita membutuhkan zat yang maha kuat, yang maha pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari adab doa merendahkan hati dan diri kita ke hadapan Allah, karena itu bentuk dan wujud kepasrahan kita kepada Allah Jalla Jalalu. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya. Jam 5.50 nih masuknya tadi. Dari keponakan Wa Apul.
0: Iya.
1: Dari adik. Bismillah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Ini dari ayah. Apakah berdosa jika mendengar dan melihat orang tua kita diperlakukan zolim oleh keluarganya? Bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Secara kita tidak diajarkan untuk membenci orang. Secara kita tidak diajarkan untuk.
0: Baik.
1: Sedih gak? Wah, deh.
0: Baik, untuk Ade Kaila ya, yang ada di perjalanan, mudah-mudahan sehat walafiat si keluarga, jazakillah khair, amin ya rabbal alamin. Bagaimana ya sikap seorang anak apabila mendengar, melihat, menyaksikan ya orang tuanya dizolimi oleh orang lain, baik orang lain di sini keluarga, saudara, tetangga ataupun yang lainnya. Pertama, ketika kita mendengar ya, mendengar orang tuanya sedang dizolimi, maka anak itu, anak yang soleh, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya diberikan kekuatan oleh Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada ibu, kepada ayah, kepada mama, kepada papa, atas ungkapan kezoliman orang-orang yang zolim kepada keluarga kami. Jadi mohon dulu kepada Allah supaya dikuatkan, baik sama ibu, ke ayah, ataupun ke kakak, ataupun ke adik. Mohon agar kita diberikan kekuatan oleh Allah. Tanpa kekuatan Allah, kita akan menjadi salah aturan, salah kaprah kemana-mana. Kemudian yang kedua, sikap kita tidak ikut membencinya. Karena orang tua kita tidak mengajarkan untuk kebencian. Disampaikan kepada anak, disampaikan kepada keluarga, ingin memberi perhatian saja agar membantu dan merasakan sakit hatinya orang tua, sakitnya orang tua saat dizolimi oleh orang lain. Nah, membantu merasakan sakitnya orang tua ini bukan dengan membenci orang tersebut, bukan melabrak orang tersebut, tapi menguatkan diri orang tua kita. Sabar ya bu, sabar ya ya, sabar ya pa, sabar ya ma, sabar saja, tenang. Mama, ibu, ayah, papa lagi terzolimi. Nih ada adek, nih ada tete yang akan menjadi benteng yang akan melindungi dan bersama-sama. Insya Allah tete dan adek gak akan ninggalin ibu sama ayah. Itu menjadi sebuah multivitamin bagi ibu, bagi ayah. Ternyata di belakang saya masih ada yang mau peduli dengan kita selaku orang tua. Siapa? Anak dan keturunan kita, ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih. Bu Tati Empoy sekarang ada pertanyaan?
0: Ya.
1: Ya. Oh, belum ya?
0: Belum.
1: Baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Banyak sekali ini. Mohon maaf bila wargi Dahlia. Kita coba dulu dengan kaitan yang amalan di jalur langit. Ya. Ini tadi tentang doa-doa yang diijabah, doa-doa yang dihare-hare, doa-doa yang juga dipretkan juga.
0: Aduh,
1: itu. Ini ada Bu Tati Empoy. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taib, semakin taib.
0: Semakin taib.
1: Bagaimana kalau kita diberi amalan doa doa ini dibaca, baca doa ini, baca doa ini kalau mau membuka warung tapi artinya enggak tahu. Baca wayonya boleh buka warung teh. Bagaimana hatur nuhun salam kanggo grup Hikmah Pajar Muslimah Mujahid. Muslimah Mujahodi di Cikembang dan Muslimah Pengajian Al-Wafa. Semoga sehat sadayana.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Bu Tati Empoy.
0: Siap. Jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy. Di situ Patenggang, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Doa sifatnya umum. Permohonan, memohon kepada Allah, kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Gagah. Adapun doa-doa yang paling mustajab adalah doa-doa yang langsung diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Dapat kita lihat dalam Al-Quran. Seperti ketika menghadapi orang yang zalim, bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengajarkan doa. Ketika kita ingin ketika dalam keadaan kesulitan, bagaimana Allah menggambarkan, mencontohkan Nabi Yunus dalam doanya. Termasuk juga kalau kita ingin membuka sebuah warung, berarti kan ingin menarik rezeki, bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memberikan doa kepada kita. Rabbi gfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Itu yang lebih tepat Bunda Tati ya, daripada kita dengan amalan-amalan yang lain dan kita tidak tahu dari mana dalilnya, dikhawatirkan kita terjebak dalam perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, terima kasih juga untuk Ibu Entih Setiasih. Lalu buat adek dan adek Kaila yang lagi siap-siap hari ini tuh, tetap ingat pesan Bu Abdul, jangan lupa, jangan sampai telat makan, ya. Jangan makan-makan yang semua-semua instan-instan.
0: Ya.
1: Ini ada pertanyaan satu lagi dari Bunda Jadelis dan Dafa. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu, amalan apa saja yang termasuk doa jalur langit? Apakah hanya di waktu sholat tahajud? Dan yang kedua, lebih utama mana? Banyaknya jumlah doa atau kehusuan dalam berdoa?
0: Baik.
1: Banyaknya atau khusyuk?
0: Baik. Jazakillah khair, Teh Delis dan Dafa, mudah-mudahan sehat walafiat.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz Mangapul, toib, semakin toib.
0: Semakin toib. Semakin toib. Baik, Dafa, terima kasih ya. Baik, wargi Dahlia, Teh Delis bertanya, amalan doa jalur langit itu amalan apa saja? Doa banyak yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Dan kami tekankan amalan yang terbaik dalam memohon kepada Allah adalah doa-doa yang diajarkan langsung oleh para nabi dan para rasul yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari sekian banyak ini ada sebuah doa yang sering ini, yang sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila wargi Dahlia banyak keinginan, banyak hajat yang harus disampaikan kepada Allah, mana yang lebih diutamakan? Kata ulama yang bernama Ustaz Adi Hidayat, beliau menyampaikan ketika banyak permohonan kepada Allah, maka yang pertama kali disampaikan kepada Allah adalah memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu lebih utama mana? Banyak doa atau khusyuk? Dua-duanya. Banyak doa Allah senang, khusyuk itu akan mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz. Terima kasih Mama Delis, Mama Teja Delis. Ini dari Ogi Hardian. Juga terima kasih untuk Kustini di TikTok Virgo. Kustini Virgo, Amitin, Yulianti, Herawati, dan terima kasih juga untuk Tendes juga, Ibu Sadia, Kakek Agus Derajat yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Tapi mohon maaf pertanyaan belum sempat kita jawab.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kita harus pamit dulu Ustadz dan penyampaian permohonan maaf untuk semua warga Dahlia karena keterbatasan waktu banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab melalui pesan singkat dan melalui frekuensi 101,5 Dahlia FM Bandung di studio pagi hari ini di acara Obsesi Pagi. Dan hari ini ada pengajian Taja Bentang, ingat hari Rabu, warga Dahlia tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Andi dan juga jangan lupa warga Dahlia besok hari Kamis masih di acara Obsesi Pagi dengan Ustadz Andi Abdurrahman.
0: Baik, kita berdoa dulu Ayahanda Bunda ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, damailah hati kami dengan cahaya dan kasih sayangmu. Berikanlah kepada kami kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kami. Hilangkan segala kegelisahan, ketakutan maupun kesedihan yang membebani jiwa kami. Pimpinlah setiap langkah kami, bimbinglah setiap langkah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Karuniakan kepada kami kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan, keberkahan dan kekuatan dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wati alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
1: fiik. Terima kasih untuk semua warga Dahlia yang berkenan mendengarkan dan menikmati ilmu kita pagi hari ini di acara Obsesi Pagi. Erlan Magatru sudah siapkan kopi dangdutnya. Ada Dennis partner kerja, Bang Apul di studio dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

0: Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go goyang. Selamat pagi warga Dahlia. Good morning Wilujeng Anjing. Guten Morgen. Pagi-pagi kita dangdutan lagi ya. Sambil nemenin sarapannya warga Dahlia dan juga lanjut ngopi di sini barengan sama Kopi Dangdut Dahlia ya. Barengan sama Erlan juga dong. Moal epi tuduhan cerah sayang wani diri ungker ya. Nemenin yang lagi pak-pok-pak kerja, ada yang lagi kaberangan, ada yang lagi apa ya, baru bangun ngumpulin pengajian, sebenarnya sok atuh ah mangga di sini aja ya. Kita bergoyang di Kopi Dangdut Dahlia. Mual happy tenuhin, wani diriungkin, prung ah, go, goyang.

Ayo sayang, biar makin basah. Caranya udah ibak wayah gini, ibaknya juga kuci tiis ya, biar semangat. Sok atuh WhatsApp sini ya, di awur-awur WhatsAppnya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan juga lewat WA boleh ya, di nomor yang sama cina sayang, atau lewat seluler di 73028 atau juga di 73111710. Hari ini kita dangdutan lagi sayang. Hari Rabu 15 Juli 2026 barengan sama Erlan Maga terus sampai jam 8 pagi ya. Mulai pituduhan, wani diriungkeun di kopi dangdut Dahlia aja. Tayang. Perung go. Goyang.

Cocok banget Besti wayah gini pagi-pagi cenanya sambil ngopi. Ditemenin sama Erlan Magatru biar jadi obat sebelnya kamu Zayeng. Obat sebel tamis sebel cenanya alah. Apalagi pagi-pagi sekarang tuh cenanya lagi sibuk banget ya. Lagi kawur atau kawur? Lagi kawur. Ya sudah bergabung di 0811-222-1015, terima kasih ya. Sudah bergabung juga lewat live TikToknya kita di 1015 Dahlia FM, terima kasih Seyeng. Om Ton dari Majalaya, dari Bahula, sampai sekarang masih kayaknya pantengin Radio Dahlia. Oh setia banget ya, luar biasa Om Ton, hatur nuhun. Lagi prepare caranya mau kerja, sok atau boleh ya. Semangat kerjanya ya Om Ton. Ada IRB juga hadir lagi ngopi Seyeng. Bener alusnya, biar tidak boloho Seyeng ngopi dulu ya. Dari Riung Bandung, hatur nuhun. Ada lagi sama orang Malangbong, Garut. Ada Rahya, terima kasih. Ipeh di Rembang juga, selamat pagi ya. Ada Cecep, Cepertaya di kawasan Garut, Darajat. Salam Pak Wano katanya siap. Salam Pak Wano juga dari Erlan ya. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia, oke. Ada lagi sama Arifin Gumilar. Udah gitu juga ada sama siapa nih? Ada sama cenah. Kopi bala-bala hagehu wayah kieu mah endul, benernya endul eta. Mangga atunya sarapannya mau sama bubur boleh, mau sama lontong kari bisa, atau juga mau sama apa tuh? Pagi-pagi sama gorengan juga siap. Sama nasi kuning aku mah cenah oh gitu. Heeh, sok atunya anu penting mah sarapan dulu jangan pernah kaliwat ya. Biar tidak wali lo sarapan dulu Seyeng. Ada Dery Cibiru, selamat pagi, terima kasih sudah pantengin. Mr. Iwas juga hadir. Teh Isar dari Ibun Majalaya juga hatun sudah pantengin ya. Teh Siti Ajijah, hai Teh Siti. Teh Siti Ajijah, oi gitu boro. Kesok yang disapannya 10 kali Teh Siti Ajijah mah. Oi Teh Siti Ajijah, tanggosnya nggak 50 kali tak. Ada Bung Sukur Niawan juga hadir dari Cikaputihan. Mbak Uci dari kawasan Jalan Suci hadir di Goyang katanya buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia ya. Ponti di Gede Bage juga hadir. Ada Teh Nining Raju Cisureu Pacet. Ada juga sama Teh Iin dan juga Adidan di Ciwidey juga hadir ya. Teh Nani Memori Cicahem. Kang Roheng di Lengkong juga hadir. Kang Asep Dapota selamat pagi. Ada Bunda Eis Cibai. Bunda Eis Cibai dari kawasan Cibaduyut baru beres nyuci cenanya. Siap langsung pantengin Erlan Magatru. Oke. Umi Yuna lagi apa Umi? Lagi katirisan Umi mah di Ciwidey. Tenang-tenang lah. No penting mah. Eta cenanya gerohon udah beres. Sasapu ngepel. Eta pepelakan udah dicebor ya Seyeng. Ada juga dari mana nih? Pangkas Rambut Lanang, Melong, Cimahi. Ada Kang Aris, terima kasih udah pantengin juga ya. Tayang. AA Jepang dari Sukabening Garut, hatur nuhun. Ada Bunda Iswari dari Cikalong GI juga hadir. Bunda Cucu dari Dayakolot sama Mama Lilis. Mama Lilis dari Ciwidey selalu pantengin Erlan sedanya. Siap dong. Luar biasa, cerahnya banyak banget yang lagi pada pantengin juga sambil ngopi ya. Tapi kayaknya ada juga yang lagi sambil di jalan, cenanya ada Teh Mira lagi nyetir nih, hati-hati di jalannya ya sayang ya. Jangan sampai ini, jangan sampai malaweng, nanti besi nonggar sayang. Ya udah deh, kita goyang lagi sayang. Pokoknya sama di sini aja ya, hari Rabu 15 Juli 2026, digoyang barengan sama Erlan Magatru. Tapi jangan lupa dong, ya lagi cari mobil baru nih wargi Dahlia. Erlan kasih tahu nih wargi beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program Mid-Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi bakal berkesempatan mendapatkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Beli mobil dapat mobil lagi nih bestie. Dan juga enggak cuma mobil nih, ada juga hadiah 8 unit motor, ada 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Ya, ada juga proses belinya mobil itu mudah banget ya. Mau tukar tambah juga bisa, kredit super fleksibel. Tenornya beragam, cicilan dan juga DP-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan juga setiap pembelian di Hatsu, wargi bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis sampai 21 kali lewat Halodoc. Dan juga perlindungan asuransi rawat jalan, Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah ya. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 1500898 atau juga kunjungi outlet Daihatsu terdekat di Wargi Dahlia ya. Pokoknya Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Prung.

0: banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung tempe.

Asik, seperti mati lampu Besti. Oh, masih ada cerita yang lagi mati lampu sih. Masih ada Besti. Oh, kemarin cenanya pemadaman lagi senang-senang benernya, tapi enggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan cepat-cepat teratasi. Cepat beres dan juga kerjaan juga tetap lancar lagi ya, sayang ya. Siap dong. Ya udah, masih di sini tentunya warga Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia ya, barengan sama Erlan Magatru yang sudah bergabung. Hatur nuhun yang dari tadi juga masih pantengin terus Radio Dahlia. Terima kasih ya, sayang ya. Mang Aye di Sumedang masih kene mudik, Mang Aye. Belum kerja caranya, Mang Aye masih kene liburan. Enggak apa-apa lah ya. Yang penting mah selamat ini aja. Selamat kumpul sama keluarga Mang Aye. Ada juga di kawasan mana ya teh? Dari Ranca Sagatan ada sama Zul. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Mama Juli di Kiara Condong hadir sambil sarapan nih sambil pantengin Erlan. Asik. Ada lagi sama Edi Patiwael, ada juga Teh Aisugi Cimahi, ada Irfan Cicaranten juga digoyang ya, yang lagi pada ngararopi caranya anak-anak jangki. Dan juga gocinya buat anakku yang lagi MPLS di sekolah, caranya hatur nuhun sudah pantengin ya. Kakek Agus Cibo di kawasan Cibangkong, Mama Dava Soreang juga hadir. Kang Aman Abadi Jatinangor, Mama Alifa juga sayang hadir ya, meskipun tiris tapi enggak apa-apa sih duruh heula ya di sini ditemenin sama Erlan. Iya dong. Ditemenin sama Erlan si durunya sayang. Ada juga Mama Fiani di Tasikmalaya, Teh Ani baso tanyakan hadir ya. Kang Dedi Kurniawan Nagrak Ciwidey, Kang Tatang dari Cisaranten juga hadir ya. Teh Rati Jalantir hatur nuhun, Mama Ibu Soreang juga selamat pagi. Ada Ciao dari Karapitan juga hatur nuhun sudah pantengin. Karisma Pasko, Kang Ujang Pecah, Jamali Cianjur, Teh Dewi Pasko juga hadir, Rini Otik, Ranca Ekek. Ada Teh Dewi di Tani Mulia, Teh Ros juga di kawasan Sindang Sari Munjul juga hadir terus ya. Pokoknya masih siap dong. Ya udah kalau gitu nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Yang belum masuk WhatsApp dulu ya. 0811-222-1015. Sekarang teleponan dulu yuk sayang yuk. Pak Boro-Boro ada sama siapa coba? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.

0: Nggak goyang seyeng buat siapa aja.
1: Banyak selalu banyak rezeki, banyak job dan banyak tabogor.
0: Eh ya halo ya halo ya halo ya halo ya halo ya.

0: Berarti
1: Ambiambassador. Iya. Enggak usah tamah.
0: Kemurah paling mana
1: kok gitu. Gocin atau gocin ah? Gocinnya buat siapa? Oh, tayang. Hati-hati Besti deh jalannya ya. Jangan ini. Iya, jangan malawung nanti besi nenggar. Coy. Ya udah ah, pantang radio. Aduh, nih resep. Pagi-pagi udah ininya, cenah udah menyala, cenahnya Kang Janu. Terima kasih Van sudah pantengin. Ada lagi sama siapa nih? Ada woi, cenanya Radio Dahlia Nostalgia. Ada cenah dulu sering banget pantengin Dahlia dari tahun 2007. Aduh, luar biasa. Van, terima kasih Kak Dio, Van. Heeh, Kak Dio. Ada Nilam juga hadir, Teh Nilam di Muhammad Toha. Terima kasih udah pantengin ya. Sok di belakangnya Kang Dano ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh perumah go-go-go-go ya.
1: Goyang balik. Umi Andin, selamat pagi. Alhamdulillah, Umi. Kamana wae menitara on air? Pasadak-sadak gitunya, oh. Ya udah, sekarang udah masuk. Udah masuk, kita gak goyang dulu, Umi. Nya Umi Andin anu andelemita ya, di kawasan Muhammad Toha. 1, 2, 3, go!
2: Ayo. Ayo digoyang, wargi digoyang, digoyang di kopi dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut.
1: Hei, gak goyang buat siapa aja, Syeye?
2: Buat Nenek Ica, Angi Sugi sama Kang Ahernya. Sama Nenek Bayu, Mama Atep, Haji Isi Bay, Bebeb Deri, Kanupan Pasar Baros Nyepahi, Guna Yase Yase, Nada Dolar, Karmila, Tehnya Banjaran, Deden Cipeng, Kang Iwan Nunan, Iwan Namprak, gitu. Toka Iwan apa, Lisna Onde, Naoge, terus Nenek, itu teh, Nenek Putri sama Kang Iusnya.
1: Iya.
2: Terus Dagopit, terus Bu Haji Eha-nya juga, Mama Atep, Bebeb Deri, Kanupan Pasar Baros Cimahi, Andi Bara, Danu, Iman RRB, Wa Uci, Ihar, Sok Aliwata, Ihar, Mama Ina Holis, tuh Mama Ina Holis, terus teteh, Bunda Yance, gitu ya. Sahadeui
1: atuh ah.
2: Terus Dr. Herson, Carmila, Nada Dolar anu aya di pasar kemare sadayana nya
1: nuntun
2: sama Abu Sorea.
1: Gocinnya aya gocin.
2: Kang ieu Agus Oce. Gocinnya buat Haji Eui Sibai aja ya.
1: Oke, siap atunya.
2: Diangkat teleponnya.
1: Sami-sami Umi, pokoknya panteng radio.
2: Panteng Dahlia Prung ah, go go go yang Nada Dolar.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Klinik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol pol pol.
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.